0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: To deliver for our people, we must be able to turn.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
8: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
9: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS
6: ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih, Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global. Indonesia BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lina, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh dewan hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, dewan hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
1: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
2: Jadi objektif gitu ya.
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
3: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
0: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
5: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis romba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
4: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
6: di Masjid Agung Jawa Tengah adalah

0: untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah beberapa penyisian. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
1: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisian hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini di Opini Publik, saya ajak Anda untuk memberikan pendapat Anda terkait apa yang seharusnya dilakukan agar masyarakat di Kepulauan mendapatkan listrik yang maksimal. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, apa solusi untuk menghadirkan listrik di daerah Kepulauan untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di daerah Kepulauan? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum menikmati listrik ya di daerah Kepulauan. Kalaupun ada listrik, ini mengalami keterbatasan. Biasanya hidupnya menyalanya jam sekian, padamnya jam sekian. Ini ada waktunya, sehingga ini mungkin yang menjadi bahan acuan kepada pemerintah atau mungkin ada pihak terkait bagaimana caranya sehingga masyarakat di Kepulauan ini bisa menikmati listrik secara maksimal tanpa ada batasan seperti yang dirasakan saat ini. Anda bisa bergabung kembali bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sembari menantikan opini Anda di pagi hari ini, kami akan hadirkan beberapa musik di ruang dengan Anda. Dan juga sebentar di Tuli-Tuli Menyapa, ini kami akan bahas terkait dengan keterbatasan listrik di daerah Kepulauan. Sebentar akan kami hadirkan di Tuli-Tuli Menyapa pagi hari ini. Terus stay bersama Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya saya sudah terhubung dengan penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi bersama Al-Fayed.
0: Wabarakatuh, dengan siapa? Di mana?
1: Al-Fayed.
0: Iya, Pak Al-Fayed. Pak Al-Fayed di mana ini, Pak?
1: Saya di Tuli.
0: Oke, silakan Pak Al-Fayed opininya di pagi hari ini.
1: Tentang keterbatasan listrik ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Kalau saya tidak salah, listrik yang ada di Pulau Lutung, Kabetan, Simata, itu dulu kan khususnya di yang tengah, Kabetan, itu kan memang ada PLN di situ. Ya satu. Demikian juga di Simatang, Simatang Tanjung, Simatang Utara. Sekarang, kenapa timbul sekarang krisis listrik? Karena pasokan BBM itu memang bermasalah. Jadi janganlah kita kesalahkan krisis listrik. Bukan krisis listrik, tapi yang dulu utama adalah krisis pasokan BBM. Kendati pun demikian, itu ada kan dulu ada big solar, tenaga surya. Itu tidak mampu. Iya. Nah, kalau menurut saya, opini saya pagi ini, sebaiknya sih pihak PLN dalam hal ini melihat prioritaskan untuk daerah-daerah kepulauan, apalagi di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Pasokan BBM itu untuk PLN yang ada di pulau-pulau itu jangan sampai kosong. Ada kan dibilang buffer stock. Jangan kosong baru minta. Jangankan di pulau-pulau, kami saja yang beberapa pekan lalu selalu mati lampu berturut-turut kan, iya. Mulai malam sampai pagi ya kan dirasakan. Nah sekarang bisa tidak pemerintah kita ini menyuarakan, belum mempresur daripada PLN, PLN Tuli-Tuli menyampaikan ke wilayah Sulut Tenggo ya Sulawesi Tengah Utara dan Tenggul yang ada di Manado. Jangan, kenapa sampai terjadi begini? Iya, ada apa-apanya. Kalau misalkan mau dinaikkan, ya kita per saja. Ya, kita per saja naikkan BBM, per saja dengan mengikuti harga dunia. Tapi yang perlu kasihan di pulau-pulau gitu loh. Iya, pasokan. Itu sebenarnya intinya. Bukan melalui krisis listrik. Mohon maaf ya, saya garis bawahi tanda kutip. Bukan krisis listrik. Tapi pasokan yang sudah dikebiri. Ya, kalau bisa saya katakan demikian agak sedikit. Mohon maaf ya, Mbak Seliwati Dema Lampang. Saya kira demikian barangkali opini saya pagi ini. Baik. Insya Allah. Kalau ada waktu nanti di tol bicara, kalau ada waktu insya Allah saya masuk lagi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Fayed sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kalau Pak Al-Fayed tadi menggaris bawahi, ini bukan krisis, tetapi pasokan dari BBM itu sendiri ya, bahan bakarnya yang susah untuk didapatkan karena memang sudah ada. Kalau menurut Pak Lafayette ini sudah terpangkas dari bawah ya, sehingga masyarakat di kepulauan susah untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Saya berguna kembali di 0853-4383-1230. Apa solusi paling tepat untuk menghadirkan listrik di dalam kepulauan, di daerah kepulauan, khususnya di daerah di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, dan juga Kabupaten Parigi Mautong. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Al-Fayed, kita saja yang mungkin di dalam kota yang sering-sering mati lampu sangat merasakan dampaknya. Bagaimana dengan teman-teman kita atau mungkin saudara-saudara kita yang ada di kepulauan, di mana ini listriknya mungkin ada pembatasan ya. Seperti yang akan menjadi tema nanti, hidup dalam keterbatasan listrik. Biasanya jam 7 malam atau jam 6 malam menyala, jam 12 malam sudah dipadamkan. Sementara dari jam 12 malam sampai dengan pagi, keesokan paginya sampai di pukul 6 sore lagi baru bisa dinyalakan. Sementara aktivitas di siang hari itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat, tentunya sangat bergantung juga pada listrik, terutama untuk pengusaha-pengusaha kecil yang ada di daerah kepulauan. Untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya terima untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan opininya di pagi hari ini di opini publik terkait dengan apa solusi untuk menghadirkan listrik di daerah kepulauan, khususnya di Kabupaten Buol, Kabupaten Tulutul, dan Kabupaten Parigi Mautong. Karena kita ketahui ketiga daerah ini pasti memiliki pulau yang dihuni oleh beberapa penduduk ya di pulau tersebut ya, dan mungkin di pulau ya, tersebut juga ada beberapa masyarakat yang belum menikmati listrik secara maksimal. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini publik pagi hari ini menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda pendengar. Hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Toli-Toli Menyapa dengan topik kita yaitu belum teraliri listrik, warga pulau masih hidup dalam keterbatasan listrik. Anda bisa bergabung juga bersama kami nanti di Toli-Toli Menyapa yang akan dipandu oleh rekan saya Martina. Namun di opini publik kali ini saya juga ingin memberikan ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan opininya, yang ingin mendapatkan pendapatnya, seperti kayak Pak Al-Fayed tadi mengatakan bahwa ya ada beberapa dampaknya ya, terutama untuk khususnya masyarakat di kepulauan juga, apalagi mereka yang mungkin usaha, memiliki usaha, pasti ini sangat bergantung sekali dengan yang namanya kelistrikan. Nah, sehingga apa yang menjadi kendala ini bisa menjadi acuan dari pemerintah daerah untuk bagaimana caranya sehingga masyarakat di daerah kepulauan bisa menikmati listrik secara maksimal. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya yakin semua masyarakat yang ada di daerah kepulauan tentunya sangat mengharapkan apa yang menjadi hak mereka itu menikmati listrik secara maksimal tanpa ada batasan waktu. Saya yakin mereka juga ingin menikmati listrik seperti saudara-saudara yang ada di daerah perkotaan yang menikmati listrik secara maksimal boleh dikata 24 jam ya. Ya, boleh dikata 24 jam tanpa ada batasan waktu atau mungkin tanpa ada keterbatasan. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama KB di 0853-438-31230 atau di 0821-9485-0965. Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di opini publik pagi hari ini. Di ruang publik kami buka, apa solusi untuk menghadirkan listrik di daerah kepulauan. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.
2: Digital interaksi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di pagi hari ini. Sekali lagi, pendengar di opini publik untuk pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih ya untuk Pak Alfaid yang sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti di Toli-Toli Menyapa, Pak Alfaid juga bisa bergabung menyampaikan apa yang sudah menjadi opininya di pagi hari ini. Tentunya kita berharap bersama pemerintah daerah maupun pihak terkait ini bisa mencarikan solusi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di kepulauan bisa menikmati listrik secara maksimal tanpa ada keterbatasan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi ini kami akan temani Anda di Toli-Toli Menyapa bersama Pro 1 RRI Toli-Toli yang akan dipandu oleh rekan saya Martina Musadi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini edisi Senin 14 September 2026, kita berjumpa lagi pada program Toli-Toli Menyapa dengan topik belum teraliri listrik, warga pulau masih hidup dalam keterbatasan.

0: batasan listrik. Bagi Anda yang mendengarkan maupun yang menyaksikan program kami, Anda juga bisa masuk untuk bisa memberikan pertanyaan di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Iya, untuk membahas terkait dengan topik pada pagi hari ini, tentunya sudah hadir bapak-bapak narasumber yang sudah bergabung di via Zoom. Ya, kita menyapa dulu ada Bapak Muhajir SSTP MAP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak. Ya, bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Kami belum bisa mendengarkan suara.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Pemirsa RRI sekalian yang mendengar dari pada pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, selanjutnya kita menyapa ada Pak Bill Johan Sonpiet selaku tim leader perencanaan listrik pedesaan PLN UP2K Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi Pak.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, baik. Ya, selanjutnya ada Pak Rahmat Zainuddin Putra selaku asisten manajer perencanaan PLN UP3 Toli-Toli. Iya, masih belum bergabung, kami masih Iya. Halo Pak Rahmat.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Iya, baik. Selanjutnya kami juga masih menantikan dari perwakilan dari DPRD Toli-Toli yaitu Bapak Jimmy Yusuf. Iya. Ya, kami ke Pak Muhajir selaku Kepala Dinas Sosial Toli-Toli terkait dengan masyarakat di pulau ya seperti Pulau Lutungan ini belum maksimal untuk pemerintahan listrik di mana masyarakat di sana juga masih mengenalkan genset. Ya, kalau dari Dinas Sosial sendiri Pak, mungkin berdasarkan data yang tercatat ini bagaimana untuk dari data DTKS Pak, ini berapa KK di wilayah pulau yang masuk kategori ini belum teralir listrik atau yang masyarakat yang tergolong miskin Pak, silakan.
1: Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa RRI yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih kami diundang dalam kegiatan Zoom meeting ini untuk membahas terkait dengan penerangan PLN di Desa Kabetan. Ya, perlu kami sampaikan memang beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus memang ada permintaan dari Kepala Desa Kabetan kepada kami di Dinas Sosial terkait dengan bantuan untuk membuat rekomendasi terkait dengan permintaan BBM untuk penerangan umum, yaitu untuk penggunaan di Desa Kabetan. Nah, menurut catatan kami dan laporan dari Pak Kades, itu jumlah KK yang ada di Desa Kabetan itu kurang lebih 346 KK atau sebanyak 1.119 jiwa yang ada di Pulau Kabetan. Memang rata-rata penduduknya di sana masuk dalam kategori kurang mampu atau miskin. Ya, hampir 80% lebih penduduk di sana sudah masuk kategori di desil 1 sampai dengan desil 5. Sehingga memang perlu ada perhatian dari pemerintah daerah untuk terus mendorong agar masyarakat di Pulau Kabetan ini bisa dapat teralir listrik. Ya. Jadi memang kemarin berdasarkan informasi dari kepala desa, memang selama ini penerangan yang ada di Desa Kabetan ini itu dibantu dengan 3 alat genset. Tiga alat genset ini digunakan secara bergilir setiap hari. Menurut kepala desa, itu satu genset memerlukan kurang lebih 17 liter solar. Jadi inilah yang diperlukan oleh desa.

0: KKB untuk menerangi penerangan di desanya yang digunakan untuk penerangan rumah, rumah ibadah, penerangan sekolah, kemudian penerangan jalan umumnya. Nah, ini yang digunakan untuk penerangan sehari-harinya menggunakan alat genset solar. Nah, jadi kemarin kepala desa meminta rekomendasi kepada kami untuk dibuatkan rekomendasi agar mendapat barcode di untuk desa Kabetan. Nah, setelah kami cek, memang sejak tahun 2023 memang pernah kami mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pelayanan penerangan pelayanan umum. Namun dengan ada regulasi baru, yaitu regulasi dari BPH Migas nomor 2 tahun 2023, sekarang penggunaan solar itu sudah ditentukan penggunaannya dan sudah bukan lagi menjadi kewenangan dari Dinas Sosial. Jadi kami diminta melakukan koordinasi ke BPH Migas dan kami menyerahkan langsung ke linknya BPH Migas. Dari BPH Migas menyampaikan agar untuk penerangan pelayanan umum tersebut bisa langsung berkoordinasi dengan PLN setempat untuk dilakukan pemasangan aliran listrik yang dipasang oleh PLN. Jadi untuk penggunaan barcode untuk penerangan pelayanan umum yang untuk sekarang ini sudah tidak diperlukan karena sudah tidak bisa. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Kades, ya silakan bermohon ke PLN untuk bisa dipasang aliran listrik oleh PLN seperti yang ada di desa Simatang. Nah, di Pulau Simatang itu ada dua desa, Simatang Utara dan Simatang Tanjung. Nah, itu sudah dialiri oleh PLN. Mungkin itu saja
1: Pen awal. Baik. Ya, kami ke Pak Rahmat Zainuddin Putra selaku asisten manajer perencanaan PLN UP 3 Toli-Toli. Halo Pak Rahmat.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak. Iya, mungkin langsung saja ini Pak, kalau untuk peta wilayah kerja PLN Pak yang sampai saat ini pulau mana saja Pak yang memang belum sama sekali teralir listrik dari PLN?
2: Iya, terima kasih. Bismillah. Sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya. Untuk PLN UP 3 Toli-Toli, wilayah kerja kami itu mungkin secara wilayah kerja itu ada terbagi tiga ya. Ada tiga kabupaten, Kabupaten Toli-Toli sendiri, kemudian ada satu kabupaten Buol, itu seluruh kabupaten Buol. Kemudian dua mungkin ya, lokasi dari Kabupaten Parigi Motong. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu MC tadi ya, bahwa di Kabupaten Toli-Toli juga memang ada beberapa lokasi, khususnya mungkin di daerah pulau yang belum teraliri listrik PLN. Nah, sampai dengan hari ini, yang kami sudah layani secara total pelayanan dan 24 jam itu di Pulau Simatang seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi. Mungkin sampai dengan hari ini kami masih berproses mungkin ya, dan mungkin akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mungkin di sini juga ada Mas Bill dari rekan-rekan UP2K. Informasi tambahan yang kami ingin sampaikan bahwa secara parsial sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden ya, kita kemarin sudah melakukan penyalaan beberapa titik sekolah sebagai sekolah prioritas program digitalisasi dan revitalisasi listrik untuk sekolah itu di beberapa pulau. Hanya mungkin beberapa pulau tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Toli-Toli ya. Mungkin yang bisa kami sebutkan yang saya ingat itu ada Pulau Lingayan, kemudian ada Kabetan, dan Sambujang ya, Sambujang dan Lutungan. Mungkin seperti itu dulu
1: Ya. Baik.
2: statement kami, Bu MC. Kita
1: Ya.
2: kembalikan.
1: Ya, kami ke Pak Bill Johan. Halo, Pak Bill.
3: Halo, Bu MC.
1: Ya.
3: Ya.
1: Ya, terkait dengan belum terlistrik, warga pulau masih hidup dalam keterbatasan listrik, khususnya kami di Toli-Toli, Pak. Nah, kalau untuk data dari PLN Sulteng, ya, kalau dari PLN UP2K Sulawesi Tengah, ini berapa persen, Pak, rasio elektrifikasi atau sudah berapa banyak rumah, Pak, yang sudah terang khususnya di wilayah Sulteng dan teristimewa khususnya di Toli-Toli, Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan data kami, kalau di Kabupaten Toli-Toli ini, sebenarnya secara desa ya, secara desa itu tinggal satu desa saja yang memang secara full desa itu belum teraliri listrik PLN, yakni Desa Kabetan. Namun kalau secara kita melihat secara pulau ya, secara pulau itu di Kabupaten Toli-Toli sendiri, di data kami itu ada 4 pulau ya. Jadi ada Pulau Kabetan, kemudian ada Lutungan, kemudian Pulau Lingayan, kemudian yang terakhir ada dusun dusun dari Desa Kabetan itu sendiri di Pulau Tumpangan. Nah, jadi

0: Kemarin itu progres terakhir itu untuk kabetan itu sudah dilakukan kajian ya dari tim survei. Jadi saat ini juga sudah sementara berproses. Untuk baik itu saja dulu sementara. Terima kasih.
1: Ya, baik. Ya, kami ke Pak Muhajir.
2: Ya.
1: Ya, tadi sudah diupayakan Pak ya bahwa tadi dari pihak Pulau Desa Kabetan ini bagaimana bisa membantu dari sisi barcode untuk adanya BBM. Nah, tapi itu sudah tidak lagi di bagian Dinsos. Ya, tapi kalau untuk dari pemantauan dari program Dinas Sosial sendiri, Pak, mungkin apa saja ini, Pak, untuk bisa meringankan beban warga selain dari sisi listrik, Pak. Tapi bantuan program apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial ini, Pak?
2: Iya, terima kasih. Memang terkait dengan pelayanan untuk penerangan umum di Kabetan juga sudah menjadi perhatian kami. Mungkin juga sudah hadir Pak Jemi, ya kita juga lakukan komunikasi dengan anggota DPR Pak Jemi yang terus mendorong supaya warga kita yang ada di Desa Kabetan ini bisa dapat trial listrik. Terkait dengan jenis-jenis pelayanan maupun bantuan yang sudah kami berikan untuk Desa Kabetan, selain untuk Desa Kabetan memang kita sudah data, memang ada warga yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 itu sudah dibantu oleh Kementerian Sosial terkait dengan bantuan PKH. Jadi bantuan PKH ini juga sudah diberikan ke warga-warga yang terdata di Desa Kabetan. Kemudian bantuan-bantuan yang lainnya mungkin ada dari beberapa dinas juga, karena memang mayoritas di sana itu kerjanya itu perkebunan kelapa, kemudian ada juga nelayan. Mungkin ada bantuan juga dari dinas-dinas lainnya. Jadi kami berharap juga melalui forum ini supaya bisa menjadi perhatian di para pendengar sekalian maupun apalagi kalau ada dapat perhatian langsung dari pusat, mungkin dapat disegerakan untuk pemasangan aliran listrik PLN khususnya di Desa Kabetan. Karena melihat dari jumlah kakak maupun jumlah keluarga yang ada di Kabetan memang cukup banyak, kurang lebih hampir 400-an. Sangat membutuhkan karena selama ini mereka cuma hanya dibantu oleh genset. Nah, dengan regulasi-regulasi yang ada sekarang yang berubah, kami mohon kepada PLN untuk segera. Memang waktu Kepala Desa Kabetan datang ke Dinas Sosial, memang Pak Kades juga menyampaikan sudah datang memang tim dari PLN untuk mengecek lokasi pemasangan solar cell untuk pelayanan PLN di Desa Kabetan.
1: Ya, baik. Ditahan dulu Pak Kadis ya. Kami sudah tergabung dengan Bapak Jemi Yusuf selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Jem.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Pagi, salam sin kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Duol, dan narasumber. Ada dari PLN UP2K Sulawesi Tengah, lantas PLN UP3 Kabupaten Toli-Toli, dan Bapak Kadis Sosial Pak Muhajir. Salam taksim kami untuk
2: siap,
3: kita semua.
1: Iya,
2: siap.
1: Baik. Tadi sudah ada beberapa penyampaian dari beberapa bapak-bapak narasumber, Pak Jem, di mana dari tadi PLN UP3 juga Toli-Toli sudah memaparkan terkait dengan program yang sudah dilaksanakan. Seperti tadi sudah ada pengadaan listrik khususnya di sekolah-sekolah di Pulau Lingayan, Kabetan, dan Simatang. Kemudian dari PLN UP2K Sulawesi Tengah, di mana juga progres sudah disampaikan juga tadi dari Pak Bil, di mana ada 4 pulau di Toli-Toli yang menjadi perhatian oleh PLN UP2K. Dan dari DPRD Toli-Toli sendiri bagaimana Pak, melalui kunjungan langsung ke masyarakat, aspirasi yang disampaikan khususnya masyarakat yang di

0: pulau-pulau yang belum teraliri listrik, dan sejauh ini bagaimana upaya dari DPRD Toli-Toli untuk memastikan masyarakat di sana juga bisa ada pengadaan listrik, Pak. Silakan.
1: Ya, terima kasih banyak, Mbak Martina. Ya. Jadi kami, karena kami adalah anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, maka kami bicara tentang ruang konstitusi. Di mana ruang konstitusi tentang hak dasar masyarakat. Pasal 33 ayat 2 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Negara harus hadir memberikan pelayanan dasar, dan listrik itu merupakan pelayanan dasar. Nah, kalau kita buka, kita melihat penterjemahan undang-undang tersebut yang berkenaan dengan kelistrikan, maka ada di Undang-Undang 30 tahun 2009 berkenaan dengan ketenaga listrikan. Pasal 29 jelas mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pasokan tenaga listrik, baik kontinuitasnya, baik mutunya, maupun harganya yang wajar. Nah, kami dua pekan lebih yang kemarin mendapatkan informasi. Kami ditelepon oleh Kepala Desa Pulau Kabetan yang mengatakan bahwa sudah seminggu masyarakatnya tidak mendapatkan pelayanan penerangan. Jadi saya tidak bicara tentang listrik dulu, tentang PLN. Tidak mendapatkan penerangan karena terkendala ada perubahan regulasi. Yang kemarin ketika mereka mengakses untuk mendapatkan solar subsidi untuk penerangan desa mereka, berdasarkan rekomendasi desa, hari ini sudah tidak bisa. Akhirnya mereka terkendala untuk mendapatkan BBM khususnya solar untuk menggerakkan generator listrik mereka. Nah, di desa Kabetan tersebut, itu ada 3 dusun. Jumlah masyarakatnya kurang lebih 1026 orang. Jumlah kakaknya mencapai 310 kakak. Ada 1 SMP kita. Ada 2 SD kita. Ada 2 PAUD kita. Ada ratusan anak-anak peserta didik kita di desa Kabetan tersebut. Yang hari ini itu merasakan dampak dari mereka tidak mendapatkan penerangan di malam hari. Termasuk fungsi daripada listrik itu juga, itu sangat membantu masyarakat kita karena hampir 100% masyarakat yang ada di Pulau Kabetan itu berprofesi mereka sebagai nelayan. Artinya sifat dari produk pertanian, produk nelayan itu kan sifatnya itu mudah rusak. Kalau misalnya hasil perikanan mereka lantas tidak mendapatkan misalnya upaya untuk melakukan pengawetan, maka ini akan terdampak terhadap ekonomi masyarakat Kabetan juga. Ah, ada dua hal penting yang perlu kita catat di sini. Bahwa tujuan dari penyediaan hak dasar masyarakat, khususnya penyediaan elektrifikasi atau ketenaga listrikan, maka salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3T, terluar, terjauh, tertinggal. Nah, Pulau Kabetan ini adalah beranda-beranda kita, karena mereka berada di wilayah-wilayah yang terluar kita. Nah, sehingga kita membutuhkan perlakuan terhadap masyarakat-masyarakat kita yang ada di pulau. Ada Pulau Kabetan, ada Pulau Simatang, ada Pulau Lingayan, ada Pulau Pulau Lutungan. Semuanya berpenghuni. Bahkan kalau untuk Pulau Kabetan saat ini yang kita bahas pada pagi hari ini, itu kurang lebih 1000 lebih masyarakat kita yang ada di pulau tersebut. Ada 310 kakak. Nah, hari ini mereka karena tidak mendapatkan suplai BBM, akhirnya sudah dua pekan lebih sampai hari ini. Itu mereka tidak mendapatkan pasokan listrik kita. Artinya ada hak dasar masyarakat kita yang kita tidak penuhi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Artinya listrik hari ini menjadi hak dasar masyarakat. Jadi di luar dari sandang, papan, dan pangan adalah listrik dan telekomunikasi, itu merupakan menjadi hak dasar masyarakat saat ini. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Sehingga kami sangat berharap kemarin kami menghubungi Kadis Sosial untuk membantu masyarakat Kabetan untuk menguruskan barcode untuk mendapatkan BBM bersubsidi, agar masyarakat kita yang ada di Kabetan ini itu bisa merasakan listrik. Masa di usia kita baru merayakan kemerdekaan kita ini yang ke-81, tetapi di beranda-beranda kita, di pulau-pulau kita, anak-anak kita yang hari ini kurang lebih ratusan anak-anak kita yang ada di SD yang ada di Kabetan sana, ada 102 anak kita yang bersekolah di SD, ada 22 yang bersekolah di SMP di Kabetan, ada 38 yang mereka sekolah di PAUD yang ada di Pulau Kabetan tersebut. Semua hari ini mereka terdampak, baik masyarakat nelayan kita terdampak, termasuk anak-anak kita, peserta-peserta didik kita hari ini. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, Mbak Martina. Ya.
0: Baik, ditahan dulu Pak Jim, ada penelpon. Halo. Ya, halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Bersama
2: Al-Fayed.
0: Ya. Silakan Pak Al-Fayed.
2: Ya. Pak Al-Fayed. Menarik sekali tema pada pagi hari ini tentang politik bicara krisis listrik di pulau-pulau. Saya mau maaf sekali, saya kritisi dulu sedikit, ya, bahwa bukan sebenarnya krisis listrik, tapi krisis pasokan BBM itu. Iya. Kemudian selanjutnya, Pulau Lutungan, Cimatang, Kabetan, bahkan Lumajang, itu masing-masing kan ada PLN, gardu PLN, plus juga ada big solar, tenaga surya. Tenaga surya itu ada masa waktunya sekian jam sudah lobet lagi, karena dengan adanya beberapa masyarakat yang menggunakan. Tapi sekarang kenapa baru kita dengar ini krisis listrik? Bukan krisis listrik, tapi krisis BBM. Saya teringat, bukan saja di pulau-pulau. Kita beberapa hari yang lalu, ya pekan lalu ya, berapa pekan lalu. Khususnya kita saja di Toli-Toli, karena kita beberapa hari berturut-turut mati lampu, padam lampu, mulai jam berapa ya malam, sampai subuh. Iya, sampai subuh. Nah itu, kalau menurut kami kepada bapak-bapak pemerintah maupun anggota dewan, Bapak Jenny Yusuf, tolong dan tolong Pak. Pressure PLN yang ada di Kabupaten Toli-Toli, terus pressure ke PLN wilayah Sulitengo, bahwa pasukan BBM jangan sampai kosong Pak gitu. Maksudnya kan ada buffer stok. Iya. Jangan nanti habis sama sekali. Baru bilang alasan krisis listrik. Bukan krisis listrik.
0: Baik.
2: Iya, okay, yang kondisi. Kemudian yang selanjutnya. Yang terakhir. Tentang program daripada gubernur kita. Berani menyala. Saya kira ini perlu kita dukung. Iya, kita dukung. Sekarang kan ada beberapa desa yang mendapat di, katakanlah di Kecamatan Lontok, wilayah Malala, kemudian Kecamatan apalagi dapat mix solar itu dalam hal berani menyala gitu. Saya kira ini perlu dikawinkan, ya, dengan tidak berharap terus kepada PLN. Saya kira barangkali itu tanggapan saya. Enggak, tolong suarakan kita. Kalau misalkan enggak sanggup PLN nilai tertoli, seluruh tenggo, nilai Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, kita suarakan ke pusat. Kalau perlu, ya bagaimana lah. Karena kami rakyat kecil. Saya kira demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Alfaid yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kelurahan Toilei. Ya, ya sebelum kami ke Bapak-Bapak narasumber, kita jeda dulu, kita dengarkan yang berikut ini.
3: Yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam.
4: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
5: Iya.
4: Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo.
5: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
5: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
5: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
5: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
5: Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
7: Pro 1 RRI.

0: Iya, terima kasih pendengar pemirsa RRNet, Anda yang menyaksikan live streaming kami baik di Facebook dan YouTube, Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda. Ya, Anda yang berada di Kabupaten Buol, Toli-Toli, dan Parigi Mutong melalui chat live kami dan juga melalui layanan interaktif kami. Tadi sudah Pak Alfayed sudah bergabung dari Pak Alfayed di Kelurahan Tuelei, di mana Bapak Alfayed menyoroti terkait ini bukan krisis listrik tapi krisis pasokan BBM. Nah, kami ke Pak Jemmy Yusuf dulu. Kalau tadi dari Dinas Sosial, Pak Kadis menyampaikan bahwa memang dari Pulau Kabetan juga sudah, pemerintah desa sudah pernah juga mengajukan bantuan untuk barcode mendapatkan BBM di SPBU. Nah, tapi itu tidak lagi menjadi wewenang di Dinas Sosial. Dan kami ke Pak Jemmy Yusuf terkait dengan Bapak Pak Alfayed tadi, apa tanggapan dari Pak Jemmy? Silakan Pak.
1: Ya benar. Ya. Terima kasih banyak Mbak Martina. Hmm. Jadi memang benar, pada prinsipnya saat ini kita tidak mengalami krisis BBM. Yang kita saat ini adalah terjadi perubahan regulasi yang dulunya masyarakat yang ada di desa Kabetan tersebut untuk mendapatkan suplai solar bersubsidi untuk menggerakkan generator listrik mereka, mereka cukup melalui rekomendasi dari kepala desa setempat. Tetapi berdasarkan regulasi yang ada saat ini, bahwa BPH Migas saat ini melakukan penertiban, sehingga terdampak dan terimbas masyarakat kita hari ini yang ada di desa Pulau Kabetan. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan pasokan listriknya, pasokan BBM untuk menggerakkan generator listriknya kita, generator listrik kita di sana. Ada 3 dusun kita. Setiap dusun itu menggunakan 1 generator listrik. Konsumsi BBM mereka itu kurang lebih 17 liter. Taruhlah misalnya 17 liter atau kurang lebih 20 liter lah. Berarti kalau misalnya ada 3 generator listrik kita, ada di 3 dusun, dengan jumlah penduduk yang 1026, ada jumlah 310 kakak kita, ada sekolah kita, ada puskesmas kita di sana, itu yang hari ini terdampak karena mereka tidak mendapatkan pasokan BBM untuk menggerakkan generator listrik mereka. Ini yang hari ini menjadi kendala saat ini, Mbak Martina.
0: Ditahan dulu Pak Jem, mungkin dari PLN kami ke Pak Rahmat Zainuddin Putra. Ya silakan Pak, tanggapannya terkait Pak Alfayed tadi yang sudah memberikan aspirasi Pak, silakan ditanggapi Pak.
2: Baik, terima kasih atas partisipasi tadi dari Pak Alfayed ya di Tuele. Mungkin kami menanggapi ya bahwa salah satu kendala kita mungkin beberapa hari terakhir terkait dengan kontinuitas penyaluran listrik. Ini memang harus kami sampaikan bahwa dampak El Nino itu cukup mempengaruhi ya penyaluran listrik atau distribusi listrik, daya mampu kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa daya mampu dan atau beban puncak ya di ketika Toli-Toli itu di sistem Toli-Toli Bangkir itu sekarang 20 MW. Itu ditopang ada beberapa subsistem. Nah, salah satu subsistem yang menjadi tulang punggung adalah PLTMH Kolondom ya. Nah ini agak berdampak di mana proses derating dari dampak El Nino kemarin itu cukup turun ya. Tapi alhamdulillah kami monitor di mercusuar sistem tadi malam itu sudah tidak ada pengurangan beban ya. Jadi mesin juga dari semua pembangkit PLTD juga cukup optimal. Dan alhamdulillah tadi malam tidak ada satupun section yang kita lakukan pemadaman. Jadi alhamdulillah cukup normal. Mudah-mudahan ke depannya dengan bertambahnya kapasitas dari PLTMH Kolondom bisa menambah daya mampu sistem kita ya. Khusus mungkin di kondisi-kondisi beban puncak ke depannya.
0: Iya, baik. Kami ke Pak Bill Johan. Ya, Pak Bill. Ya, ya, Pak Bio, selaku tim leader perencanaan listrik pedesaan PLNUP 2K Sulteng. Nah, tadi juga yang disinggung tadi Pak Alfayed, program Berani Menyala ini salah satu dari 9 program dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan juga Ibu Wakil Gubernur, yaitu Berani Menyala. Nah, untuk dari PLNUP 2K Sulteng sendiri, Pak, bagaimana untuk bisa mendukung program tersebut dan bisa direalisasikan, Pak, untuk khususnya masyarakat yang ada di pulau-pulau, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi memang program Pak Gubernur ini sangat inline ya dengan misi dari program listrik desa ini. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara pulau yang di Toli-Toli, memang kita itu kolaborasi kita memang sangat dibutuhkan ya dengan pemerintah desa, dukungan-dukungan yang sangat penting, apalagi kalau di Kabetan itu kemarin kita merencanakan bukan cuma Kabetan saja, semua pulau yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu kita rencanakan PLTS, otomatis kita memang membutuhkan dukungan terkait lahan, terus penempatan aset. Dan kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan syukur Pak Gubernur sangat mendukung terkait hal ini, bahkan beliau juga bisa langsung ini ya, langsung mengawal secara aktif terkait program ini, sehingga kami juga dapat sangat terbantu untuk eksekusinya nanti. Demikian, Mbak.
0: Iya, baik. Tadi juga yang Bapak singgung tadi ya, Pak Bil, terkait dengan progres tenaga surya ya, Pak, pengadaan di mana Pulau Kabetan, Pak, yang masuk dalam roadmap itu sejauh mana, Pak, nanti mungkin ada targetnya seperti apa realisasinya, Pak?
3: Oh iya, pertama, kami memahami Pak, Mbak, kalau kondisi Kabetan saat ini sesuai penyampaian dari Pak Dewan tadi, kemudian ada tanggapan juga dari Pak Afair, memang kalau saya lihat ini memang membutuhkan perhatian untuk saat ini. Kabetan sendiri itu sudah kami identifikasi dan masuk dalam rencana pembangunan listrik desa dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Namun dari sisi kami, untuk di lingkup kami UP 2K Sulteng itu, kami merencanakan pembangkit listrik tenaga surya untuk penggunaan yang berkelanjutan atau jangka panjang. Jadi penggunaan yang permanen untuk Pulau Kabetan itu. Jadi kalau saya melihat kondisi sekarang yang disampaikan tadi, tentunya ini bukan yang harus ditangani dengan ini ya, dengan solusi permanen seperti yang akan kami bangun, tapi ini
0: iya,
3: kalau kelihatannya ini adalah situasi iya, seperti darurat ya.
0: Baik.
3: Jadi memang penanganannya beda.
0: Baik.
3: Untuk yang situasi saat ini memang membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk dalam penanganan situasi mungkin sementara ini darurat lah ya, kalau bisa dibilang.
0: Baik.
3: Secara kelistrikan di sana.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Tahan dulu Pak Johan, kami ada penelpon. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak. Silakan. Dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Pasha di Kabupaten Buol.
0: Bapak Pasha di Kabupaten Buol. Silakan Pak.
4: Iya. Iya, jadi persoalan rumah listrik atau masalah kelistrikan itu bukan hanya persoalan yang di kepulauan ya, termasuk di Kabupaten Buol juga saat ini sudah beberapa minggu terakhir sudah diadakan pemadaman bergilir karena krisis listrik ya. Nah, di Buol itu Mbak Martina ya dan para narasumber, ada fasilitas yang dibangun di dekat pembangkit listrik di Los itu yang sampai dengan saat ini belum difungsikan ya. Dengar-dengar itu adalah untuk koneksi

0: Yang saya kepada Bapak Narasumber kemarin yang dari PLN, itu sebetulnya bangunan apa itu yang dibangun itu, fasilitas apa yang dibangun itu, dan kapan difungsikan itu, Pak?
1: Iya.
0: Yang ada di dekat pembangkit listrik di Los itu ya.
1: Iya.
0: Saya kira demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pasya yang ada di Kabupaten Buol. Ya, kami langsung ke Pak Rahmat Zainuddin Putra. Ya silakan Pak ditanggapi. Ini sepertinya yang ada di Kelurahan Leok, Pak.
2: Iya.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Terima kasih ya. Mungkin langsung saja kami sampaikan bahwa salah satu rencana RUPTL ya yang sudah direncanakan oleh pemerintah melalui RKUN didelegasikan ke PLN melalui RUPTL itu adalah membangun sistem transmisi yang bisa interkoneksi antara sistem Sulbagut ya yang mungkin sekarang batasnya itu ada di Kabupaten Gorontalo ya atau di Kabupaten Gorontalo Utara kalau berbatasan dengan utara Kabupaten Buol. Yang dimaksud mungkin adalah Gardu Induk ya. Nah, Gardu Induk itu adalah station ya, bahasanya mungkin kayak terminal yang akan menjadi fasilitas penerima ya. Nah, pengirimnya itu adalah tower-tower transmisi. Ya, sebenarnya mungkin ini bukan cakupan kami, tapi mungkin sedikit

0: dengan sinergi kita ya antara pemerintah dan PLN dan semua masyarakat semuanya bisa memberikan apa namanya kemudahan ya untuk pembebasan lahan sehingga proses pembangunan transmisi itu bisa berjalan dengan optimal. Kemudian mungkin listrik yang tadinya mengandalkan diesel ya atau bahan bakar yang tidak ramah lingkungan kemudian bisa kita rasakan sama dengan listrik yang dirasakan oleh teman-teman kita atau masyarakat di Gorontalo dan apa Sulawesi Utara mungkin ya itu dalam bentuk sistem interkoneksi grid ya. Mungkin seperti itu dulu Bu Martina.
1: Baik. Ya, dari Pak Bill Johan ada tambahan, Pak? Ini yang disampaikan Pak Pasha juga tadi dari Kabupaten Buol.
2: Terima kasih. Mungkin kalau secara lingkup memang di teman-teman UP3 ya, tapi mungkin kalau dikaitkan dengan listrik desa, pembangunan interkoneksi itu nanti akan mendukung ya kehandalan untuk desa atau dusun yang nantinya bakal dibangun di area atau sekitar di Buol itu. Jadi ini terkait juga dengan kehandalan dan kehandalan daya, evakuasi daya ya. Jadi masih apa saling inilah saling terkait dengan listrik desa yang ada di Kabupaten Buol. Ya. Terima kasih Mbak.
1: Baik, ya kami kembali ke Pak Muhajir. Ya Pak Kadis. Halo.
3: Ya halo, ya.
1: Iya.
3: Ya.
1: Tadi sudah disampaikan juga Pak dari PLN UP2K Sulteng bahwa memang Pulau Kabetan ini juga masuk dalam tadi rekomendasi pembangunan listrik khususnya tenaga tata surya. Nah, tentunya dari Dinas Sosial ini juga bisa memberikan mungkin edukasi seperti apa sosialisasi yang dilaksanakan mungkin dari Dinas Sosial supaya bisa memang mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas yang sudah nanti yang akan direncanakan oleh PLN UP2K sendiri, Pak.
3: Ya, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak anggota DPR kita, Pak Jimmy Yusuf, memang listrik ini menjadi kebutuhan dasar sudah di bagi masyarakat terutamanya di Pulau Kabetan yang sekarang terdampak akibat dari pembatasan penggunaan atau pembelian solar. Jadi kami berharap untuk listrik yang ada di Pulau Kabetan yang berdasarkan informasi dari Pak Kades Kabetan untuk pemasangan listrik tenaga surya memang sudah dilakukan kajian oleh PLN itu kurang lebih sudah hampir setahun lebih. Dan menurut Pak Kades sampai sekarang belum ada progresnya. Jadi mereka berharap sekali untuk segera. Nah itu yang penyampaian Pak Kades kepada kami. Jadi kami juga terus berupaya untuk terus melakukan komunikasi dengan BPH Migas terkait dengan supaya dapat diberikan BBM subsidi khususnya solar untuk menggerakkan tenaga genset yang ada di Kabetan yang sebanyak 3 genset untuk 340 kakak lebih itu. Nah, jadi kami berharap supaya memang kita sebagai pemerintah daerah, baik itu kami dari Dinas Sosial maupun Legislatif maupun dari teman-teman dari PLN, melalui forum ini kita bukan cuma hanya diskusi tapi memberikan solusi supaya warga kita yang ada di Desa Kabetan bisa teralih listrik. Nah, menurut informasi memang hampir sudah mau 2 minggu mereka ini terkendala dengan listrik dan penggunaan listrik ini hanya menggunakan genset seadanya sekarang. Nah, karena terkendala itu, terkendala solar yang sudah dibatasi penggunaannya. Memang secara regulasi yang sudah, yang berubah, itu regulasi terkait peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023, memang untuk penerangan pelayanan umum itu sudah sekarang dibatasi untuk rumah ibadah dan panti asuhan. Dan itu rekomendasinya untuk panti asuhan dan rumah ibadah itu bisa dikeluarkan oleh rekomendasinya oleh

0: dinas sosial, tapi untuk penerangan umum, rumah-rumah, sekolah, maupun jalan, nah itu sudah menjadi kewenangan dari dinas sosial lagi. Jadi kami sampaikan ke Pak Kades, coba berinovasi untuk mendapatkan solar ini, mengingat juga di Desa Kabetan ini masyarakat ini berfungsi sebagai nelayan, mungkin bisa dibantu juga untuk mendapatkan BBM di melalui barcode dari nelayan-nelayan itu supaya mendapatkan solar untuk sementara waktu untuk supaya bisa digunakan gensetnya. Tapi yang paling utama, tugas utama kita mungkin dari PLN untuk segera mungkin dibangun generator permanen di Kabetan, karena cukup banyak juga penduduk kita di situ, 1.100 lebih, seperti yang ada di Pulau Simatang. Pulau Simatang kan sudah permanen, dia sudah tidak penggunaan lagi tenaga surya. Mereka sudah ada genset PLN tersendiri dari PLN. Begitu juga mungkin bisa diaplikasikan di Desa Kabetan, supaya kasihan masyarakat kita yang ada di Desa Kabetan. Jangan nanti ini masalah ribut sampai keluar, baru semua bergerak, terutama PLN sebagai pemegang kuasa untuk menghadirkan listrik di bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, terutama di Pulau Kabetan ini.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, bapak-bapak narasumber, kurang lebih pukul 9 lewat 52 menit kita sudah di penghujung closing statement. Ya, kami ke Pak Jamie Yusuf dulu terkait dengan tadi fungsi juga DPRD, yaitu pengawasan anggaran. Ya, baik, sekaligus closing statementnya Pak, silakan.
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Martina. Ya. Jadi persoalan ini kami sudah sampaikan juga ke manajer Pertamina regional Pertamina Lalor untuk mendapatkan solusi, sehingga kami diarahkan untuk supaya salah satu dinas itu mengeluarkan rekomendasi, dan yang mengeluarkan rekomendasi kemarin itu adalah dinas sosial. Kita sangat berharap melalui Pak Kades melalui Pak Kadis sosial untuk kepala desa Pulau Simatang ini itu bisa dibantu sampai nanti PLN di tahun 2026 ini itu mampu untuk mewujudkan listrik desa melalui PLTF komunal. Jadi memang kita benar di tahun 2026 ini itu ada penambahan alokasi anggaran kurang lebih 5 triliun. Itu kurang lebih untuk 1.135 listrik desa atau listdes. Ah, saat ini memang Kabetan itu mendapatkan. Tetapi kalau misalnya hari ini kita menunggu sampai PLTF komunal itu dibangun oleh PLN misalnya, berarti kan kita membiarkan masyarakat kita hari ini itu tidak mendapatkan penerangan listriknya, yang hari ini sudah dua minggu lebih mereka sudah tidak mendapatkan lagi pasokan listrik berdasarkan generator yang dimiliki oleh desa. Nah, sekarang undang-undang mengaturnya bahwa itu merupakan hak dasar masyarakat.
1: Baik.
2: Bayangkan kalau ada hak dasar masyarakat kurang lebih 1.000 lebih masyarakat kita hari ini yang ada di pulau, yang berandanya Indonesia, yang mereka berada di terasnya Indonesia, karena kecamatan Ogodede itu adalah kecamatan terluar.
1: Okay.
2: Nah, mereka tidak mendapatkan pasokan listrik, ada fasilitas umum kita, ada puskesmas kita di sana, ada sekolah-sekolah kita di sana, yang anak-anaknya juga membutuhkan fasilitas penerangan di malam hari. Yang hari ini, yang tidak lagi terlayani, sudah dua minggu mereka tidak merasakan pasokan listrik, karena mereka, generator listrik mereka saat ini itu tidak berfungsi. Sehingga saya sangat berharap, memang
1: iya, Pak.
2: Sebenarnya PLN UP3 Toli-Toli sebenarnya dengan situasi ini itu bisa membantu untuk mengkoordinasikan. mengkoordinasikan ke Pertamina, mengkoordinasikan ke BPH Migas, sehingga tidak membiarkan masyarakat kita yang hari ini itu sudah 2 pekan tidak mendapatkan pasokan listrik karena persoalan terkendala BBM-nya.
1: Baik, ya,
2: kalau izin, kita menunggu misalnya pembangunan PLTS komunal, kan tidak mungkin sampai akhir tahun 31 Desember mereka tidak mendapatkan pasokan listrik seperti itu.
1: Iya, baik. Ya, terima kasih.
2: Demikian Mbak Martina.
1: Bapak Jimmy Yusuf, iya, yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog. Ya, selanjutnya Pak Rahmat Zainuddin Putra, selaku Asisten Manager PLN UP3 Toli-Toli.
3: Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya ucapkan ke Pak Dewan, Pak Jimmy Yusuf, Pak Dinsos mungkin, kemudian Mas Bill, dan rekan-rekan pendengar semua, seperti yang sudah kami dan kita semua ketahui bahwa salah satu hak dasar ya dari masyarakat kita itu adalah bisa merasakan listrik ya, seperti layaknya sandang pangan dan papan. Ya, kami dari UP3 Toli-Toli ini berkomitmen ya memberikan pelayanan yang terbaik ya, dan butuh sinergi juga dari bapak-bapak semua, dari semua instansi, agar kita bersama-sama mengkawal ya apa yang menjadi program dari pemerintah untuk memeratakan listrik bisa sampai ke pelosok ya, termasuk mungkin di beberapa pulau wilayah kerja kami, seperti yang disebutkan Pak Bill tadi bahwa ini sudah berprogres, sudah dalam tahap kajian. Mungkin yang disampaikan Pak Dewan tadi, kami akan lakukan koordinasi segera Pak Dewan, mudah-mudahan solusi yang terbaik bisa segera didapatkan. Perlu kami sampaikan juga bahwa proses perbaikan salah satu PLTS ya, yang mungkin kami sebut dalam sebuah alat namanya Supersan, itu di Pulau Kabetan minggu lalu sudah sempat kami lakukan perbaikan. Nah, ini menjadi salah satu tulang punggung ya di sisi pendidikan mungkin bagi rekan-rekan atau masyarakat di Pulau Kabetan, khususnya mungkin di salah satu desa namanya desa SMP Negeri 5 Ogodeide ya, Ogodeide. Nah, ini alhamdulillah sudah dilakukan perbaikan di minggu kemarin. Mudah-mudahan proses belajar mengajar masih bisa berlangsung dengan optimal, dan mungkin proses pembangunan PLTS atap ya atau PLTS komunal ya yang disebutkan tadi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu wadah untuk kita bersinergi bersama ya, mengawal salah satu aset cipta dari presiden ya, nantinya mudah-mudahan listrik ini bisa teraliri sampai ke seluruh masyarakat kita dimanapun itu. Mungkin seperti itu Bu Martina.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat Zainuddin Putra yang sudah meluangkan waktu di Toli-Toli pagi ini. Ya, selanjutnya Pak Muhajir, closing statement-nya Pak.
0: Ya, terima kasih. Ya, kami dari dari Dinas Sosial terus akan melakukan koordinasi dengan BPH Migas terkait solusi-solusi yang bisa mungkin dapat diberikan terkait dengan penggunaan BBM bersyarat itu untuk solar untuk Desa Kabetan. Dan kami juga mengharap teman-teman dari PLN untuk dapat segera membantu juga masyarakat kita yang di Desa Kabetan ini supaya dapat teralih listrik segera. Karena kalau kita melihat sekarang masyarakat kita di sana sudah hampir 2 minggu ini sudah tidak mendapatkan aliran listrik yang normal lagi seperti biasanya. Jadi kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah desa sehingga warga di Desa Kabetan bisa dapat teralih listrik.
1: Baik, ya terima kasih Bapak Kadis, Bapak Muhajir yang sudah meluangkan waktu di program Toli-Toli Menyapa. Ya, selanjutnya Pak Bill Johan, Tim Leader Perencanaan Listrik UP2K Sulteng. Apa yang disampaikan bagi masyarakat?
4: Pak, jadi terima kasih kepada Pak Dewa, Jemi, kemudian Pak Muhajir, Pak Kadis atas diskusi kita di pagi hari ini, begitu juga dengan rekan saya Pak Rahmat selaku Asmen Ren Toli-Toli. Kami memahami situasi di Kabetan sekarang. Jadi karena memang kebutuhan listrik itu adalah kebutuhan dasar ya. Jadi secara ini ya, kami berharap untuk situasi saat ini kita dengan kolaborasi kita dapat mendapatkan solusi jangka pendek untuk situasi saat ini. Kemudian untuk solusi jangka panjang, Kabetan itu sudah masuk rencana kami dan tentunya dengan dukungan program, pendanaan, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Jadi ketika listrik yang solusi jangka panjang itu hadir, bukan sekedar menyala, tapi kita ingin listrik ini benar-benar aman, andal, dan bisa digunakan dan termanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mampu untuk membuka kesempatan ya bagi masyarakat untuk berkembang lewat hadirnya listrik yang jangka panjang di Desa Kabetan. Ya. Itulah tujuan akhirnya. Terima kasih.
1: Baik, iya. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Narasumber dan juga para pendengar, Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tentunya harapan kita bersama, terus mari bersinergi untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya tentunya. Dan kita akan berjumpa pada dialog berikutnya dengan topik yang berbeda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia, saya Andi Nur Samsu di edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Kembali menemani Anda di debat kedua, toli-toli siang ini dengan serangkaian acara yang tentunya telah kami persiapkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini dalam menemani Anda beraktivitas. Dan pendengar, di debat kedua ini kami akan bersama Anda dalam Halo RRI. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa, satu

0: για ομασίνκα είτε από παπαράλα.
1: Kulit jongan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
5: Kami sadulur.
6: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
7: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih?
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
12: Terus, kamu gak marah?
11: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu

0: Bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar selanjutnya, Anda akan mengikuti acara Halo RRI.
1: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dan tentunya selamat berbahagia untuk Anda semua. Pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan kali ini ya, di edisi hari ini

0: Senin 14 September 2026. Ya, kami hadir ya di program acara Halo RRI. Ya. Sebuah ruang ya yang tentunya ini menjadi ruang interaktif bagi masyarakat untuk menyampaikan beragam informasi ya, dari berbagai daerah atau di wilayahnya masing-masing. Ya, melalui Halo RRI tentunya pendengar dapat berbagi kabar seputar pembangunan, pelayanan publik yang Anda rasakan maupun persoalan sosial hingga berbagai aspirasi dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena itu suara Anda ini sangat penting, karena itu RRI hadir ini sebagai radio publik yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan para pemangku. Nah, karena itu kami mengajak untuk Anda berpartisipasi secara aktif menyampaikan informasi ya yang tentunya membangun. Anda juga bisa menyampaikan kritik yang tapi tentunya yang konstruktif serta juga ada solusi yang bermanfaat demi kemajuan bersama. Ya, Anda bersama kami di Halo RRI, dari publik, oleh publik, dan untuk publik. Suara Anda, solusi bersama. Dan di pagi hari ini sudah ada yang bergabung bersama kami, Bung Emang di Nopi. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Halo, selamat siang. Halo RRI, Bung Andi Nur Samsu.
0: Iya, pagi menjelang siang juga. Bagaimana kabarnya Bung Emang di Nopi?
1: Kabarnya ini Bung Ancu, panas ini Bung Ancu.
0: Ya, sama. Kita nikmati itu sebagai suatu karunia.
1: Begini Bung Ancu, ini saya mau pertanyakan, antrian yang ada di SPBU, 4 SPBU yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
0: Oke, antrian apa ini? Antrian ya, solar, antrian Pertalite.
1: Pertalite
0: iya, lagi ya. Oke.
1: Okay. Iya, begini, ini sudah berapa hari belakang ini? Ini masa mau ditanya, ini 8 ton kok bisa habis cuma berapa jam saja? Mungkin enggak sampai malam. Nah, ini lantaran yang biasa yang bulak-balik mengisi itu Bung Ancu. Jadi kami masyarakat mau tanya, ini pengawasannya ini bagaimana?
0: Pengawasan penyaluran BBM.
1: Iya, begitu.
0: Jenis Pertalite. Jadi di jenis, nah, untuk jenis Pertalite
1: yang saya katakan tadi. Yang saya katakan tadi itu masa cuma berapa jam bisa langsung habis?
0: Oke. Ada indikasi lainnya, oke.
1: Ya, itu dia. Makanya yang dari ini seperti kayak yang motor-motor yang apa? Yang kapasitas tangkinya yang berlebih itu Bung Ancu, itu kalau bisa jangan lagi dibolak-balikkan dikasihkan masuk itu. Okay. Kalau bisa satu kali masuk saja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini 4 SPBU ini begini Bung Ancu.
0: 4 SPBU. Di iya. Tambun,
1: kalau kita mau ambil
0: kota,
1: gambar itu setengah mati. Iya.
0: Tambun, kota,
1: Jalan Baru,
0: Sandana,
1: iya. Okay. Betul sekali Bung Ancu.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Ya, saya kira itu saja Bung Ancu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Ya, itu saja. Oke, okay, makasih. Selamat siang.
0: Iya, yeah, selamat siang. Mendengar itu tadi ada Bung Emang ya. Nanti ada rekan saya Alfi ya yang akan mencoba untuk menghubungi pemangku yang berkepentingan soal distribusi BBM ya, baik itu pemerintah daerah mungkin di bagian ekonomi dan juga pihak Depot Pertamina mungkin bisa langsung atau pihak SPBU. Ya. Ini tentu juga menjadi suatu permasalahan ya bagi Bung Emang karena antriannya panjang. Ya, di belakangnya Bung Emang, silakan siapa lagi di 0853-4383-1230. Dan juga di nomor 0821-9483-0965. Ya, tentu melalui acara ini Anda ya, bisa menyampaikan informasi ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Emang tadi mengenai adanya antrian di 4 SPBU yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli, khususnya jenis Pertalite. Ya. Jatah 8 ton ini bisa habis dalam beberapa jam. Ya, Alvin dah monitor ya. Oke. Nanti coba akan Alfi telusuri ya, dengan kemampuannya untuk melakukan investigasi ya, ini tentu akan segera bisa diketahui ya. Silakan bagi pendengar lainnya di 0821-9483-0965. Ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, ya, informasi yang berhubungan dengan pembangunan, ya, kritik, ya, tapi tentunya yang konstruktif, dan tentu juga ada mungkin solusi dari Anda. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung lagi, kita menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bustan di
0: Pak Bustan di
2: Lemba Atas.
0: Lemba Atas, Pak Bustan. Bagaimana kabarnya Pak Bustan?
2: Iya. Yeah.
0: Silakan Pak Bustan, informasi apa yang ingin Anda sampaikan?
2: Ini Pak, kembali ini mengajar dengan drainase.
0: Drainase di Lemba.
2: Lemba Atas.
0: Ini Lemba Jalan Lanoni ya?
2: Iya, Lemba Atas Pak.
0: Lemba Kedondong. Lemba Kedondong, oke. Okay. Baik. Kenapa drainasenya di sana?
2: Belum ada Pak, sampai hari ini Merdeka ini sudah berapa tahun drainase sebelah kiri ini. Kalau kita ke rumah sakit atas terus ini.
0: Oke, okay. Rumah sakit atas terus ke atas itu sebelah kiri semenjak
2: belum sampai
0: sampai sekarang sampai itu belum ada drainasenya.
2: Iya, sampai ke atas Pak.
0: Sampai ke atas. Oke.
2: Okay. Yeah. Iya.
0: Itu ada berapa banyak kakak di atas?
2: Banyak Pak, kalau kakak di sini nih, kalau sekitar 200 rumah ada.
0: Oke, okay, 200 rumah di sebelah kiri itu. Oke. Okay. Ini drainase di jalan
2: kiri
0: besarnya.
2: Kanan, Pak. Kiri kalau yang ke atas itu belum ada sama sekali.
0: Oke. Okay. Malah sumber air itu kalau hujan itu dari atas ya.
2: Iya. Betul Pak. Jadi itu di masjid utamanya itu Pak. Okay. Kalau hujan itu kayak tadi malam itu habis kita sholat maghrib itu, air dari atas itu ngumpul di masjid semua karena tidak ada drainase depan masjid.
0: Oke, okay. Ini karena tidak ada drainase, akhirnya
2: iya, jadi air ngumpulnya air itu di masjid titik rendahnya.
0: Masjid yang di mana ini Pak?
2: Iya, nama Nurul Iman.
0: Nurul Iman, Masjid Nurul Lemba. Iman Lemba. Oke, okay. Iya. Baik. Oke, okay, terputus ya, sayang sekali. Kami masih mau mencoba untuk menggali informasi lebih jauh ya. Cuma sayang sekali ya, terputus ya Pak Bustan di Lemba. Ya mungkin di belakangnya Pak Bustan. Oh ini Pak Bustan sudah kembali lagi. Halo Pak Bustan.
2: Iya.
0: Iya terputus.
2: Terima kasih, Pak.
0: Iya terputus tadi. Iya. Oke, okay. Jadi
2: itu kan jalannya juga kan namanya Soeharto
0: jalan. Jalan yang ada di Lembah Atas itu masih dari presiden zamannya Presiden Soeharto sampai sekarang. Oke.
2: Okay. Kan enggak dimana yang drainasenya dulu, Pak.
0: Oke, okay, drainasenya yang diutamakan. Yeah. Oke. Okay. Jadi akibat hujan semalam ini air tergenang di Masjid Nurul Iman.
2: Ya, tidak juga tergenang, Pak. Mm-hmm. Maksudnya setidaknya kalau hujan begitu airnya itu tidak ke jadi masjid
0: tidak masuk. Oke. Okay.
2: Tergenang juga, Pak. Enggak terlalu tergenang lama juga karena mengalir mo.
0: Oke, okay. Artinya dia tidak sampai masuk ke masjid kalau ada drainase.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita minta itu drainasenya, Pak, di depan masjid ke atas itu belum ada sama sekali, Pak.
0: Baik.
2: Sampai hari ini.
0: Baik. Oke, okay. Nanti coba dihubungi pihak Perkim ya, Perkim atau PU mengenai hal ini ya. Nanti nanti Bung Alfi akan coba carikan solusi untuk Anda. Ya. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih, makasih, Pak. Makasih Pak Bustan untuk informasinya. Ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayang sekali ya Pak Bustan ya. Karena tidak ada drainase ya akibatnya harus masjid yang ada di Lembah Atas ini di Nurul Iman ini yang menjadi ikut terdampak ya akibat tidak adanya drainase. Ya, silakan bagi pendengar lainnya ya. Ya, Bung Alfi ya, silakan sambil menghubungi sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
0: Iya, halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Oke, Tabe, silakan pakai.
3: Ya, makasih. Artinya saya cuma melengkapi penelpon yang pertama tentang antrian BBM di SPBU.
0: Oke.
3: Ya. Ini secara nasional marak di mana-mana antrian uang. Yang parah itu di Makassar, orang hampir dari subuh ke subuh. Bahkan di sana sudah pembelajaran jarak jauh. Artinya sudah orang sekolah sudah daring.
0: Karena
3: tidak ke sekolah lagi itu.
0: Karena BBM. Karena
3: kelangkaan BBM.
0: Oke.
3: Okay. Tapi yang saya mau sampaikan, jauh sebelum kelangkaan di Makassar, toli-toli sudah sering kita dengar di Halo RRI ini terjadi antrian panjang.
0: Ya, kemarin
3: penyalahgunaan, penyalahgunaan markot, ya kan? Dan tadi lagi ada bilangnya 8 ton cuma sekejap. Kalau memang itu benar adanya, berarti di situ ada penyelewengan.
0: Oke. Okay. Berarti ada pihak-pihak yang bermain. Oke.
3: Okay. Itu bermain setiap itu satu yang bermain
0: Alfi
3: pada rumput
0: Alfi ada main ketik-ketikan ini.
3: Iya. Jadi Puang Anju, boleh kita tanya sama Pertamina tercoli apa sebenarnya pokok masalahnya?
0: Oke, okay, nanti depok Pertamina, Bung Alfi.
3: Sebelum coli-coli 4 SPBU-nya dulu 3 SPBU.
0: Iya.
3: Antri. Sekarang sudah 4 SPBU-nya juga masih antri.
0: Okay.
3: Juga masih antri. Ini kan apa pokok masalahnya kan gitu.
0: Iya.
3: Itu aja sebenarnya. Okay. Kalau sudah begini, ini mengarah juga akan ke pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dan ini kan rame di media dan di mana semua ini kelangkaan BBM.
0: Okay.
3: Ya, saya tunggu uang dari Pertamina apa jawaban. Okay. Apakah kendaraan bertambah atau pasokan berkurang, ini kan kita mendengar.
0: Oke, baik.
3: Itu saja ya.
0: Oke.
3: Kurang lebihnya Kenny Markan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kendi di Nopi. Iya. Bung Alfi, permintaannya mungkin bisa Depot Pertamina ini memberikan klarifikasi ya terkait apa yang menjadi permintaan warga. Halo, assalamualaikum Ibu.
4: Ya halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI ini dari Ibu Dani di Kelurahan Panasahan.
0: Iya Ibu, silakan Ibu.
4: Ya baik, terima kasih. Mungkin sampai hari ini saya masih menyoroti tentang pendidikan serta kesehatan untuk anak-anak atau anak-anak Indonesia ya khususnya. Ya, mungkin kalau kami mau menyoroti ya, tingkat pendidikan di Indonesia itu mirisnya berada di urutan ke-6 se-Asia Tenggara. Secara global pun Indonesia di angka atau poin terendah. Pendidikan Indonesia literasinya terbilang tertinggal atau lemah ya, karena mungkin datanya dari 1.000 penduduk satu saja di antara 1.000 itu yang memiliki nilai tertinggi literasi dari Indonesia itu ya.
0: Oke.
4: Mungkin kami mau menanyakan gimana nih untuk khusus daerah Kabupaten Toli-Toli.
0: Ya.
4: Pola pendidikannya seperti apa ya? Ekosistem pendidikan seperti apa? Bagaimana sekolah itu bisa mempush, bisa membiasakan gerakan membaca di sekolah, khususnya misalkan ada pembelajaran tentang diskusi atau dialog itu sebagai apa ya, sebagai penguatan literasi untuk membuatkan literasi kita agar kita tidak tertinggal lagi begitu ya. Pola pendidikan kita sebenarnya seperti apa ya di Kabupaten Toli-Toli, mungkin
0: baik,
4: seperti itu
0: pertanyaan. Tapi ini juga ada pertanyaan dari rekan-rekan kita yang tergabung di TikTok ini. Untuk Ibu, kenapa pakai nama Ibu Dani nah, sementara dikenal dengan Haryanti dari Sangina?
4: Apa yang tanya?
0: Sangina.
4: Karena Dani itu bagian nama saya juga.
0: Oke.
4: Ibu Dani itu, kalau Haryanti itu Ibu Dani itu kosnya, Haryanti itu muridnya. Itu ya, yang pasti dan emang nama saya.
0: Oke.
4: Okay. Bagian dari nama saya.
0: Baik. Makasih Ibu.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ya, lanjut ya tadi yang pertama ya tentang pendidikan kita di daerah Hotel Toli. Saya menanyakan itu ya, karena kita dunia menganggap kita itu literasi kita terendah ya, itu ya pekerjaannya untuk dunia pendidikan itu seperti apa, pola pendidikan kita yang ada di daerah khususnya Kabupaten Toli-Toli, mekanismenya seperti apa ya untuk biar kita tidak tertinggal lagi literasi kita itu ya.
0: Okay.
4: Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi ini tentang masalah anak juga ya, anak dan remaja ya. Saya mau menyoroti tentang kesehatan reproduksi, kesehatan seksual terhadap anak dan remaja.
0: Reproduksi.
4: Ini mungkin masih dari sebagian apa ya, di masyarakat itu sebagian besar masih menganggap tabu tentang hal ini. Apakah hal ini juga udah dimasukkan ke sekolah tentang pembahasan ini?
0: Pengenalan ini kondom juga, misalnya.
4: Dan bagaimana literasinya ke masyarakat, khususnya ke masyarakat tingkat bawah, ke pelosok atau ke desa-desa itu ya, udah sampai belum literasi edukasinya seperti apa, itu ya tentang kesehatan reproduksi anak dan remaja.
0: Baik.
4: Itu yang saya tanyakan ya, itu aja dua ya, dua hal tentang anak dan remaja kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih, halo RRI, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Dani ya, yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Ya, masih ada waktu ya, Bung Alfi. Ya, sudah lebih 41 menit ya, mungkin sambil kita tahan dulu penelpon yang lain, kita coba menghubungi pihak-pihak yang berkompeten. Namun tentunya sebelum itu kami akan hadirkan ya, sebuah lagu yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Sebuah lagu dari Dewa 19. Karena lagu ini sengaja saya pilihkan karena tentunya ya, tentu saya kangen dengan seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu yang telah kami persembahkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Sebuah lagu dari kangen, ya, sebagai wujud rasa rindu kami dengan suara Anda, ya. Ya, ini informasi dari Bung Alfi. Ini dari Dinas Kesehatan sudah dihubungi, ya, tapi Kepala Dinas Toli-Toli saat ini sementara ada rapat. Oke, belum bisa memberikan jawaban karena tengah rapat soal kesehatan reproduksi bagi remaja yang tadi ditanyakan oleh Ibu Dani, ya, soal sosialisasi kondom, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan juga Perkim masih belum merespon, ya, masih terus dihubungi, ya. Bung Alfi ini kewalahan, ya, karena hari ini berat-berat semua kayaknya, ya, kayaknya drainase, ya, berat juga, ya, Bung Alfi. Ya, sampai sudah botak ini Bung Alfi. Ya, sudah rontok rambutnya memikirkan narasumber, ya. Ya, begitupun juga pihak Depot Pertamina, ya, tidak ada respon, belum ada respon, sudah masih terus dihubungi. Ya. Ya, ya, sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini dari Dinas Perkim, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Syafrudin Ah Rahman. Ya, kita langsung menyapa beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Insinyur Syafrudin. Ya, ini ada pertanyaan dari warga mengenai drainase yang ada di Lembah Atas. Ini katanya karena hujan yang terjadi semalam, ini sempat Masjid Nurul Iman ini menjadi tempat air lewat, ya, karena tidak adanya drainase di bagian sebelah kiri maupun kanan. Bahkan ya, jalan di Lembah Atas itu informasinya masih dari zamannya Presiden Soeharto. Ini bagaimana ini, Pak? Silakan ditanggapi.
1: Iya, kalau terkait drainase untuk di Lembah itu, Pak, sebenarnya dia itu termasuk dia di jalan, berada di jalan kolektor atau jalan penghubung antar wilayah. Jadi bukan dia jalan lingkungan, ya. Kalau kami di Perkim ini, dia itu kalau drainase yang mau kita konfirmasi itu yang berada pada titik jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini adalah kawasan perumahan, lorong-lorong. Ya, kalau yang di depan Nurul Iman ke atas itu jalan penghubung. Okay. Yang mungkin lebih cepat menjawabnya adalah dari teman-teman dari Dinas PUPR, ya.
0: Oke, baik. Berarti dalam hal ini kalau untuk lingkungan yang membedakan antara jalan lingkungan dan jalan ini seperti apa, Pak, sehingga masyarakat bisa memahami?
1: Ya, kalau jalan kolektor atau jalan penghubung itu dia menghubungkan antar wilayah, di dalam menghubungkan antar kelurahan, ya. Kalau jalan lingkungan itu dia jalannya tentunya dia pendek-pendek, dia, Pak, lorong-lorong kecil, jalan dalam kawasan perumahan, ya. Nah, kalau jalan penghubung antar kelurahan seperti yang jalan Lembah itu kan dia jalan poros termasuk jalan kabupaten, ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu berada di wilayah teman-teman di PUPR.
0: Oke. Okay. Jadi nanti Alfi akan hubungi PUPR lagi, Pak. Makasih untuk informasinya, ya, Pak.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya, makasih.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Bung Alfi, ya. Silakan Bung Alfi, ya, kalau Dinas Perkim, ya, ini soal lingkungan, jalan lingkungan, ya. Pak Bustan, ya, mudah-mudahan kalau jalan di lingkungan situ sudah semua ada drainasenya, ya. Ya. Dan tentu di kesempatan kali ini ya, sambil kita menantikan Bung Alfi menghubungi para pihak-pihak yang berkompeten ya, para pemangku kepentingan ya, untuk menjawab apa yang menjadi masalah atau informasi yang Anda ingin berikan ya. Kita masih menantikan ya. Ini Bung Alfi masih terus gercep ya, neken-neken tombol-tombol para pihak-pihak yang berkompeten ya. Anda jangan ragu ya, karena tentu Bung Alfi masih akan terus berupaya untuk menghubungi para pihak. Kalau hari ini tidak dijawab, mungkin nantinya Anda bisa mengikutinya di warta berita ya, atau di media online rri.co.id. Karena ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Alfi untuk bisa memberikan jawaban kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi informasi dari masyarakat, apa yang menjadi keluhan ya, sehingga apa yang menjadi masalah ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Masih kami tunggu persoalan Anda ya. Namun pendengar ya, tidak terasa kebersamaan kita di program Halo RRI ini sudah hampir di penghujung waktu ya, karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10.54 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih terus tentunya berupaya untuk memberikan jawaban melalui pihak yang berkompeten. Namun waktu yang terbatas ya, dan tentu berbagai hal yang sudah disampaikan ini tentu akan menjadi perhatian dari Bung Alfi tentunya, dan tentunya juga menjadi perhatian bersama dan mendorong terwujudnya pelayanan publik serta pembangunan yang lebih baik di daerah yang kita cintai ini. Ya, tentu kami RRI akan terus berkomitmen untuk menjadi media pemersatu bangsa dan menyuarakan kepentingan publik secara berimbang dan bertanggung jawab. Akhirnya kami dari saya Andi Nur Samsu bersama rekan Alfi dan juga Sheila ya di meja operator mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nantikan kembali Halo RRI pada waktu berikutnya di hari Rabu dengan informasi dan dialog yang tentunya tidak kalah menarik. Karena itu tetap bersama RRI, radio yang tentunya selalu dekat di hati pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam untuk Indonesia.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pro 1 RRI Toli Toli.
8: Pro 1 RRI Toli Toli.
9: Pro 1.
0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi yang pertama ini mengenai Ustaz Adi Hidayat yang umumkan bantuan sekolah dan tentunya juga mengenai Indonesia bakal diguncang gempa dahsyat pada akhir 2026. Ya, informasi selengkapnya yang ini beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Ustaz Adi Hidayat UAH mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha. Informasi tersebut diunggah pada 18 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari liputan6.com, video tersebut dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan dengan probabilitas 71,6%. Video asli dari unggahan tersebut berasal dari kanal YouTube Adi Hidayat Official pada 26 November 2024 yang berjudul Ramai Transgender Menunaikan Umroh. UAH ingatkan hal ini. Ustaz Adi Hidayat dalam video asli Ustaz Adi Hidayat UAH memberikan pandangan disertai penjelasan mendalam dari sudut pandang syariat Islam. Selanjutnya, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatruths dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Demikian, Cek Fakta.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
5: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
4: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
5: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
4: Masa sih?
5: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
4: Kalau kuliner?
5: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
4: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
5: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di kesempatan kali ini, ya tentu kami akan hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop yang akan menemani Anda di pagi hari ini dalam menjalankan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguh

0: menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bunda Anda Berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, coba lihat kembali hari ini. Tentu di balik kesibukan pasti ada hal kecil yang patut disyukuri. Secangkir kopi, ya, senyum keluarga, pekerjaan yang selesai, atau sekedar bisa pulang dengan selamat. Dan tentu kebahagiaan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan sambil menikmati waktu bersama orang tercinta, ya semoga di kesempatan kali ini menjadi ruang untuk semakin menghargai satu sama lain. Karena hubungan yang baik bukan hanya dibangun dengan kata-kata, tapi juga dengan perhatian dan kesetiaan.

Mendengar dimanapun Anda berada, cinta tentu sering datang dalam bentuk yang sederhana. Sebuah pesan singkat yang menanyakan kabar, perhatian kecil yang selalu hadir, atau kesabaran yang tidak pernah habis. Namun terkadang kita baru menyadari betapa berharganya semua itu ketika cinta tersebut telah pergi. Lagu berikut ini merupakan sebuah pengakuan jujur dari seseorang yang terlambat memahami akan arti kesetiaan. Inilah Manusia Bodoh dari Ada Band.

Dan saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 11.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda beraktivitas masih akan kami lanjutkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim berhalang kotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Mike Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Sakarya. Sin ceza.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi

0: Liga di Indonesia, ada dari Tanjung Pinang, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osis sebagai pemain AKR, dan dia juga mengetik dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer, tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya kebetulan, tapi juga mendalami juga. Dan
1: kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Dan ini menjadi wadah forum di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menuju di juara.
1: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes no shoot. We have good crosses but no money finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk

0: berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
2: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
2: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
2: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
1: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini. Tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabau Sira. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir, dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan, dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif. Masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabau Sira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabau Sira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
1: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam Zona Musik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli di depart kedua di program Zona Musik Indonesia. Dan Anda bisa bergabung di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Silakan Sumanti.
1: Bisa lagu Bung Andi?
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya Andra Restati, judulnya Maaf.
0: Maaf, salah apa?
1: Tidak bisa dibilang,
0: Mandi. Oh, tidak bisa dibilang. Lagi salah sama seseorang ya?
1: Iya.
0: Oke, salah Andra Rispati. Baik, dikirim buat siapa nih?
1: Dikirim buat semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Aha.
1: Ucapannya, selamat siang dan salam sehat selalu. Dan aha, buat Kak Fatima, Kak Rahma, dan Bunda Eli, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan buat Bung Andi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
1: Terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Sumanti. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Zona Musik Indonesia.
0: Iya. Ibu
2: Haryanti.
0: Oke, Ibu Haryanti. Ibu Haryanti, gimana kabarnya?
2: Ya, baik, alhamdulillah sehat. Semoga Bapak juga baik dan sehat selalu juga untuk seluruh kru dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Toli Toli dimanapun berada. Okay. Saya boleh request lagu?
0: Lagu apa, Ibu?
2: Tarik ulur.
0: Ibu yang tarik ulur.
2: Ah, mungkin ada yang tarik ulur saya ya. Dia pikir saya layangan kali ya. Tarik ulur itu dari Mario Beklau.
0: Oke, tarik ulur.
2: Ya, untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 yang sudah menyapa Haryanti kemarin, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia pastinya. Bung Andi yang lagi tugas, selamat melanjutkan tugas. Semangat sehat untuk masyarakat Indonesia. Selamat hari kunjung perpustakaan nasional ya. Ayo kita gerakan lagi, gerakan membaca ya, biar literasi kita lebih kuat lagi. Oke, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Oke, makasih Ibu. Ya, tarik ulur dari Dimas. Baik, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mbak Gaby di Tanah Runtu.
0: Oke, Gaby.
3: Hai, Gaby.
0: Apa, Bukit Berbunga? Lagunya tiap, lagunya temanmu ya?
3: Iya, ada kali rumahnya temanku makan-makan sate.
0: Tidak apa-apa, Gaby, antar dulu ya.
3: Jauh sekali.
0: Oh, dekat.
3: Datang kemari makan sate.
0: Temanmu di mana?
3: Nanti dijemput.
0: Siapa mau dijemput?
3: Coba kau dijemput.
0: Sama?
3: Sama temanku.
0: Asik. Oke. Okay.
3: Batu sedu, kibu gancu, batu sedu.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Jusera, Satu Perahu.
0: Satu Perahu. Tapi banyak perahu di sana.
3: Iya, kelemari lomba dayung.
0: Siapa tidak nonton?
3: Tidak ada yang nonton.
0: Tidak diajak, Kak.
3: Oh, tidak diajak kita mangko.
0: Tidak. Dia lupa.
3: Oh, dia lupa teman, tak boleh.
0: Dia lupa sudah temanmu.
3: Oh, ya sudah boleh. apa boleh dulu.
0: Aha.
3: Ada Sumanti, ada Arianti, ada Bunda Ama, ada Fatima, ada Mas Yara, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Ucapannya Mas siang buat Bu Gandhi, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sumanti, Gebi, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia.
0: Iya, Pak Kendi di Nalu.
4: Iya,
0: Pak Kendi, lagu apa?
4: September Ceria, Inapan Winata.
0: Siapa?
4: Inapan Winata.
0: Pina Pandu Winata, dengan?
4: September Ceria.
0: September Ceria, lagu pas September ya. Tidak gampang. Oke, kita ya, buat
4: kita cari kita ceria puang semalam musim hujan.
0: September.
4: Untuk semuanya pendengar Prosakir Kecoli, selamat siang. Semoga dijumpai dan sehat-sehat semua. Oke, makasih puang tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah memasuki pukul 12.50 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh rekan-rekan kita yang sudah gabung. Ya, ada Maaf dari Andra Respati, kemudian Dimas dengan Tarik Ulur.

0: Yeay! Lulus!
1: Akhirnya gak berasa banget.
2: Iya nih.
1: Jadi abis ini Mia rencananya mau kuliah di mana?
2: Aku sih udah ada.

Liar dimanapun Anda berada, masih ada lagi beberapa lagu yang setiap hadir menemani Anda di Zona Musik Indonesia. Selanjutnya, Satu Perahu bersama dengan John Seran, dilanjutkan oleh Vina Panduwinata dengan September Ceria.

Ya pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia lewat lagu dari Pinawan Panduwinata, September Ceria harus berakhir. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar di depart ke 2 ini, di saat ini kami akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pendengar, tahukah Anda suku Dampelas? Suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal karena memiliki banyak tradisi adat yang unik serta upacara kematian. Di antaranya, tradisi upacara kematian yang merupakan perpaduan antara adat dan agama. Antara lain, Mogupas, yaitu upacara adat sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Kemudian Moguto Wuyano, yaitu upacara mengusir wabah atau penyakit kronis. Mobuso, yaitu gabungan dua upacara adat Monilam yang berarti hitanan dan maliat yang berarti meratakan gigi bagi remaja putri.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan tentunya di musik tradisional dan budaya. Di edisi saat ini Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Dan sudah ada yang bergabung, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya, buru-burikan lele di sana sudah diangkat, alhamdulillah diangkat leh.
0: Oke, Fatima di Ogomoli.
1: Betul sekali Bung Andi.
0: Oke, Fatima silakan.
1: Lagunya unik-unik ini, Rante na Beneku Bung Andi. Lagu di sini
0: Rante na Benek. Oke. Oke, Rante na Beneku. Oke.
1: Banyak buat wasiara. Hati-hati wasiara, jangan-jangan rantainya istrimu ku kasihkan pacar barumu.
0: Masih jomblo.
1: Masih jomblo, masih ada di jomblo kedua. Ada Sumanti, ada Rahma, Hamsa dan Dusin di Kampung Huol. Pak Arifin dan istri tercintanya di sekretariat. Ada Bunda Ama, Gedi, Pak Salman, Marna, Lois, Pak Hamid. Bagaimana kabarmu Pak Hamid? Nada masuk ini Pak Gendi Winarto, Yasir dan semua-semua tanpa terkecuali. Buat Mas Yara, dimana kabarmu Mas Yara? Terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 0853-4383-1230 ya. Rantena Beneku. Oke. Fatima, ya, di belakangnya Fatima sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.

0: Biaheng.
1: Hombango. Okey.
0: Pebiaheng.
1: Okey, ada Hombango. Okey.
0: Rumbango pebiaheng. Kirim kawan kita.
1: Aha.
0: Untuk semua keluarga yang berada di Sulawesi Utara sampai ke Sanger.
1: Aha.
0: Kemudian semua pendengar RRI di siang hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Dengan ucapan selamat siang. Sehat semuanya. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas.
1: Uh-huh.
0: Mudah-mudahan rezekinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu Mira Berimpun ya. Silakan di belakangnya Ibu Mira lagi siapa yang ingin bergabung ya. Silakan di 0853-4383-1230 ya. Sudah ada Ibu Mira dan juga Fatima ya. Di belakangnya Ibu Mira. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Putri Lemba, tapi di Gorontalo sayang.
1: Oke, maaf apa lama-lama di sana
2: ya? Ya tahu Jo, merantau dulu.
1: Pulang kampung namanya itu.
2: Pulang kampung, tidak jalan-jalan paling satu bulan baru balik lagi. Karena sudah 2 minggu di sini.
1: Oh berarti belum. Masih ada 2 minggu lagi.
2: 2 minggu lagi. Selesai urusan sayang.
1: Oke, lanjut.
2: Lanjut, putarkan dulu lagu Gorontalo dulu.
1: Apa itu?
2: Makan binte.
1: Ada makan
2: binte bilu huta.
1: Binte bilu huta. Oke.
2: Mantap.
1: Oke. Kirim buat siapa ini?
2: Mau titip dulu sama yang baru lewat tadi, Ibu Marna. Terima kasih sapaannya selalu. Maaf ya, masalahnya saya sudah jauh di Gorontalo. Kadang gabung, masalahnya jaringan di Gorontalo bisa ada, bisa tidak juga.
1: Oke, berarti dan so ada ketemu De Maya ini?
2: Belum, agak jauh sedikit, Maya, enggak ada nomornya.
1: Oh, begitu.
2: Saya di Anu, saya di Jalan Poros Manado, kalau dia kan di atas sana.
1: Oh, begitu.
2: Begitu.
1: Aha. Jalan.

0: suaranya laris manis. Punya semua tanpa terkecuali, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Silakan mendengar lagu daerah di siang hari. Dan buat Bung Ancum, terima kasih sudah diangkat teleponku waktu dangdut tidak sempat masuk.
1: Okay.
0: Tapi ada monitor juga.
1: Baik.
0: Di RRI digital.
1: Baik, terima kasih.
0: Titip salam buat si bocil-bocil yang di rumah, semoga sehat selalu.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya masih ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Musik tradisional dan budaya.
1: Iya, Ibu. Ibu, lagu apa, Ibu?
2: Pengen dengar lagu Betawi.
1: Betawi, oke.
2: Kalau enggak penyanyinya yang orang Betawi deh. Punya Benyamin Sueb.
1: Benyamin.
2: Kalau pengen dengar lagunya judulnya Sapu Lidi.
1: Sapu Lidi. Ini ya. Ada teman saya orang Betawi, Alfi.
2: Alfi.
1: Iya.
2: Ya, kita turut berduka ya karena tanah Betawi sekarang lagi dirundung bencana masalah ya. Ada juga beberapa lima jurnalis yang belum diketemukan. Mohon doanya untuk semua, semoga para jurnalis kita yang lagi semoga bisa segera diketemukan itu ya. Itu aja sih.
1: Baik.
2: Oke. Lagunya itu ya dari Benyamin
1: S.
2: Terima kasih untuk semuanya ya. Selamat siang dan yang lagi beristirahat siang, selamat beristirahat siang. Oke.

0: terima kasih budaya apa ya, lagu tradisional dan budaya.
1: Oke, okay, yeah.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, sebelum kita terima lagi penelpon di 0853-4383-1230, ya, kita dengarkan Rante Nabeneku, ya, yang direquest oleh Fatima, dan juga ada lagu Sanger, ya, Hombangu, Pabiaheng.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya. Sudah ada yang bergabung, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, musik tradisional dan budaya.
0: Iya, yeah.
1: Dengan Kendi di sini.
0: Baik, Pak Kendi.
1: Iya, yeah. Lagu Totoli.
0: Lagu Totoli.
1: Judulnya Bungorang.
0: Bungorang, oke.
1: Okay. Penyanyinya Nani Sauda.
0: Oke, okay, Nani Sauda, Bungorang.
1: Bungorang, Nani Sauda.
0: Kenapa?
1: Bungorang, yo.
0: Setiap saya dengar, Anda pasti suka dengar dengan lagu ini. Ada kenangan khusus?
1: Iya. Yang satunya saya tinggal di Toli-Toli, harus tahu lah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Tapi ada banyak lagu Toli-Toli, hanya ini yang Anda selalu pesan.
1: Arquis, iya. Karena yang menyatu dan sesuai dengan iramanya, dengan penyampaiannya, pokoknya tersentuh lah.
0: Oke, okay. Anda tersentuh sekali dengan suaranya Nani.
1: Iya, Nani. Anaknya mungkin itu anaknya ketua, ada tuh anaknya ya. Kak Adi Berani Sauda, Pak.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya, oke boleh. Ya. Tuan, untuk semuanya pendengar di masa aja berada, semoga sehat-sehat semua. Aha. Oke, makasih, Tabe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ada Pak Kendi Bungorang, ya. Iya, siapa lagi di belakangnya Pak Kendi di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Rahmadila Kasan Bung Ancu.
0: Oke.
2: Lagunya Bung Ancu, Pitu Buju Pitu Salo.
0: Putu apa?
2: Pitu Buju Pitu Salo.
0: Pitu Buju. Oke, okay.
2: Pitu Salo.
0: Pitu Salo. Oke. Okay.
2: Ya. Yang menyapa Bung Ancu. Ada Fatima, ada Masyara, ada Gebi, ada Rusdin, ada Nur Iman, ada Hamsa, ada Fatima juga. Ada Alini Kinapa Santana dan semua-semuanya anggota FK tanpa terkecuali. Ucapannya sama siang. Dan ada juga yang dibuol, pergi motong, semua-semuanya aja. Semoga sehat selalu buat menghancur, sehat selalu bersama.
0: Ya, Pitu Bujung. Pitu Bujung ya?
2: Iya, Pitu Bujung, Pitu Salo.
0: Oke, okay.
2: Iya, itu aja Bung Ancu, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Iya pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu Gorontalo, Binte Bilu Huta.

Ya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Ini sudah di penghujung kebersamaan kita. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Dan juga buat Wahyuni yang selalu mendampingi setiap hari, ya. Dan juga untuk operator kami, ya, si Ika, ya, dan juga buat seluruh yang masih terus memonitor kebersamaan kita di depart kedua di siang hari ini di musik tradisional dan budaya. Mengakhiri kebersamaan kita, ada dua lagu yang akan hadir menemani Anda, ya. Lagu daerah Toli-Toli yang dilanjutkan dengan lagu Bugis, ya, yang direkis oleh Pak Candy, ya, dan juga sebuah lagu Bugis yang berjudul Pitu Bujung.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: SK-nya kan sampai minggu depan, kan 14 hari. Otomatis berakhir ketika ini sudah selesai kami laksanakan.
2: Anggota damkar, kalau boleh mobil baru diadakanlah. Karena kita kalah di armada ini, Pak.
3: Armada
2: 3, Pak. Yang ini masih 2001, keluaran 2001.
4: Kelompok-kelompok musik yang ada di Dampal Utara, Dondo, dan Dampal Selatan terlalu banyak sekali. Kemudian penyanyinya alhamdulillah ya sampai ke luar Sulawesi sudah, bahkan Kalimantan ini.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap darurat banjir di Kecamatan Parigi Utara dan Kasimbar, dan diakhiri dengan perhelatan Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dakupemean, telah memasuki babak 8 besar. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 14 September 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu.

0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap darurat banjir di Kecamatan Parigi Utara dan Kasimbar. Perpanjangan itu dilakukan karena sejumlah penanganan pasca bencana belum tuntas. Santi melaporkan.
1: Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan status tanggap darurat di Kecamatan Kasimbar yang berakhir 11 September 2026 diperpanjang hingga 25 September 2026. Sementara status tanggap darurat di Kecamatan Parigi Utara yang sebelumnya berakhir 8 September diperpanjang hingga 22 September 2026. Penanganan pasca bencana difokuskan pada percepatan pemulihan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir, termasuk jaringan air bersih, bantaran sungai, dan alur sungai. Di Desa Lumenta, Kecamatan Kasimbar, BPBD Parigi Mautong melakukan pemasangan geobek sepanjang sekitar 500 meter di bantaran sungai. Perbaikan dan pemasangan jaringan pipa air bersih juga dilakukan untuk memulihkan layanan bagi masyarakat. Saat ini jaringan air bersih warga terdampak banjir sudah dipulihkan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung, diantaranya program normalisasi sungai, sehingga status tanggap darurat masih diperpanjang.
2: Sekarang ini yang masih di lokasi sana masih tertinggal normalisasi sungai yang masih sementara dilaksanakan, yaitu di Lamento Induk dan pemasang geobek di Lemanta Utara. Jadi tinggal pekerjaan seperti cuma dua itu saja di dua desa. SK-nya kan sampai minggu depan, kan 14 hari. Ya, otomatis berakhir ketika ini sudah selesai kami laksanakan.
1: BPBD Parigi Mautong menargetkan pekan depan seluruh pekerjaan segera rampung, sehingga status tanggap darurat bencana segera dicabut. BPBD juga memastikan warga yang terdampak banjir, terutama yang rumahnya rusak berat, akan dikoordinasikan bersama instansi terkait agar dilakukan penanganan. Saat ini BPBD Parigi Mautong hanya membantu untuk melakukan pembenahan darurat agar warga bisa kembali menempati rumah yang terdampak banjir. Susanti Akataba melaporkan.
0: Di tengah kondisi cuaca panas dan kemarau panjang yang meningkatkan resiko kebakaran hutan, lahan maupun permukiman, Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menghadapi keterbatasan armada dalam menjalankan tugas pemadaman. Laporan selengkapnya bersama Sardono.
3: Di tengah kondisi cuaca panas dan kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman, Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Buol menghadapi keterbatasan armada dalam menjalankan tugas pemadaman. Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Buol, Yasin Limpih, mengatakan personil damkar selalu siap menjalankan tugas pemadaman apabila terjadi kebakaran. Namun kesiapan personil tersebut perlu didukung dengan armada yang memadai. Hal itu disampaikan Yasin saat melaksanakan pemadaman kebakaran di area Sagu Bundo, Leok 2, Kecamatan Biau, pada minggu siang kemarin. Menurutnya, saat ini Damkar Kabupaten Buol memiliki 3 unit armada, namun tidak satupun kendaraan tersebut berada dalam kondisi siap digunakan 100% karena faktor usia kendaraan dan kerusakan yang kerap terjadi. Ia menilai pengadaan armada baru menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan damkar dalam menghadapi potensi kebakaran, utamanya di tengah kondisi cuaca panas dan kering saat ini.
4: Jadi harapannya anggota damkar kalau boleh mobil baru diadakanlah. Karena kita kalah di armada ini, Pak. Armada 3, Pak. Yang ini masih 2001, keluaran 2001. Yang satu ada di Lamadong, ada Mogok, Pak, keluaran 2009. Yang terakhir yang Jepang punya, keluaran 2023. PJ, tapi kelahiran mobil dia 98. Berapa tahun memang itu, Pak? Yeah. Cuma karena anggota dia preteli, jadi ada bisa membantu sedikit.
3: Di tengah keterbatasan armada dan kondisi cuaca yang panas terik, Yasin mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran, utamanya di area yang rawan terbakar, terlebih jika dilakukan tanpa pengawasan. Menurutnya, upaya pencegahan menjadi sangat penting karena kondisi lahan yang kering dapat membuat api dengan cepat membesar dan meluas.
4: Ya, janganlah berbakar-bakar. Artinya kalau berbakar, jaga. Jangan ditinggalkan. Pasti akan terbakar semua itu, Pak. Ini buktinya tadi, ya, biar yang daun mentah, pigi juga, terbakar juga. Kemudian orang punya mobil, kasihan.
3: Kondisi cuaca panas dan kering juga telah memicu terjadinya sejumlah kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Kabupaten Buol. Kebakaran lahan perkebunan sebelumnya terjadi di kawasan Batu Rata, Kecamatan Palele, dan kebakaran area Sagu Bundo, Leok 2, Kecamatan Biau.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Toli-Toli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Martina melaporkan.
5: Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan masyarakat dengan perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli-Toli, Lili Bantilan, mengatakan keberadaan perpustakaan tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin menambah wawasan dan memperoleh berbagai informasi. Dijelaskan, dalam aktivitas kunjungan sehari-hari perpustakaan di Kabupaten Toli-Toli saat ini masih didominasi oleh anak-anak sekolah. Sementara itu, kunjungan dari masyarakat secara perorangan masih terbilang sedikit.
6: Minat-minat baca, kita juga berkoordinasi dengan perpustakaan sekolah. Makanya banyak kunjungan-kunjungan dari sekolah yang biasanya dalam hari-hari tertentu, hari Jumat. Dalam hari kerja itu, hari sekolah, ya mereka biasa datang. Ada dari SMK, ada dari universitas, itu hari Universitas Madako, ada dari sekolah-sekolah SD Pembina, pokoknya ada TK-TK paut anak-anak, karena ada ruang anak juga kan di bawah.
5: Lebih lanjut ia mengatakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan, pihaknya juga rutin melaksanakan program perpustakaan keliling. Layanan tersebut menyasar ke desa-desa serta sekolah-sekolah yang berada cukup jauh dari pusat kota Toli-Toli.
6: Terus kita menggenjot juga supaya ada perpustakaan desa. Bagaimana kita punya pengenalan perpustakaan desa ke desa-desa. Terus kita menggenjot juga supaya ada perpustakaan desa di desa-desa. Kita adakan pembinaan ke desa-desa untuk bagaimana bisa datang ke perpustakaan, kunjungan perpustakaan.
5: Momentum Hari Kunjungan Perpustakaan ini sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat Toli-Toli untuk menjadikan perpustakaan sebagai salah satu ruang untuk membaca, belajar, serta meningkatkan pengetahuan untuk mendukung peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Ketua HMI Toli-Toli, Yogi Sentanu, mengajak masyarakat bersama-sama menjaga dan melindungi satwa langka demi kelestarian keanekaragaman hayati daerah. Alfiansah melaporkan.
8: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli, Yogi Sentanu, mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga dan melindungi satwa langka yang terdapat di daerah tersebut. Menurutnya, upaya perlindungan satwa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Yogi mengatakan keberadaan satwa langka memiliki nilai penting bagi suatu daerah. Selain menjadi bagian dari kekayaan alam, sejumlah satwa juga menjadi ciri khas yang mencerminkan keanekaragaman hayati di daerah. Karena itu, masyarakat dinilai perlu memiliki kesadaran untuk menjaga keberadaan satwa tersebut. Ia menilai perlindungan terhadap satwa langka harus dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat dapat berperan dengan tidak melakukan perburuan secara berlebihan serta ikut menjaga habitat tempat satwa berkembang biak dan mencari makan.
9: Saya merasa bahwa itu bukan hanya kewajiban daripada pemerintah daerah maupun pusat, tetapi itu menjadi kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang ada di daerah sekitar. Karena memang melihat bahwa ada beberapa satwa-satwa yang kemudian wajib kita lindungi, kemudian wajib kita jaga kelestariannya. Karena bicara persoalan satwa-satwa ini, apalagi satwa endemik yang ada di daerah satu daerah, tentu itu menjadi ciri khas ya harusnya. Kemudian karena itu menjadi ciri khas, sehingga kita sebagai masyarakat ya harus menjaga serta melindungi.
8: Yogi mengingatkan pentingnya menjaga satwa agar tetap dapat disaksikan oleh generasi mendatang. Menurut dia, kepedulian masyarakat saat ini akan menentukan keberlangsungan hidup berbagai jenis satwa di masa depan. Jika perburuan terus dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian populasi, satwa langka berpotensi mengalami penurunan jumlah hingga kepunahan. Kondisi tersebut tidak hanya menghilangkan kekayaan alam, tetapi juga membuat generasi berikutnya kehilangan kesempatan untuk melihat satwa tersebut secara langsung.
9: Sebenarnya simpel saja kalau bicara persoalan himbauan terhadap masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Saya cuma mau sampaikan bahwa kalau masih mau melihat keindahan satwa laut, khususnya satwa-satwa yang langka, ya jangan diburu secara berlebihan. Karena kapan kita kemudian sifat-sifat keserakahan dan juga rakus itu masih ada dalam diri kita hari ini, ya artian kita memburu satwa tersebut secara berlebihan, maka percayalah bahwa anak cucu kita ke depan hanya akan melihat satwa-satwa tersebut hanya melalui foto, bahkan mungkin hanya terpajang di museum.
8: Pelestarian satwa langka menjadi tanggung jawab bersama agar kekayaan alam Toli-Toli tetap terjaga. Dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, keberadaan satwa khas daerah diharapkan dapat terus bertahan dan dinikmati oleh generasi mendatang.
0: Pemerintah Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli menyiapkan festival karaoke lagu dandut sebagai ajang pencaharian bakat penyanyi lokal. Setiadi melaporkan.
10: Pemerintah Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara akan menggelar festival lomba karaoke lagu dangdut Bambapula yang rencananya dipusatkan di lapangan depan kantor Desa Bambapula. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah desa untuk kembali menghidupkan kegiatan seni dan hiburan masyarakat yang telah cukup lama tidak dilaksanakan di wilayah setempat. Kepala Desa Bambapula, Aidil Abidin, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sebagai wadah untuk menemukan bakat-bakat penyanyi lokal yang selama ini belum mendapatkan ruang untuk tampil. Menurutnya, potensi penyanyi lokal di wilayah Dampal Utara cukup besar, ditandai dengan berkembangnya sejumlah kelompok musik dan penyanyi lokal yang telah tampil hingga keluar Sulawesi dan Kalimantan.
11: Sangat banyak Pak, terbukti itu menjamurnya kelompok-kelompok musik yang ada di Dampal Utara, Dondo dan Dampal Selatan, terlalu banyak sekali. Kemudian penyanyinya alhamdulillah ya sampai ke luar Sulawesi sudah, bahkan Kalimantan ini. Makanya tidak ada ajang untuk itu. Nanti jika nanti itu di sini sudah mendapatkan itu, kita ada kesempatan untuk open lebih tinggi lagi, misalnya di Toli-Toli atau di Pagi, kita support saja dengan bantuan apa saja, termasuk dana juga yang kita bantu, sehingga bisa ikut di tingkat nasional, seperti itu Pak tujuannya kita.
10: Festival karaoke lagu dangdut ini juga menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan setelah momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari program di penghujung masa jabatan Aidil Abidin sebagai Kepala Desa Bambapula yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
11: Alhamdulillah, saya rapat sudah selesai, tinggal penentuan harinya ini belum. Itu yang anunya, pencarian bakat itu. Ya, momennya ini 17-an Pak, 17-an kemarin. Kemudian juga di akhir masa jabatan saya selaku Kepala Desa itu di bulan 10. Hingga saya ini menyempatkan untuk itu.
10: Hingga saat ini jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri mencapai sekitar 30 orang lebih. Panitia menargetkan sedikitnya 50 peserta yang nantinya diharapkan dapat mewakili masing-masing desa sekecamatan Dampal Utara. Sementara itu, persiapan panggung festival telah mencapai sekitar 40%. Pelaksanaan kegiatan akan menyesuaikan dengan jumlah peserta yang terdaftar dengan target waktu pelaksanaan selama seminggu.
0: Persatuan Tenis Lapangan Indonesia, PLT Kabupaten Toli-Toli memastikan 4 atlet muda telah dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah ke-10 yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali pada Desember 2026. Datra Hasan melaporkan.
12: Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Kabupaten Toli-Toli memastikan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah ke-10 yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali pada Desember 2026 mendatang. Sekretaris PLT Kabupaten Toli-Toli Budianto mengatakan pihaknya akan menurunkan kombinasi pemain muda dan senior untuk menghadapi persaingan pada ajang olahraga tingkat provinsi ini. Menurutnya, perpaduan antara atlet berpengalaman dan pemain muda diharapkan mampu memberikan kekuatan tambahan bagi kontingen tenis lapangan Toli-Toli dalam menghadapi sejumlah daerah peserta Porprov.
13: Di Morowali ini kita akan mempertahankan sektor medali emasnya PLT itu di Morowali. Insya Allah syukur kita akan menambah, kita mencoba menambah untuk memperoleh medali emas.
12: Dijelaskan keikutsertaan atlet muda sebanyak 4 orang ini juga menjadi bagian dari upaya PLT menyiapkan generasi pemain tenis lapangan, sekaligus dapat memperoleh pengalaman bertanding untuk menjadi kekuatan baru bagi Toli-Toli pada kompetisi mendatang.
13: Jadi ada beberapa yang kita orbitkan itu adalah junior seperti Saudara Fajri yang kemarin juga sempat cemerlang di usia dini di Palu tahun 2024-2025. Kemudian kita juga di putri kita membawa beberapa putri kita seperti Alvini, Balkesia, kemudian Cili. Ini semua kan wajah-wajah baru yang mendampingi pemain tenis senior saudari Indri.
12: PLT Toli-Toli saat ini terus melakukan persiapan dengan meningkatkan kemampuan dan pengalaman para atlet melalui latihan serta sejumlah pertandingan, sehingga mampu mempertahankan prestasi dan kembali menyumbangkan medali bagi Kabupaten Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali Desember 2026 mendatang.
0: Berita yang terakhir. Perhelatan Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dongingis, Kecamatan Dakopemean, memasuki babak 8 besar. 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Saudara, informasi yang nantinya dilaporkan oleh rekan Ahmad Mukadas sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Semoga setiap informasi yang kami sampaikan tentu dapat menjadi perhatian sekaligus memberi manfaat bagi kita semua. Tetap ikuti informasi selanjutnya hanya di RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator dan juga rekan Wahyuni Wahab mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap waspada, tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta jangan lupa pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Sampai jumpa pada Warta Berita Daerah berikutnya. Selamat siang.
14: Salam olahraga, saudara. Setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungingis Kecamatan Dago Pemean memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar.

0: sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
1: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2006 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
0: Kedepan kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit tim yang baru ada penyegaran sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dakopimian dan juga Koramil.
1: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibea FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan dan Bajugan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Dakopimian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Binantoan, serta Porsal FC Salumpaga, Kecamatan Toli, Toli Utara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
7: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
7: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
7: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
7: Dimana tuh?
6: Ada.
8: Kakak ada Cikbul.
7: Apalagi tuh Cikbul?
8: Ayo, Cikingebul. Papa nggak gaul sih.
7: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
7: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
7: Ngeri juga ya.
8: Kakak, aku mau bawa.
7: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
7: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
9: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
10: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
9: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
10: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
9: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
10: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
11: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa saya sudah menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menyimak dan juga ikut bergabung, request lagu dan tentunya berbincang bersama saya Andi Nur Samsu. Saya pamit undur diri dan tapi tentunya Anda jangan kemana-mana ya, tetap tenang karena keseruan di siang hari ini masih akan terus berlanjut di Pro 1 RRI Toli-Toli. Karena setelah saya akan hadir rekan saya yang cantik dan punya suara yang merdu, ya, Suharmi yang siap menemani Anda sampai beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu yang seru dan tentu dengan informasi-informasi seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kebanggaan kita 102 MHz dan AM 1377 kHz. Saya Andi Nur Samsu pamit, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat berjumpa kembali di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini mengawali kebersamaan kita di Toli Toli Sore, edisi kebersamaan kita hari ini di hari Senin 14 September 2026. Saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Pro Dangdut hari ini. Dua buah lagu sudah kita dengarkan sebagai lagu pembuka, pendengar. Saatnya diterima line telepon Pro 1. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haja Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima Diogomoli, Haja Emi.
0: Baik, apa kabar Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Panas lagi.
1: Tapi okay. Alhamdulillah tadi malam ada hujan.
0: Iya, silakan Fatima.
1: Lagunya Haji Emy ini, kurang tahu penyanyinya, judulnya juga satu-satu cuanya. Bingung, aku bingung melihat cara-cara. Kayak masih sudah punya mbak, sudah punya.
0: Jadi cari saja judulnya dulu. Kalau ya, sudah ya. Dapat judulnya, baru ya. Pesan ya.
1: Okay. Aduh, kira bisa. Kalau tidak dianu Yulia Citra Jo, pesta modalnya duka aku aja ini.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Ada Hamsa dan Rusdi di Kampung Buol, sama Siara, Lois, Winarto, Pak Kendi, ada Pak Salman di Majalah Magamo, Marna, pendengar dari Parimo, Haja Eli, Bunda Ama dan semua-sama tanpa terkecuali Haja Emy. Haja Emy, sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haja Emy.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensi dari Fatimah di Ogomoli, penelpon pertama kita. Iya, dan selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Mbak Emy.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa ini?
2: Bunda Ama di Gorontalo.
0: Oh, Bunda Ama di Gorontalo. Gorontalo belum hujan, Bunda Ama?
2: Belum ada, kasihan. Cuma toli-toli yang sudah di Gorontalo, kasihan biar cuma setitik gerimis tidak ada.
0: Iya, itu ada teman-teman dari RRI Gorontalo kemarin komen katanya Gorontalo belum hujan.
2: Iya, tidak ada.
0: Iya, silakan Bunda Ama.
2: Ya, kalau masih ada waktu lagunya Mbak Emy, Senyum dan Hatimu.
0: Senyumlah untuk semua orang ya, senyum dan ya. Hatimu. Oke. Okay.
2: Betul.
0: Silakan dikirim.
2: Ya, apa buat teman-teman yang ada di Buol dan Pasir kecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan yang ada di Gorontalo ada Mayang, ada di Toli-Toli semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan buat Mbak Emy bersama keluarga di rumah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Ama di Gorontalo. Ya, Gorontalo belum turun hujan ya, Bunda Ama ya. Alhamdulillah toli-toli kemarin hujan cukup deras, awalnya masih kayak gerimis-gerimis, tiba-tiba sekitar mendekati jam 7 itu hujannya deras sekali, terutama di Kabinuang Puncak ya, karena biasanya di satu wilayah walaupun satu toli-toli begitu kayak di Lampasio katanya cuman gerimis kecil-kecil, terus ada di Lemo Bunda Intan katanya tidak hujan di sana. Di Teluk Jaya, Toli-Toli Utara juga kata Ibu Bunda Tasya juga tidak hujan di sana ya. Jadi tidak merata. Halo.
3: Halo, Pro Dandu, Dandu adalah kita. Assalamualaikum buat Haja Emy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Kartanegara ini pasti ya.
3: Iya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, Bung Abdul Rahim. Di sana hujan tidak, Bung Abdul Rahim?
3: Sudah ada 2 bulan lebih, belum ada hujan ini buat Haja Emy.
0: Iya, tapi di situ terdampak kabut asap dari ini enggak, yang apa gunung terbakar itu, lahan terbakar di Kalimantan, Karhutla.
3: Kalau di tempat saya, di sini di Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Jauh ya?
3: Ada 20 kecamatan. Nah, jadi yang saya tahu enggak ada di sini.
0: Enggak ada, alhamdulillah ya.
3: Iya, karhutlah enggak ada.
0: Oke. Baik, silakan Bung Abdul Rahim.
3: Kalau lagunya kata pujangga, penyanyinya Roma Irama, Bu Ajaimi.
0: Iya. Bagaimana lagunya itu, Pak? Coba Bapak
3: iya,
0: nyanyikan.
3: Kata pujangga kan?
0: Kata pujangga.
3: Iya. Okay. Kalau saya tanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1, Toli-Toli di Puncak Kabiuniang,
0: iya.
3: Kota Cengke, antara lain ya, ada Tumanti di Malangga, ada Bu Fatima di Yogyamulyo,
0: iya.
3: Kemudian Mbak Masne di Tanigi, baru di Tanigi,
0: terus
3: ada Budi di Labengga, Pak Suleman di Bunga, Pak Yasir di Lampasio, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Hajaimi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kutai Kartanegara ada Bung Abdul Rahim di sana ya. Terima kasih atensinya. Dan kami masih buka line telepon Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Jaimi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa ini?
4: Ya, Sumanti di Malangga, Jemi.
0: Sumanti, semalam hujan tidak di Malangga?
4: Kalau di sini semalam cuma rimis, Jemi.
0: Iya, beda dalam kota. Kemarin memang angin kencang, petir, hujannya lebat sekali ya.
4: Iya.
0: Oke. Baik, silahkan Sumanti.
4: Bisa lagu, Jemi.
0: Judulnya apa?
4: Lagunya Betty Pera, judulnya Kok Masih Kurang.
0: Kok Masih Kurang. Oke, langsung disapa.
4: Kirim buat yang sudah gabung tadi dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan buat Jamie, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Jamie, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih kurang? Nanti kita lihat ya lagu yang sudah di request dengan judul Kok Masih Kurang. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selamat sore untuk pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, atau di manapun Anda berada. Dan tentunya selanjutnya pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kembali untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kita akan dengarkan dulu kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Setelah kumandang azan sholat asar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dengar pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengawali jumpa kita langsung dengarkan dulu sebuah lagu di program Pro Dangdut. Pestamu adalah dukaku, Yulia Citra.

0: sebuah lagu Pestamu adalah Dukaku ya. Dan terima kasih yang sudah request tadi penelpon pertama. Selanjutnya kita makasih Kakak Lulu. Ada hadiah untuk Emmy dari Kakak Lulu, minta maaf tangan kiri. Nanti dibuka. Nanti dibuka hadiahnya. Baik, silakan kalau belum ada lagi, ini senyummu, senyum dan hatimu ya. Satu lagu lagi pendengar, baru kita lanjutkan lagi Pro Dangdut supaya diberi kesempatan dulu yang mau sholat asar, silakan sholat dulu dan kita dengarkan dulu sebuah lagu dengan senyum dan hatimu. Baik, terimalah penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Jadi Mbak Gebi capu nih Mapa Dendang?
1: Ditunggu hari malam minggu, tidak ada Ki.
0: Mas Semeng Kak, Mas Semeng.
1: Kemarin juga ditunggu, tidak ada, ramainya kemarin.
0: Iya, Mapa Dendang di?
1: Iya.
0: Aduh, ini karena lagi sibuk ini. Eminya lagi sibuk, jadi tak lewat lagi Mapa Dendang.
1: Iya, ganti angka Hawania, batunggu. Kalau ada lagi mobil, seperti bunyi mobil tak, Hawania lagi keluar.
0: Masa sih? Oke, nanti nanti dikabari kalau itu ya. Habis bertepatan dengan kegiatan-kegiatan di sini, di RRI juga ada kegiatan, Mbak Gebi juga ada kegiatan.
1: Iya, nanti lain kali bulan 8 lagi.
0: Ay, lamanya mi bulan 8.
1: Iya, nanti habis panen orang.
0: Tahun depan nanti habis panen lagi di?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Iya. Oke, silakan Mbak Gebi.
1: Masih boleh lagu?
0: Judulnya apa?
1: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Iya. Untuk siapa? Iya.
1: Ada Sumanti, ada Arianti, ada Bunda Ama, ada Fatima, ada Pak Ibrahim, Mas Tiara, Loi, Sinarto, Bunda Nureni, semua-semua pendengar berdandut yang ada di Bul,
0: iya.
1: Di Parimoton, depannya masih sore, buat adik ini, semoga sehat selalu dan cepat sembuh.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Mbak Gebi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
0: Pak Salman, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Made Ceng Moa ini, Mbak.
0: Made Ceng Moa di?
2: Iya, baik. Baik-baik. Bisa request lagu, Mbak?
0: Lagu, lagu judulnya apa?
2: Lagunya Roma Irama. Citra Cinta.
0: Citra Cinta. Oke.
2: Okay. Ya. Menjumpai nih Mbak buat Mbak Masni, Mbak Gebi, Mbak Fatima, Bung Mas Tiara, kemudian Mbak Bung Lois, Pak Yasil di Lampasio.
0: Ya.
2: Mbak Masni dan semuanya yang lagi mendengar radio pada sore hari ini. Ucapannya selamat jumpa walau lewat udara.
0: Walau
2: sehat
0: lewat
2: selalu.
0: Oke.
2: Buat Mbak tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka, jangan turun-turun.
2: Merdeka, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum Pak Salman. Waalaikumsalam Pak Salman. Terima kasih atensinya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Maslia Palasa.
0: Halo Bunda Maslia, kemarin disapa Bunda Asti, Bunda Utri, Bunda Utri.
3: Ah, iya, sampai teman itu.
0: Oh, teman Kasana Uti. Oke, Bunda Maslia, apa kabar Bunda Maslia?
3: Alhamdulillah sehat ini.
0: Kemarin hujan tidak di situ di Palasa?
3: Ya ada.
0: Tidak ada, Hama.
3: Hujan panas.
0: Padahal di Toli-Toli kemarin itu hujannya sampai tak muntah-muntah.
3: Aduh.
0: Iya. Iya, semoga secepatnya juga Pak Rimo ya.
3: Amin, amin.
0: Amin. Oke, silahkan.
3: Masih bisa request lagu?
0: Lagu judulnya?
3: Pesta Anak Nelayan.
0: Pesta Anak Nelayan.
3: Titik Nur.
0: Pesta Anak Nelayan. Cakep juga ini lagunya pasti ini ya. Pasti makan ikan terus ini kalau Pesta Anak Nelayan ini.
3: Iya juga.
0: Mau ikutlah. Halo anak-anak nelayan. Ada ini Mas Yara ini. Mas Yara janji mau ajak Emi makan ikan bakar. Ikan bakar yang diambil dari laut. Oke. Silakan.
3: Kirim buat Bunda Christine, Bunda Eli. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali, oke.
3: Iya, bungkus rapi.
0: Pokoknya dibungkus rapi.
3: Iya. Mm-mm. Buat Haja Emi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Ibu Utri umur panjang baru disapa langsung kedengaran suaranya. Iya, Ibu Utri. Ibu Utri di Merauke. Maluku Utara ya.
4: Tidak, Papua Selatan.
0: Oh, Papua Selatan. Oke, apa kabar ini Ibu Utri?
4: Kabarnya saya bersama keluarga sehat hari ini. Semoga kakak ini juga sehat ya di rumah bersama keluarga.
0: Alhamdulillah Bunda Utri sehat selalu. Di Papua cuaca cerah juga pasti nih ya.
4: Iya, tidak hujan-hujan ini kakak ini. Tiga bulan ini.
0: Iya, semoga secepatnya hujan ya.
4: Iya, di Toli-Toli sudah hujan ya. Toli-Toli sudah hujan.
0: Semalam hujannya cukup deras. Cek dong di media di Facebook Pro-nya Emi begitu.
4: Iya.
0: Iya. Oke, Bunda Utri.
4: Facebook juga ya?
0: Apa?
4: Ada Facebook juga.
0: Ada dong, cari saja Emi Darmo Swito yang paling cantik itulah orangnya. Iya.
4: Nanti kita di sini lagi ini apa dia punya Facebook bukan Facebook dia punya ininya lagi masuk ini.
0: Oh begitu, iya.
4: YouTube-nya lagi macet.
0: Oh, YouTube-nya lagi macet. Ya nanti tanya-tanya ke Bunda Christine aja, Ebi punya Facebook ya, supaya nanti kita bisa komunikasi juga lewat darat dan udara, asik deh. Oke, silakan Bunda Utri yang mau disapa.
4: Lagu dulu.
0: Oke, lagunya apa?
4: Saya mau request lagunya Cindai.
0: Cindai lama mana itu ya?
4: Cindai. Lama ya, Siti Nurhaliza ya.
0: Oke, silakan dikirim. Oke.
4: Saya kirim dulu ya untuk Ibu Christine. Mm-mm. Terima kasih ya Ibu. Semoga Ibu selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Dan juga ibu Ellen ya, dan ibu Andi juga semuanya sehat. Mm-hmm. Dan juga penasin Pak Bintang apa Bang Bintang Pertama, Ibu Mosia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida.
0: Amin.
4: Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, dan terutama sahabat-sahabatku di Toli-Toli, di mana saja berada, semuanya sehat. Ini ibu-ibu yang satu kirim tadi itu, kita itu sekarang ini kan sudah ada ada di digital, jadi kita bisa sahabat
0: lewat udara ya.
4: Terima kasih juga kita lewat udara. Terima kasih Kak Imai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Dangdut
0: adalah kita. Terima kasih Bunda Utri di Merauke. Jadi betul kata Bunda Utri, sejak ada RRI digital, RRI itu ada di ujung jari, tinggal klik mau RRI mana saja dapat ya. Dan dengan itu kita bisa berinteraksi dengan seluruh teman-teman se-Indonesia. Halo Pak Kades, kapan dilantik ini Pak Darman Isol ini ya? Emi tunggu-tunggu nih pelantikannya Pak Pak Kades Darman Isol ini. Nanti baru Emi panggil Pak Kades, tidak usah disebut lagi namanya ya. Oke, Darman Isol, selamat sore, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih buat Bung Darman Isol yang untuk Lelia Nono mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan kepala desa, dan kita lagi menunggu momen pelantikannya nanti ya. Baik, sekarang kita akan dengarkan dulu lagu, setelah itu nanti kita kembali lagi saling menyapa di Pro Dangdut. Inilah sebuah lagu Senyum dan Hatimu. Berikan senyumanmu pada semua orang, karena senyum itu ibadah, senyum itu gratis.

Baik, itulah sebuah lagu yang baru saja kita dengarkan bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan baik, silahkan lagi kalau masih ada yang mau bergabung, kita terima lagi ya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Pasya, apa kabar Pasya?
1: Kabar baik, lumayan ada hujan tadi malam lah.
0: Hujan, ya. Lalos hujan juga kan ya?
1: Iya, lumayan lah. Hujannya deras, ya.
0: Deras sekali di sini, deras. Emi sampai takut pulang, Pak, karena derasnya hujan. Oke. Pak Sahman, silahkan.
1: Iya, menyapa-menyapa. Tadi, Pak, dari Merauke, Ibu Utri. Siapa, Pak? Ibu Utri.
0: Ibu Utri.
1: Ya, Ibu Utri. Salam dari Pak Pasya di Lalos, Pak. Ibu Utri, Ibu Utri. Ya, salam kenal. Kemudian Mbak Haryanti, Ibu Christine, Bunda Ama, Pak Masyara, Pak Landeng, Pak, iya, ya semua-semua saja yang sudah pada masuk tadi. Lagunya Idaman Hati, Uma Irama.
0: Idaman Hati.
1: Idaman Hati, ya, Rika Sugiarto.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Bu Imi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bunda Rahma.
0: Oke, apa kabar Bunda Rahma?
2: Kabarnya baik.
0: Di situ?
2: Lagi
0: hujan tidak semalam di situ?
2: Hujan deras.
0: Iya, alhamdulillah hujan deras ya. Silahkan, iya. Bunda Rahma.
2: Kasih boleh lagu aja, Imi.
0: Lagunya pesan saja kalau sempat ya diputar, kalau masih ya, ada waktunya.
2: Kalau masih ada waktu, lagunya Cinta Karet.
0: Cinta Karet. Oke, silahkan ya. Disapa.
2: Menyapa, ada Pak Salman di Magamu sana, semoga saya selalu, dan laris manis jualannya.
0: Iya, betul.
2: Ada Pak Yasi, laris jualan di Bol, Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semoga saya selalu. Ada Fatima, Rusdi Nur Iman Hamsa, dan juga Sumanti. Ada GB, ada Mas Yara, dan semua-semuanya, anggota saya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Dan juga, ada Pak Yasi sana, saya selalu. Dan semua-semuanya, tempat terkecuali siapanya, selamat sore, buat aja ini, sehat selalu, sukses selalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk atensi dari, siapa tadi ya, Rahma ya, halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Emi.
0: Selamat sore Bung Dolfi, apa kabar?
3: Kabar baik, sehat Mbak Emi.
0: Sehat selalu Bung Dolfi ya.
3: Iya.
0: Bagaimana hujan, tanggapannya hujan kemarin? Deras sekali ya, Bung Dolfi ya?
3: Lumayan, Mbak Emi.
0: Iya. Lama juga ya?
3: Iya, cukuplah untuk membasahi iya. Tanaman-tanaman.
0: Pokoknya tanaman di rumahnya Bung Dolfi tadi pagi langsung segar-segar lagi ya?
3: Kadang. Biasanya disiram-siram, Mbak Emi, disiram langsung.
0: Disiram langsung sama bumi ya?
3: Iya.
0: Oke, silahkan.
3: Dikirim aja buat semua-semua Mbak Emi yang sudah masuk tadi. Bapaknya selamat sore semuanya, selamat beristirahat, mudah-mudahan semua hari dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sukses terus Mbak Emi, dan selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Mbak Emi, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sehat selalu tentunya untuk Bung Dolfi ya. Terima kasih buat atensinya. Dan kita dengarkan Fetty Vera dulu dengan judul Kok Masih Kurang. Baik, setelah tadi untuk Sumanti di Malangga, lagu ini untuk Sumanti. Terus Bung Abdul Rahim tadi sudah diputar atau belum lagunya ya? Semoga sudah. Udah Ama di Gorontalo, juga Fatima di Ogomoli. Halo Mbak Gebi di Lalos, Pak Sahman, Pak Salman di Magamu. Terus Bunda Maslia di Palasa Parigi Mautong. Bunda Utri di Merauke.

dengan judul Kok Masih Kurang dari Vetivera. Terima kasih yang sudah request. Semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera ya. Dan kalau tadi Sumanti sudah, sekarang ke Mbak Gaby Dilalos ya. Emmy nyesal tidak bisa lihat Mapa Dendang karena waktunya bertepatan dengan kesibukan lainnya. Oke, selamat mendengarkan Mbak Gaby. Salam untuk Hawania, ditunggu bunga cantiknya.

0: Baik, itulah Citra Cinta. Kita tinggalkan lagunya dan sudah ada yang bergabung ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Siapa di mana?
1: Pak Yasin.
0: Pak Yasil.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Yasil. Apa kabar Pak Yasil?
1: Kabar baik, panas bukan kepala.
0: Panas bukan kepala. Katanya kemarin waktu hujan deras di sini
1: belum ada kasihan bagi yang ini lampas yuk.
0: Biar rintik-rintik belum ada, Pak.
1: Iya, kalau rintik-rintik kayak bulu mata.
0: Belum ada. Sabar ya, Pak ya.
1: Itulah.
0: Karena memang kemarin kalau dilihat-lihat itu toli-toli tepatnya karena Emi lagi di kabin uang kemarin sore itu, Pak. Deras sekali sama petir-petir angin kencang. Emi sampai takut pulang tunggu reda hujan. Iya.
1: Apa saja pembuah yang itu kita syukuri.
0: Kita syukuri ya. Dan sekarang panas lagi. Oh, Emi pikir sampai di Lampasio. Jadi belum sampai Lampasio. Baru sampai di Buntuna mungkin, Pak.
1: Ya, mungkin sampai di situ.
0: Iya, sabar-sabar, Pak ya. Oke, silahkan Pak Yasil.
1: Masih bisa lagu ini.
0: Lagu, kalau sempat nanti masih ada waktunya diputar lagu
1: iya,
0: apa?
1: Kalau masih paling, kalau indah ya sudah. Tetap penganak diri.
0: Iya, oke langsung kirim Pak.
1: Iya, kirim semuanya yang sudah masuk tadi semua. Saya juga tunggu-tunggu dari awal tadi, ini baru terangkat.
0: Baru tersambung.
1: Jadi,
0: ya.
1: Iya, begitulah sabar menunggu lah, sabar menunggu hujan, menunggu juga diangkat.
0: Iya, pokoknya sabar, intinya sabar.
1: Itulah ya.
0: Iya.
1: Harus sabar. Mau di apa?
0: Mau di apa?
1: Itu sudah ketentuan sebenarnya.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Yasil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita langsung dengarkan satu lagu dari Titi Nur dengan judul Pesta Anak Nelayan nih Bunda Masita. Bunda Masli ya. Di Palasa Parigi Mautong.

Baik pendengar, terima kasih untuk yang sudah bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, insya Allah besok sore, yang suka dengan suaranya Bung Andi Nur Samsu, besok sore Anda bisa ikuti Pro Dangdut bersama Bung Andi Nur Samsu ya. Baik, terima kasih Bung Yasil di Lampasio, Bung Dolfi di Kelurahan Tuele, Bunda Rahma di Lakatan, Pak Sahman di Lalos, kemudian Bunda Utri di Merauke. Bagaimana dengan cindainya Bunda? Semoga bahagia selalu Bunda yang ada di Papua Selatan ya. Juga untuk Bunda Maslia di Palasa, Pak Salman di Magamu, Mbak Gebi di Lalo, Sumanti di Malangga, Bapak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bahagia selalu Bunda Ama di Gorontalo, Fatimah di Ogomoli, dan semua pendengar Pro Dangdut, pendengar Pro Satu Era Ritoli-Toli di Toli-Toli Buol, Parigi Mautong, atau di manapun Anda berada yang mendengarkan melalui siaran RRI Digital. Dan sebuah lagu dengan idaman hati mengakhiri kebersamaan kita. Saya Emi Darmoswito, tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
7: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
7: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
7: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
7: Dimana tuh?
6: Ada.
8: Kakak ada cikbul.
7: Apalagi tuh cikbul?
8: Ayo, cikingebul. Papa ngegaul sih.
7: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada cikbul.
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di cikbul tahu?
7: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
7: Ngeri juga ya.
8: Kakak, aku mau bawa.
7: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
7: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
9: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
10: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
9: Membersamai mereka itu, ya hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
10: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
9: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
10: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.
11: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu yang kami persembahkan sore hari ini serta beberapa informasi yang akan kami lansir dari rri.co.id pendengar ya. Selamat menjalankan aktivitas sore hari ini pendengar di kawasan Toli-Toli Buah Parigi Mautong atau dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami. Salam bahagia dari Kabinwang Puncak nomor 93. Sebuah lagu kali ini bersama Juicy Lucky.

0: Stella Pocket, segarnya ceria. Dikini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kali ini sebuah informasi pendengar, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol kini memicu krisis air bersih di sejumlah titik pemukiman warga. Guna meringankan beban masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana BPB di Kabupaten Buol terus bergerak aktif mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala di beberapa wilayah di Kabupaten Buol. Ya, dampak dari kemarau panjang ini pendengar ya, sehingga terjadi atau memicu krisis air bersih. Nah, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol kini memicu krisis air bersih di sejumlah titik pemukiman warga. Guna meringankan beban masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol terus bergerak aktif mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala di beberapa wilayah di Kabupaten Buol. Semoga langkah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bisa meringankan beban masyarakat terutama yang mengalami krisis air bersih. Anda masih bersama kami program 1 RRI Toli-Toli. Dan kali ini pendengar, kita langsung dengarkan sebuah lagu kenangan terindah. Ini di request oleh Pak Alfayet yang ada di Kelurahan Tuele. Mungkin ini sudah pulang dari tempat aktivitas ya Pak Alfayet. Untuk Pak Alfayet tentunya kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Sudah pukul 16.47 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda kami ajak mengikuti berita Gema Saripati Maju. Tentunya berita berjaringan Sekorwil Nusantara 4 Makassar.
1: Terbawa sungai ke Uju.

Baik, pendengar, pukul 16.51 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini tengah menikmati suasana santai atau juga berolahraga sore. Kalau tidak sempat berolahraga di pagi hari, Anda bisa meluangkan waktu di sore hari. Seperti saat ini pendengar, karena cuaca juga cukup mendukung, tidak terlalu panas seperti beberapa hari kemarin ya.

Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Dia, persembahan dari Angie. Dan tak terasa tinggal beberapa menit lagi, kebersamaan kita akan segera berakhir untuk musik dan informasi. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti program siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Saya Emi Darmoswito, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap semangat.

0: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 14 September 2026.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
3: Baik, terima kasih.
1: Baik, kami persilahkan.
3: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
5: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
6: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Pembukaan Festival Budaya Baku Lupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
7: Baik.
1: Halo, rekan Suharmi.
7: Baik. Dari Toli-Toli.
1: Halo, rekan Suharmi dari Toli-Toli.
7: Iya, baik. Terima kasih RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol.
8: Berita ini, Kak.
7: Iya. Dari Toli-Toli.
9: Saudara, setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Kap Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungingis Kecamatan Daku Pemian memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Kap Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar, di mana pada babak 16 besar pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout, sementara pada babak 8 besar menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam dua grup, masing-masing grup I dan C, di mana juara dan runner-up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
10: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
9: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
10: Kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru, Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit yang baru ada penyegaran sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Daku Pemian dan juga Koramil.
9: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Kap Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibia FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan, dan Bajugan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Daku Pemian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Bingentuan, serta Porsal FC Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara.
7: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar Kap Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Daku Pemian memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli-Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih dari Toli-Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Halo Mamuju.
7: Si dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyadah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
11: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
8: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
11: Untuk sementara kami, saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air. Terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CST, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
8: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju sendiri?
11: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
8: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
11: kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air, terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air, jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
8: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Megapika dari Mamuju. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
12: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
13: terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
14: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
13: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
14: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
12: Dari RRI Kendari, kita kembali menuju RRI Makassar.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
15: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman pagi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan IKD Kandika.
16: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
17: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi, ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti, sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
16: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tak ada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektare, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu, dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
18: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
19: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sandrangan dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah

0: Jembatan 20 Coy. Dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone itu memberikan juga sumbangannya.
1: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
2: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
4: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
5: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
6: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laode Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
5: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya, gitu.
6: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
5: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
6: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Hermal Lasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
7: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi.

0: ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
1: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
2: Sekitar 4 tahun.
1: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
2: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
1: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
2: Iya, begitulah, Bu.
1: Makanya banyak pengunjung, Di.
2: Iya.
1: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
2: Rata-rata lah, 1 juta lah. Pembeli itu masuk.
1: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan? Dalam seminggu atau sebulan, Pak?
2: Per hari, Bu.
1: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Di?
2: Iya.
1: Dan pasti selalu habis, Pak?
2: Enggak juga, Ji.
1: Cuma lumayan.
2: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Doi.
1: Jadi memang tidak anu, jadi Anda memilih di misalnya hari, apakah dia hari musim tidak, kunjungan.
2: Itu, karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
0: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
3: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Wafadal menurunkan laporannya.
4: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik rekan Hermalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan pada monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan. Kenapa? Karena potensi gangguan sinyal atau intervensi frekuensi ilegal ini mampu ya mempengaruhi komunikasi dalam penerbangan dan juga nantinya ini akan mengganggu ya navigasi yang membahayakan saat penerbangan. Pihak Bandara Udara sendiri sudah mengakui sudah menerima laporan sebanyak 10 pelanggaran terkait laporan gangguan frekuensi terhadap penerbangan. Dan Kapten Mauludin juga melakukan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang tentunya saja akan membahayakan keselamatan transportasi udara yang sangat penting karena ini dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu dari pihak Balai Monitoring sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2026 ini jumlah pelanggarannya. Dan pelanggaran yang biasanya setiap tahunnya itu sebanyak 30 pelanggaran untuk tahun 2026 ini hanya sebanyak 10-20 pelanggaran. Dan kebanyakan ya dari pelanggaran tersebut didominasi pelakunya oleh nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka menggunakan perangkat-perangkat yang tidak sesuai sertifikasi, sehingga menyebabkan frekuensi HT atau HF yang berasal dari perairan ini bisa mengganggu aktivitas penerbangan dari bandar udara. Emi Bafadal, RRI Makassar, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Emi Bafadal atas informasinya. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemba Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemba Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Gema Saripati Maju. Saat ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anda kembali bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Sudah pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi ada sebuah lagu Sandaran Hati bersama Leto Pringer ya. Dan berikut ini ada Cinta Ini Membunuhku.

0: sore hari ini kami cukupkan hingga di sini, dan saatnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami persembahkan lagu-lagu religi islami, kita akan ikuti berita dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Sekali lagi pendengar, Cek Fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Informasi mengenai 70% pegawai Kemensos terlibat judi online adalah hoax yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Wijayanto menegaskan. Ya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megathrust dan sesar aktif, lebih lanjut Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata, sebab di Indonesia gempa bumi memang bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun, dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Dan informasi mengenai Indonesia bakal diguncang gempa dahsyat pada akhir 2026 adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar. Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal? Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan

0: sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengar demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Sudah pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, pendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa Pilkades serentak sebelumnya yang digelar di 44 desa dan 9 kecamatan akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, di mana saat ini panitia kabupaten telah memproses pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI terkait baik pendengar informasi hari ini tentunya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa Pilkades serentak sebelumnya yang Iya, sekali lagi pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang telah digelar di 44 desa dan 9 kecamatan akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, di mana saat ini panitia kabupaten telah memproses pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI terkait pelantikan kepala desa hasil Pilkades serentak tahun 2026. Menurutnya berdasarkan surat keputusan SK pengangkatan kepala desa sebelumnya yang waktunya bervariasi, maka pada tahun 2026 akan dilakukan perbaikan data administrasi sehingga waktu pelantikan Kades terpilih dijadwalkan berlangsung secara serentak menggunakan satu lokasi pelantikan atau tempat lokasi yang berbeda berdasarkan desa dan kecamatan yang melaksanakan Pilkades sebelumnya. Menyinggung soal salah satu desa yang kepala desa terpilihnya saat ini masih diperhadapkan pada persoalan hukum, Kadis DPMD Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, untuk calon kepala desa terpilih yang berproses hukum merupakan hal lain. Namun untuk pengangkatan kepala desa yang terpilih tetap berjalan karena hal itu merupakan dua hal yang berbeda. Meski pelantikan dijadwalkan pada Oktober mendatang, namun lokasi pelantikan tersebut disatukan dalam satu lokasi atau berbeda lokasi masih menunggu kesepakatan dari para camat yang wilayahnya melaksanakan Pilkades serentak Juli sebelumnya. Itulah informasi mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli menjadwalkan pelantikan kepala desa terpilih Pilkades sebelumnya yang digelar di 44 desa akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Mukadas.

Sebuah lagu lubang di hati, persembahan tentunya dari Leto, sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Dan saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini pendengar edisi Senin 14 September 2026.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPPR RI Tolitoli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Maupun Anda yang saat ini juga lagi streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat malam, kami menyapa Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu serta bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita dengarkan beberapa musik yang menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini, kita akan lanjut berbagi informasi ya pendengar. Dan tahukah Anda kalau minat membaca anak itu tidak selalu tumbuh dengan sendirinya dan perlu dibangun sejak dini. Karena itu keluarga dan sekolah juga berperan penting menumbuhkan minat literasi anak. Literasi itu mencakup kemampuan membaca, memahami, menginterpretasi, berbicara, menulis, dan menggunakan informasi. Stimulasi dini tentunya membantu anak mengenal lingkungan, menambah pengetahuan, berpikir kritis ya, serta memahami situasi sekitarnya. Pengenalan literasi sebaiknya dilakukan sejak prasekolah melalui kegiatan sederhana yang dekat dengan keseharian anak. Anak dapat diajak berbicara, bercerita, mendengarkan dongeng, atau bahkan bermain, bernyanyi, dan bersyair sebagai stimulasi literasi. Kegiatan tersebut juga pendengar membantu anak mengenali kosakata, bunyi ujaran, huruf, angka, serta makna. Selanjutnya, orang tua juga dapat menyediakan bacaan sesuai usia dan minat untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Melansir Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendengar, buku seusia anak dan minat itu membantu membangun kebiasaan membaca. Jadi lingkungan belajar yang kondusif juga membuat anak nyaman, terus juga fokus dan menikmati bacaan. Orang tua juga sebenarnya dapat menyediakan buku di rumah. Sedangkan pendidik menciptakan lingkungan belajar yang menarik dengan fasilitas memadai. Jadi orang tua juga perlu menjadi teladan dalam memilih dan menyaring informasi bagi anak. Selain membaca, pendengar, anak juga perlu diberi kesempatan berdiskusi tentang buku atau artikel yang telah dibaca. Diskusi dan refleksi membantu anak juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi orang tua manapun, pendidik itu dapat mengajak anak untuk menyampaikan pertanyaan, terus juga pendapat dan pemahaman setelah membaca. Karena kemampuan ekspresi juga penting, karena

atau toko buku secara rutin. Kebiasaan membaca, lingkungan kondusif, terus juga pendampingan teknologi dan dukungan keluarga juga dapat menumbuhkan literasi bertahap. Baik pendengar, dan pastinya informasi ini bersumber dari laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada.

0: Dua, bagi abang satu ya.
1: Iya, Mama. Abang, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke, Abang.
2: Makasih, adik.
1: Sama-sama, Abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam ini mungkin ada di antara kita yang sudah berada di rumah ya. Untuk Anda semuanya, selamat malam menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Dan tetapi mungkin juga masih ada yang masih sibuk bekerja di malam hari ini, menjalankan tugas dan yang lagi pada piket malam ini juga. Terus yang lagi bertugas di lapangan atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai ya. Untuk semuanya kami pastinya menyapa Anda dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Mudah-mudahan Anda tetap semangat. Lelah adalah bagian dari perjuangan, tetapi setiap tugas yang diselesaikan dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk pengabdian dan langkah menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan tetap berhati-hati. Berikan pastinya waktu sejenak untuk mungkin Anda beristirahat ketika kesempatan itu datang. Dan sementara untuk Anda yang lagi berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan, bahagia terus bersama keluarga tercinta, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pendengar, sudah pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi ya ke informasi pendengar, kali ini mengenai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta anak Indonesia akunnya itu dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Jadi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas, 8 akun media sosial tersebut itu diantaranya Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan kemudian juga ada Bigo Live ya. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, terlindunginya akun anak dari berbagai risiko itu merupakan kontribusi berbagai platform di ranah digital. Yang itu tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah dengan platform digital. Dari berbagai platform yang ada, Roblox ya, menjadi salah satu platform yang melakukan perubahan cukup signifikan. Adapun signifikan yang dimaksud itu pendengar yaitu perubahan fitur yang dilakukan amat terasa oleh publik khususnya para orang tua. Roblox tentunya telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah modifikasi fitur perlindungan anak. Salah satunya fitur klasifikasi pengguna berdasarkan usia, termasuk menghapus fitur chat dengan orang asing. Menteri Komdigi juga mengatakan meski PP Tunas sudah berjalan 6 bulan, tidak semua platform itu juga menunjukkan tingkat komitmen kerjasama yang setara dengan pemerintah. Jadi sebagai contoh platform X yang sejauh ini proyeksi akun anak baru 7 juta. Pemerintah menilai belum pada semangat perlindungan anak Indonesia. Selain itu, X juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia sehingga berdampak pada sulitnya pemerintah melakukan koordinasi. Kemudian sulit melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi untuk memastikan tindak lanjut atas pemenuhan kewajiban perlindungan anak. Dan pendengar informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ru. Udah kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan lagi satu informasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Arifa Fauzi mendorong Kota Semarang memperkuat ekosistem perlindungan anak. Pemerintah pusat menilai integrasi lintas sektor juga sangat krusial guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital modern. Kebijakan perlindungan komprehensif juga dirancang untuk memastikan pemenuhan hak dasar seluruh generasi muda bangsa. Dan ia juga menekankan ekosistem tersebut harus mampu memastikan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dan juga berkelanjutan. Dan pastinya seluruh lembaga daerah terkait wajib menghindari ego sektoral agar penanganan kasus kekerasan juga berjalan optimal. Perlibatan aktif anak dan juga pastinya merumuskan solusi permasalahan sosial menjadi prioritas utama kementerian. Pengawasan ketat terhadap dampak negatif penggunaan gawai dan media sosial terhadap kesehatan mental anak juga terus digalakkan. Orang tua serta pendidik itu diminta mendampingi aktivitas digital agar buah hati terhindar dari paparan konten berbahaya. Dan pendengar, kolaborasi lintas pemangku kepentingan di tingkat lokal juga diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap memimpin masa depan. Sinergi kuat antar instansi pemerintah terbukti ampuh menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Dah, untuk Anda yang masih satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Atau Anda juga yang saat ini baru saja membuka aplikasi RRI digital Anda di ponsel, ya. Selamat malam semuanya. Di malam hari ini segala doa terbaik untuk Anda semuanya. Dan pendengar, sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu, tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik kita.
15: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Dipersingkati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI.

0: Petrus mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
2: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
3: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
2: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
4: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
2: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika

0: risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti tadi penyampaian Warta Berita Sentral yang kami relay bersama siaran program A3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sudah pukul 20:34 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung audisi putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Tolitoli langsung dari Auditorium Patriot Baulan RRI Tolitoli.
1: Ibu Wol, di sana sudah menunggu 6 peserta yang akan berkompetisi dan menunjukkan suara-suara emasnya.
2: Suara emas dan perak,
1: aja yang lagi di atas. Baik, kita menuju lagi ke acara berikutnya. Dan sekarang kita...
3: Kedua, lima, peserta tidak boleh berkomunikasi dengan dewan juri selama kegiatan berlangsung. Enam,
2: silakan.

0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Kita berikan aplaus dulu untuk kasih Delvan. Kasih aplaus dulu,
1: Delvan agak kesana sedikit. Iya. Dan lihat langsung saja kita persilahkan buat dewan juri kita untuk menempati tempatnya. Dewan juri kita adalah Ibu Dorty STH, salah satu ya, juri juga yang sudah beberapa kali menjuri di
0: Bintang Radio.
1: Bintang Radio. Kepada Ibu kita persilahkan.
0: Oke. Baik.
1: Baik. Dan juga untuk penilaian di hari ini untuk babak audisi yang kedua, yaitu 70% untuk penilaian dewan juri dan 30% lewat voting. Jadi gimana caranya votingnya, Lia?
0: Jadi caranya itu teman-teman ya, untuk votingnya boleh buka websitenya di bintangradio.id. Terus klik banner vote sekarang. Terus jangan lupa juga registrasi akun dulu, akun kalian ya, daftar. Habis itu top up bintangnya pada fitur dompet digital. Dia boleh pakai ShopeePay, pakai OVO, Dana, pokoknya ya uang digital lah ya, pokoknya e-wallet ya. Oke, terus yang kelima, cari peserta, nama peserta yang ingin kamu dukung dan berikan bintang seperti itu.
1: Dan juga pendengar dan juga penonton yang ada di YouTube-nya RRI Toli Toli, juga para hadirin yang ada di auditorium Patriot Bawang, program ini ataupun acara ini kali ini disiarkan langsung di frekuensi 96,9 Pro 2 RRI Toli Toli. Juga kalian juga bisa dengarkan di RRI Digital atau di YouTube RRI Toli Toli. Baik, Ria, sekarang langsung saja kita masuk ke acara utamanya. Kali ini langsung ke peserta pertama. Untuk peserta pertama dengan nomor urut 3 atas nama Zevania Gerard Tariki yang akan membawakan lagu Buten.
0: Oke.
1: Para Zevania kami persilakan. Oke.

0: Baik.
1: Itu dia ya, penampilan ya dari
0: Zevanya belum on itu ya. Zevanya Gilar Parigi yang membawakan lagu Butet.
1: Betul.
0: Judge sekali. Info saja, Zevanya ini adalah salah satu perwakilan dari RRI Toli Toli untuk Core Wheel 4 di tahun lalu Bintang Radio.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi tahun lalu beliau ini juara satu, beliau lagi.
1: Iya.
0: Jadi apakah dia akan mempertahankan juaranya hari ini?
1: Apakah bagaimana ya? Mari kita lihat.
0: Mari kita lihat ya. Dan langsung saja kita
1: untuk peserta yang kedua.
0: Untuk peserta yang kedua.
1: Baik. Pendengar, penonton dan dewan juri yang terhormat, inilah penampilan nomor urut 5 Infarjat dengan judul lagu Butet.

0: Oke, itu dia penampilan dari nomor urut 5.
1: 5, Infarjat. Iya, lagu Butet ini merupakan lagu asal Sumatera Utara, Lia. Lagu ini bercerita tentang kerinduan seorang ayah kepada anak perempuannya saat ia harus pergi berperang gerilya melawan penjajah. Jadi cukup dalam lagu ini ya.
0: Dalam sekali
1: ya. Dalam sekali ya. Dan sekarang tanpa basa-basi lagi kita langsung melanjut lagi ke peserta berikutnya. Kali ini pesertanya masih laki-laki lagi. Atas nama, iya. Oh nomor 8.
0: Iya, ya, baik. Mohon maaf ya pendengar dan penonton. Kali ini kita beralih ke perempuan.
1: Perempuan ya, lagi, kan? Karena yang satu ini sudah ya. Sudah out.
0: Okay.
1: Dan Dewan Juri, pemirsa dan juga pendengar Pro2 RRI Toli-Toli. Ini dia peserta dengan nomor urut 8 atas nama Velope Febrika Malarawe.
0: Dengan judul lagu
1: Si Patokan.
2: Tes. Tes. Tes.

0: Oke, itu dia penampilan.
1: Iya, penampilan dari
0: nomor urut 8. Velope Febrica Malarawe.
1: Lagunya tadi si Patokaan, itu dari daerah mana?
0: Lagu si Patokaan ini berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Minahasa. Dan lagu ini menceritakan tentang kasih sayang dan kekhawatiran seorang ibu ya, Kak Koko, terhadap anaknya yang akan pergi jauh merantau.
1: Iya, jadi lagu-lagu yang disediakan sama Bintang Radio kali ini itu merupakan lagu-lagu yang maknanya cukup dalam.
0: Betul ya. Sekali. Mm-mm. Deep banget ya.
1: Banget, pakai banget ya.
0: Dan mau mengingatkan juga nih Kak Koko buat penonton dan juga hadirin untuk menonton ya live stream kami di Facebook RRI Toli Toli.
1: Dan juga buat hadirin dan juga penonton yang ada di rumah, Bintang Radio kali ini ya, menggunakan sistem voting untuk 30% penilaiannya. Jadi buat kamu yang mau voting, silakan langsung kunjungi website dari Bintang Radio RRI.id. Caranya untuk buka websitenya, klik banner vote sekarang, registrasi akun, cari peserta yang ingin diberikan dukungan.
0: Betul sekali, karena ini sangat berpengaruh juga ya Kak Koko.
1: Iya, baik. Langsung saja kita menuju lagi ke peserta berikutnya.
0: Yang berikutnya, kali ini dari laki-laki lagi nih.
1: Laki-laki lagi.
0: Oke.
1: Silakan lihat.
0: Baik, pendengar, penonton dan dewan juri yang terhormat, inilah penampilan nomor urut 9, Aidil Saputra Wana dengan judul lagu Dodoy Si Dodoy. Aidil Saputra Wana dengan judul lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Baik.
1: Itu dia penampilan dari.
0: Terima kasih.
1: Nomor urut 9 Aidil
0: Saputra Wana dengan lagu Dodoy Si Dodoy. Ini lagunya lagu bertema Melayu.
1: Iya.
0: Yang tentu saja mempunyai makna pengantar tidur ya. Jadi maksudnya pengantar tidur. Berisi doa dan juga kasih sayang seorang ibu yang membujuk anaknya agar tidak tidur nyenyak, agar tidur nyenyak di ayunan. Dan lagu ini seringkali di seringkali menceritakan seorang ibu yang menyenangkan anaknya yang sedang menangis serta menyebut tentang sang ayah yang sedang merantau jauh. Dalam banget ya lagunya. Sampai-sampai saya sudah mau tidur tadi di sini. Baik, Lia, langsung saja ya kita ke peserta berikutnya. Tapi sebelumnya terima kasih dulu nih buat para sponsor kita di hari ini. Ada siapa saja, Lia?
1: Betul, ada Bank Syariah Indonesia.
0: Ada BS Bank Syariah Indonesia, ada Wings Toli Toli.
1: Ada PLN UP3 Toli Toli.
0: Ada Polres Toli Toli.
1: Ada UPPU Bandara Sultan Bantilan Toli Toli.
0: BMKG Toli Toli dan
1: Lapas Kelas 2B Toli Toli.
0: Terima kasih. Dan juga buat kamu yang ada di rumah bisa menonton kami di live streaming YouTube-nya RRI Toli Toli.
1: Dan juga Facebook juga ya.
0: Iya, dan juga Facebook. Baik, langsung saja kita masuk ke peserta berikutnya.
1: Oke.
0: Ada siapa, Lia?
1: Ada nomor 10 nih, ada wanita lagi.
0: Wanita lagi, ya cewek lagi nih ya.
1: Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, Kak Koko. Pendengar, penonton, dan dewan juri yang terhormat, inilah penampilan nomor urut 10. Rizka dengan judul lagu Cik Cik, Cik Peri.
0: Nah, hebat.

0: Oke, berikan aplaus dulu untuk Rizka ya.
1: Waduh. Rizka ya.
0: Tampilannya sangat-sangat
1: sangat-sangat apa ya? Sangat
0: spektakuler.
1: Spektakuler.
0: Dengan adat
1: ya,
0: baju gitu. Adatnya itu ya, Papa Pok?
1: Iya, baju adat dari apa tadi itu? Kalimantan Barat kayaknya?
0: Sambas, Kalimantan Barat.
1: Kalimantan Barat.
0: Dan lagu Cicik Periuk ini maknanya ya, teman Pro 2. Kok teman Pro 2 sih? Hadirin ya.
1: Iya betul, ada teman Pro 2 kita juga disiarkan langsung di Pro 2.
0: Oke betul, meski berlirik jenaka dan bernada ceria, ternyata lagu ini tuh syarat dengan pesan sindiran. Atau sindiran. Perlawanan secara tersirat terhadap pendatang pada masa lampau.
1: Jadi kalau ada yang gak suka, nyindir aja pakai lagu ya, gini ya. Oke, langsung saja. Judge info saja buat para peserta untuk tidak mengetuk-ngetuk ini ya,
0: mic-nya. Ya, jadi kalau setelah dipersilahkan langsung bernyanyi. Saja.
1: Langsung bernyanyi. Okay. Kalau mic-nya mati nanti dinaikin. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Kita langsung lanjut ke
1: peserta berikutnya.
0: Silakan.
1: Peserta berikutnya, dewan juri, pemirsa dan juga para hadirin yang terhormat. Peserta berikutnya dengan nomor peserta 11 atas nama Injilia Putri dengan lagu pilihan daerah Sipato Kaan.

0: Oke, itu dia penampilan dari nomor urut 11, Injilia Putri.
1: Iya.
0: Lagu Si Patokaan.
1: Iya. Si Patokaan dari siapa tadi? Injilia Putri.
0: Oke.
1: Baik, sekarang langsung saja kita menuju ke peserta berikutnya. Peserta dengan nomor urut 13.
0: Pendengar, penonton, dan dewan juri yang terhormat, inilah penampilan nomor urut 13, Cantika, dengan judul lagu Si Patokaan.

0: Baik, itu dia penampilan dari nomor urut 13.
1: Atas nama Cantika. Si Patokaan, banyak yang bawa si Patokaan ya? Udah iya, berapa orang yang bawa lagunya? Selain lagunya gampang diingat, cukup...
0: deep sekali ini deep artinya, sekali lagunya. Karena kasih sayang seorang ibu ya, untuk anaknya yang mau pergi merantau. Ini.
1: Yang penting dia deep.
0: Deep.
1: Baik.
0: Oke, mau mengingatkan juga nih buat teman-teman ya. Jangan lupa voting teman-temannya yang ikut Bintang Radio.
1: Dan perolehan sementara voting masih cukup ketat.
0: Iya,
1: tidak beda-beda jauh juga ya. Jadi caranya voting itu kita bisa masuk di websitenya Bintang Radio RRI.id. Klik banner vote sekarang, registrasi akun, cari peserta yang ingin diberikan dukungan dan berikan bintangnya. Iya, gitu.
0: Dan informasi juga ya, voting ditutup itu pukul 21.40 waktu Indonesia Tengah.
1: Berarti tinggal sedikit lagi ya.
0: Betul sekali, itu. Langsung tutup. Sekarang top up bintangnya ya, Kak Koko.
1: Bom dia ya. Dan langsung saja kita masuk ke peserta berikutnya.
0: Baik dewan, pendengar, penonton dan dewan juri yang terhormat. Inilah penampilan nomor urut 14, Rizky Amalia. Dengan judul lagu Cik Cik Peri.

0: Baik, itu dia penampilan dari iya. Nomor urut 14.
1: Nomor 14, Rizky Amalia. Rizky Amalia kayak teman kita itu ya, iya, Rizky Amalia. Baik, kalau dengarkan lagu dari Cik Cik Perik ini kayak ingat permainan waktu zaman masih kecil nih. Betul, ada sering digunakan ya. Cik Cik Perik. Jadi ya Gen Z dapat nggak?
0: Dapat
1: dong.
0: Tapi Gen Z yang 2001-an iya. 2000 deh kayaknya.
1: Kali tahu saya milenial ya. Oke, dan ya. Sekarang kita lanjut lagi ke peserta berikutnya karena waktu semakin menyempit. Betul. Kita masuk ke peserta nomor 18. Dewan juri, para hadirin dan juga pendengar Pro 2 RRI Toli-Toli. Ini dia peserta nomor 18 dengan atas nama Kesia Adriane Salurapa dengan judul lagu Sipato Ka.
0: Iya. Panggilan iya. Kedua ya untuk panggilan. Nomor peserta 18 Kesia Adriane Salurapa.
1: Panggilan ketiga atau panggilan terakhir atas nama dengan nomor peserta 18, Kesia Adriane Salurapa.
0: Baiklah, sepertinya
1: baiklah, tidak ada kalau ya. Tidak ada orangnya ya.
0: Kalau begitu kita lanjut ke peserta yang berikutnya.
1: Ke nomor peserta 19 atas nama Siti Rahma dengan lagu pilihan daerah, Cik Cik Perik.

0: Yeay.
1: Itu dia penampilan dari nomor urut 19. Siti Rahma,
0: Cici Breka. Lia, kalau kamu disuruh nyanyi kemudian disuruh dance kayak gitu bisa enggak?
1: Bisa, tapi sepertinya dance-nya dance Brazil.
0: Iya, yeah, dance Brazil jangan begitu. Itu TikTok namanya ya.
1: TikTok ya.
0: Baik, okay. Pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Pro 2 RRI Toli-Toli dan juga pemirsa Facebooknya RRI Toli-Toli juga. Kamu bisa mendengarkan ya, kami di Pro 2 RRI Toli-Toli di frekuensi 96,9 FM dan juga di RRI Digital dan live streamingnya kita. Ada juga di Facebook RRI Toli-Toli.
1: Gitu loh. Betul sekali.
0: Dan gak lupa juga kita untuk menyarankan kamu buat vote peserta favorit kamu. Di mana Lia vote-nya?
1: Di bintangradio.rri.id.
0: Iya, caranya kayak gimana?
1: Caranya kita masuk ke aplikasi dulu.
0: Kita masuk ke websitenya dulu. Lalu klik banner, vote, klik banner tulisannya yang bertuliskan vote sekarang.
1: Iya.
0: Terus registrasi akun dulu kalau belum punya akun.
1: Betul sekali.
0: Dan cari peserta yang ingin diberikan dukungan, terus kasih bintangnya ke dia.
1: Ya. Jangan lupa isi dulu bintangnya ya, sampai tidak punya bintang.
0: Top up ya, di top up.
1: Top up ya.
0: Di top up dulu dia. Baik, sekarang langsung saja kita menuju ke peserta terakhir untuk Toli-Toli.
1: Iya. Pendengar, penonton dan dewan juri yang terhormat, inilah penampilan yang terakhir nomor urut 22,
0: ya.
1: Delvika Kumi dengan judul lagu Butet.

0: Baik, itu dia penampilan dari Delvika Kumi, iya. Nomor urut 20.
1: Ngeri butetnya.
0: Ngeri ya.
1: Ngeri butetnya. Dan itulah ada peserta terakhir kita untuk Kabupaten Territory. Dan kita akan
0: beralih ke
1: peserta di Kabupaten Buol. Karena di Kabupaten Buol sudah selesai ya,
0: iya,
1: tadi pesertanya. Dan sekarang kita ke peserta di Kabupaten Buol. Ada 6 peserta yang sudah berkompetisi di sana. Sudah memberikan yang terbaik di sana. Dan akan dinilai oleh dewan juri kita di sini.
0: Oke, kalau begitu.
1: Baik, kalau begitu kita langsung berangkat ke Buol dulu ini.
0: Naik bus atau naik apa ya ini?
1: Kita naik kapal saja.
0: Oke, okay, naik kapal kalau
1: begitu. Julung-julung ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Baik, sudah tersambung Buol? Iya, belum ya.
0: Kita menyapa dulu nih.
1: Kita menyapa dulu yang
0: para
1: ada.
0: Para hadirin yang ada di sini kayaknya 10.000 orang ini saya.
1: 10.000 orang. Ya.
0: Mana suaranya, coba tes ombak dulu.
1: Tepuk tangan dulu ya.
0: Widih.
1: Yang luar sana ikutan kayak. Dan juga peserta lagi, penonton yang ada di rumah yang lagi nonton kita di Facebooknya RRI Toli Toli, juga yang lagi dengerin kita di frekuensi
0: 96,9
1: Brodu FM.
0: Oke.
1: Dan juga di RRI Digital nih, buat yang belum download RRI Digital, kudu download ya.
0: Betul,
1: harus download RRI Digital. Kenapa? Karena
0: biar bisa dengerin siaran kita dimanapun dan kapan.
1: Dengerin dia di sana ya.
0: Harus dong ya, dengerin saya iya. Dan Kak Koko tentunya.
1: Iya, benar. Bingit ya. Dan juga terima kasih banyak buat sudah ya. Sudah.
0: Oke,
1: halo.
0: Halo, Kak Febri.
1: Oh, itu di sana.
0: Di sana ya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bagaimana Kak Febri, suara kami?
1: Suara kami ya? Di sana bagaimana?
2: Aman. Suara saya gimana?
1: Aman. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aman. Masih aman lah. Raba-raba sedikit toh.
2: Sudah selesai nih penampilannya.
0: Mm-hmm. Oh, sudah selesai.
1: Sudah selesai penampilan di sana. Bagus-bagus enggak?
2: Harus bagus dong.
1: Harus pastinya bagus. Dong. Mestinya, pasti dong ya. Baik. Ya, Kakak Febri di sana penampilannya peserta jika ada ya. Tolong disampaikan juga di sana jika ada pemenang peringkat 1, 2 ataupun 3 yang mewakili Kabupaten Buol.
0: Nanti, ya, hadiahnya,
1: nanti hadiahnya nyusul ya.
0: Naik kapal dulu seperti naik kapal. Yang kita bilang tadi ya Kak Koko.
1: Naik kapal dulu kita.
0: Oke. Okay.
1: Iya, baik. Sekarang kita nonton dulu nih peserta-peserta yang ada di Kabupaten Buol. Bagaimana? Oh, masih sementara. Ih, hilang dia.
0: Hilang ya?
1: Iya, dan juga terima kasih buat buat para sponsor kita
0: tentunya ya.
1: Ada siapa saja
0: sponsor kita? Ada Bank Syariah Indonesia.
1: Ada Bank Syariah Indonesia, ada Wings Toli Toli.
0: Ada PLN UP3 Toli Toli.
1: Polres Toli Toli.
0: UPBU Bandara Sultan Bantilan Toli Toli.
1: Dan juga BMKG Toli Toli.
0: Dan Lapas Kelas 2B Toli Toli.
1: Iya, terima kasih banyak. Baik,
0: Kak Febri bagaimana? Sudah siap 100% kah?
1: Di sudah siap di sana 100%?
2: 1000% lah. Harus ya, karena sudah ditutup ya votingnya atau belum nih? Kalau voting, sudah ya?
0: Okay. Sudah, toli-toli
1: sudah.
0: Aman.
1: Sini aman, sudah ya. Selesai di sini.
2: Ini kayaknya feedback ya. Tapi tentunya di Kabupaten Buol malam hari ini sangat luar biasa pesertanya dengan penampilan-penampilan terbaik. 6 peserta walaupun putri semua ya, insya Allah mereka akan mendapatkan terbaik 1, 2, 3. Pasti yakin dong ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Toli-toli gimana ini penampilannya dari tadi?
1: Penampilannya keren-keren. Kita di sini pakai baju adat ya. Sesuai dengan tema hari ini.
2: Cuma saya pakai baju formal ya malam hari ini.
0: Haruskah kita berganti baju?
1: Iya, nanti kita ganti baju dulu ya.
2: Hampir saya tadi pagi.
1: Kita goyang TikTok di sini kayaknya.
0: Oke.
1: Iya. Dan langsung saja kita menuju ke penampilan peserta Buol dulu Kakak Febri ya.
2: Oke, baik.
1: Biaya, baik. Kita lempar ke... Bagaimana teknik?
0: Coba. Wow, sepertinya masih menunggu dulu ya.
1: Oh, masih menunggu. Kita masih menunggu dulu di sini.
0: Masih menunggu dulu nih.
1: Masih menunggu. Kita tunggu ya, kode-kode aja dulu ya.
0: Dan untuk menunggu jangan lupa votingnya ya.
1: Votingnya juga untuk ditutup pada pukul berapa?
0: 21.40.
1: Wah. Tinggal 6 menit lagi voting kita untuk hari ini ya.
0: 3 menit lagi.
1: Tinggal bagaimana caranya supaya kita bisa mendukung ya, mendukung peserta favorit kita.
0: Yes.
1: Iya. Caranya gimana, Lia?
0: Di bintangradiorri.id.
1: Mm-hmm.
0: Terus klik ya.
1: Iya. Klik banner vote sekarang, registrasi akunnya, terus cari peserta yang ingin didukung gitu loh.
0: Jangan lupa top up dulu bintangnya.
1: Top up dulu.
0: Ya.
1: Iya, baik.
0: Oke.
1: Iya. Jadi barangkali ada yang mau sumbang lagu dulu ini
0: ya, sambil menunggu. Sambil menunggu ya, boleh.
1: Sambil menunggu.
0: Sepertinya menyumbang lagu. Atau
1: apa?
0: Siapa yang mau menyumbang lagu, Kak Koko?
1: Iya. Baik juga buat para pendengar dan juga pemirsa Pro 2 RRI, pendengar Pro 2 RRI Tolitoli, jangan lupa buat dengerin terus Pro 2 RRI Tolitoli. Kenapa?
0: Karena
1: banyak program-program
0: banyak
1: menarik
0: program
1: ya.
0: Program keren. Mm-mm. Ada juga program baru tuh namanya.
1: Apa itu?
0: English Corner.
1: English Corner.
0: Di hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Biar kita makin fluently nih in English ya.
1: Iya. Hostnya siapa itu?
0: Hostnya tentunya banyak dong.
1: Hostnya banyak ya. Dan juga bagaimana? Sudah? Belum ya? Belum. Oke. Kita masih menunggu ya.
0: Masih menunggu dan menunggu.
1: Masih menunggu dan juga menunggu. Dan juga buat yang berada di rumah, yang tentu saja ingin membuka tabungannya di Bank Syariah, bisa ya. Kita sponsori dulu nih, sponsor kita nih. Langsung saja ke Bank Syariah, di Bank Syariah. Atau juga karena mitra dukungan lain kita ini ada Bank Syariah, Wings Tolitoli, PLN UP3 Tolitoli, Polres Tolitoli, dan juga UPPBU Bandara Sultan Bantilan. Ada BMKG Tolitoli, dan juga Lapas Kelas 2B Tolitoli ya.
0: Oke, siapa tahu yang mau menabung emas ya, karena emas sekarang lagi.
1: Nabung emas, kenapa emasnya?
0: Emasnya lagi naik.
1: Gitu. Emasnya lagi naik ya.
0: Up and down.
1: Up and down, ya sambil menunggu. Sambil menunggu kita kembali dulu ke studio. Kita kembali dulu ke studio. Iya, masih sementara kita menunggu. Dan sekedar informasi, voting ditutup atau pengakumulasian vote itu jatuh pada pukul 21.40. Artinya udah lewat
0: nih.
1: Udah selesai.
0: Satu menit lagi.
1: Iya, satu menit lagi berarti vote sudah ditutup dan diakumulasikan dengan poin dan juga nilai dari babak audisi pertama ya. Nah, iya. Jadi di audisi pertama itu banyak yang keren-keren ini.
0: Pastinya dong.
1: Lagu-lagunya juga keren-keren. Ada sisi potret.
0: Suaranya kok bisa bagus begitu, makan apa ya?
1: Makan apa ya?
0: Apakah makannya sama seperti kita makan nasi?
1: Kayaknya makannya speaker deh kan.
0: Bisa jadi ya.
1: Speaker ya makanannya. Dan juga dari awal ya, peserta di audisi pertama ada 3 peserta laki-laki.
0: Betul.
1: 3 peserta laki-laki yang tentunya sudah membawakan lagu-lagu favorit andalan mereka dan berhasil mengumpulkan poin pada saat pengakumulasian poin dan pengumuman peringkat di audisi tahap pertama. Dan juga cewek-ceweknya juga enggak kalah kerennya. Iya, enggak kalah kerennya dan juga berhasil mengumpulkan poin walaupun posisi pertama di putaran pertama masih dipegang sama peserta dari Bul.
0: Iya. Nah, ini penting juga ya, voting itu sangat berpengaruh.
1: Voting
0: ya,
1: itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita belajar dari tahun lalu, voting yang tiba-tiba meroket di tahun lalu.
0: Betul.
1: Akhirnya mendapatkan posisi yang bagus. Iya.
0: Jadi kuda hitam ya.
1: Jadi kuda hitam. Yang awalnya dari perhitungan tiba-tiba,
0: langsung
1: naik podium dianya.
0: Iya, atau mungkin kita ajak dulu deh cerita peserta ya. Satu orang nih. Iya, mungkin kita cerita dulu, pengen tahu awal dari peserta ini kenapa bisa ikut Bintang Radio, atau mungkin kita cerita-cerita dulu lah. Siapa nih yang mau naik ke atas panggung ini? Panggung hebat kita. Baik, siapa di samping ini? Adakah yang mau ikut bersama saya untuk diwawancara singkat ya? Atau Rio Rambitan boleh ya maju ke depan? Oke. Bagaimana Kak Koko? Ada yang mau naik?
1: Iya.
0: Kita karena bincang-bincang dulu.
1: Karena ada sedikit kendala ya yang ada di Kabupaten Buol. Jadi kita ajak dulu barangkali dewan juri untuk memberikan arahan ataupun motivasi buat para peserta. Ya. Barangkali ada penilaian tersendiri buat para peserta yang tadi sudah tampil.
0: Betul, di toli-toli ya.
1: Iya. Kepada Ibu Dorti, kami silahkan naik. Oh, bagaimana? Iya. Masih terkendala ya? Masih terkendala? Ya, jadi kita ke dewan juri dulu. Barangkali ada penilaian ataupun masukan buat para peserta yang sudah tampil tadi. Ada berapa peserta? 10 peserta tadi.
0: 10 peserta. Mm-hmm.
1: Bisa diberikan masukan dan juga penilaian. Silakan dewan juri Ibu Dorti. Di depan boleh. Oh, di situ saja, Bu. Di situ saja nanti. Ya? Oh, mau belakangin nanti. Iya, boleh ke depan aja kayaknya. Silakan, Ibu. Iya, silakan. Iya, enggak, masih gangguan sedikit.
3: Cek satu. Oke, cek. Oke, ya baik. Selamat malam semuanya. Masih tetap semangat? Masih, karena belum pengumuman toh. Ya, tapi harapannya baik sebelum dan sesudah pengumuman tetap semangat. Ya. Oke, karena diberikan kesempatan sekarang, ya sekarang saya akan menyampaikan sedikit hasil evaluasi dari penampilan pada malam hari ini. Ini sebagai bentuk apa ya, koreksi atau motivasi ke depan begitu, supaya ke depannya jauh lebih bagus. Ya, pada umumnya dari putaran yang pertama malam hari ini sudah lebih bagus ya, dari rata-rata semua penampilan sudah bagus, namun masih ada beberapa hal yang masih ingin saya evaluasi dan bisa menjadi perhatian untuk kedepannya. Ini secara umum saja ya saya sampaikan, bukan per orang tetapi secara umum. Oke, yang pertama masih tentang teknik vokal. Ya, masih tentang teknik vokal. Ya, teknik vokal yaitu tentang intonasi ataupun pencapaian nada-nada, baik nada rendah ataupun juga nada tinggi. Masih ada peserta yang ada beberapa bagian nada masih goyang, yang masih tidak sampai begitu, atau dengan kata kasarnya itu false begitu ya. Oke, lalu kemudian yang berikutnya tentang pernafasan. Masih ada yang pernafasannya pendek. Rasa atau tidak? Ada yang merasa? Ada. Pasti merasa. Dan itu kelihatan sekali ya. Kelihatan menyanyinya itu setengah mati gitu. Karena pernafasan yang nadanya masih ditahan tetapi karena pernafasan sehingga harus berhenti. Yang seharusnya masih ditahan. Oke, lalu kemudian yang berikutnya. Interpretasi, sekali lagi interpretasi. Lagunya ceritanya tentang apa, terus ekspresinya tentang apa, begitu enggak kena, enggak masuk gitu. Ya. Karena itu kenali lagu yang akan dibawakan. Apalagi ini lagu daerah ya, lagu daerah. Saya tidak tahu apakah anak-anakku sekalian ini ketika pilih misalnya judul lagu Si Patokaan, misalnya pilih lagu Si Patokaan. Nah, apakah kamu mengenali lagu yang kamu bawakan, lagu Si Patokaan ini berasal dari daerah mana? Apakah kamu mencari tahu tentang lagu daerah ini asalnya dari mana? Lalu kemudian apakah kamu mencoba mencari kira-kira lagu Si Patokaan ini ceritanya tentang apa? Nah itu harus, jangan cuma sekedar, oh saya mau pilih lagu ini karena gampang, karena melodinya bagus. Bukan cuma itu. Jadi seharusnya kita harus mengetahui dulu lagu yang kita pilih ini lagu dari daerah mana. Lalu kemudian lagu ini menceritakan tentang apa, supaya kita bisa membawakannya dengan tepat. Apalagi yang menggunakan baju adat. Jangan sampai kita menyanyi lagu daerah Toli-Toli misalnya ya, lagu daerah Toli-Toli, tetapi baju adatnya enggak tahu dari daerah mana, kan tidak kena toh. Begitu. Jadi kenali dulu lagu yang akan dibawa dari daerah mana, lalu kemudian menceritakan tentang apa supaya ekspresinya itu sesuai dengan pesan lagu itu. Begitu. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya. Ada peserta yang belum terlalu kuasa lagunya atau belum terlalu hafal, masih pikir-pikir liriknya. Itu kentara sekali. Ada enggak yang merasa? Ada yang merasa? Saya tidak akan menyebutkan dia nomor peserta berapa. Tetapi itu kentara sekali. Ya, masih pikir-pikir. Nah, itu jelas sekali dari ekspresi wajahnya kamu ketika menyanyi, masih pikir-pikir liriknya, begitu. Karena supaya jangan sampai takut salah lirik. Nah, itu masih pikir-pikir, ya tuh. Oke, jadi karena itu sekali lagi kuasai dengan baik, dihafal dengan baik lagunya. Karena salah lirik itu fatal ya. Oke. Oke, lalu kemudian berikutnya. Ya, kayaknya itu aja deh. Pernafasan dan ya, itu aja. Kayaknya sudah itu saja yang ingin saya sampaikan, yang menjadi evaluasi untuk penampilan hari ini, dan kiranya itu bisa menjadi pembelajaran ke depan. Karena semua yang tampil ini usia-usia remaja, SMA, SMK. Jadi perjalanannya masih panjang. Masih berapa kali lagi bisa ikut agar supaya bisa belajar dari pengalaman malam hari ini atau tahun ini. Nah, sehingga ketika tahun depannya lagi ikut itu sudah jauh lebih bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membawa sesuatu perubahan yang positif untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Dewan Juri kita Ibu Dorty STH. Dan itu tadi ya penyampaian dan penilaian ataupun arahan dari Dewan Juri. Oke, baik. Baik. Oke, tadi itu dia ya arahan
1: dari Dewan Juri. Ya.
0: Tadi yang pertama harus diperhatikan itu teknik vokalnya, terus pernapasan juga yang kedua, yang ketiga interpretasi, ya itu maksudnya interpretasi. Jadi penjiwaannya dengan lagu yang dibawakan itu harus benar-benar matching.
1: Iya, benar
0: istilahnya ya.
1: Oh, itu ya istilahnya.
0: Berarti betul. Seperti harus itu. Disesuaikan ekspresinya.
1: Ekspresinya
0: begitu, Kak Koko.
1: Jadi kalau menyanyi itu harus sesuaikan dengan ekspresi.
0: Iya, gitu. Betul sekali. Jangan lagu sedih kita malah ketawa
1: gini ya. Iya kan, enggak lucu itu kan. Nanti kira gila-gila orang kali dia di sana. Iya, dan kita masih ada sedikit kendala di untuk peserta
0: Buol, ya?
1: Iya, peserta di Buol. Jadi kita lanjutkan dulu nih. Terima kasih dulu buat
0: mitra dukungannya
1: kita.
0: Ya, di yang sudah mendukung acara ini ada BSI Bank Syariah Indonesia, terus ada Uwing Stolitoli, ada PLN UP3 Tolitoli, Polres Tolitoli, UPBU Bandara Sultan Bantilan Tolitoli, ada BMKG Tolitoli, dan Lapas Kelas 2B Tolitoli.
1: Baik, jadi sekarang sambil menunggu, ya menunggu proses penguploadan video dari RRI Buol.
0: Dan juga
1: barangkali ada yang mau menyumbangkan ya.
0: Menyumbangkan lagu. Bersedia nih.
1: Ada yang mau?
0: Yang mempunyai suara emas dan perak, disilahkan.
1: Emas, perak, perunggu. Barangkali ada yang mau menyumbangkan lagunya ya. Bisa, silahkan hubungi teman saya.
0: Atau main tunjuk nih dari panitia.
1: Wah, atau kakak Martina barangkali. Kakak Martina ya.
0: Oke, atau mungkin kita bincang deh sama satu peserta.
1: Iya.
0: Atau bagaimana.
1: Kita panggilkan dulu nih.
0: Mungkin yang Pak.
1: Juara tahun lalu mana? Juara tahun lalu.
0: Betul.
1: Zevanya
0: mungkin boleh naik kita.
1: Zevanya ayo naik.
0: Cicet dulu ya.
1: Iya. Kita mau tanya-tanya dulu di sini ya.
0: Gampang pertanyaannya, bukan pertanyaan susah.
1: Dia malu ya. Zevanya ya. Aduh bahaya.
0: Apa-apa,
1: pemenang tahun lalu.
0: Zevanya.
1: Pemenang
0: tahun lalu. Infarjat boleh.
1: Oh Infarjat.
0: Sedia ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan ayo Infarjat.
1: Mau lagu apa?
0: Aman, ini bukan Family 100 ya.
1: Iya, ini Infarjat.
0: Okay,
1: iya, lagu-lagu santai sambil menunggu ya. Jadi, ntar dulu.
0: Oke.
1: Iya, tahan dulu. Iya, sambil menunggu. Sambil menunggu ya. Bisa ya barangkali ya. Abang-abang teknik yang ada di atas. Iya.
0: Oke, kita silakan. Infarjat silakan
1: naik
0: dulu
1: ya.
0: Kita bincang-bincang dulu.
1: Kita bincang-bincang dulu di sini. Ya. Mana mikrofonnya?
0: Mikrofonnya dong.
1: Mikrofonnya dong, abang-abang. Oh, itu ada situ ya. Infarjat, ini pertama kalinya ikut Bintang Radio. Pertama kali.
4: Iya, baru pertama kali.
1: First
0: time ya. Ini kalau boleh tahu Infarjat di mana rumahnya? Di mana rumahnya?
1: Siapa? Di mana rumahnya?
0: Di mana alamatnya?
1: Alamatnya di mana nih?
4: Saya tinggal di Basidondo.
1: Basidondo?
0: Wow.
1: Oh, tahun lalu juga ada yang dari Basidondo kayaknya.
0: Betul.
1: Tahun lalu. Tahun lalu enggak ikut ya?
0: Enggak.
1: First
0: time.
1: Ini first time ya. Jadi first time otomatis langsung apa ya? Langsung penampilannya langsung seperti itu, masih pertama kali, artinya enggak terlalu gugup ya.
0: Oke, mungkin mau tanya deh, saya penasaran ini. Oh, oke, sudah ya, dari Buol sudah?
1: Dari Buol sudah, bagaimana? Oh, belum, iya. Silakan mau lagu yang mana ini ya?
0: Tanya-tanya dulu.
1: Oh, tanya-tanya dulu.
0: Ya.
1: Oh iya, dua orang. Oh ini juga satu, siapa namanya ini? Ini namanya tadi.
0: Sepertinya kita harus back to Buol dulu
1: back
0: ya, karena sudah bisa. Mana?
1: Oh belum bisa, iya. Iya.
0: Oke.
1: Ditanya-tanya dulu
0: tanya-tanya
1: ya.
5: Setelah menyelesaikan.
0: Ya ini atas nama siapa ya?
1: Rizky Amalia.
0: Iya.
1: Rizky Amalia, ini.
0: Ada juga panitia yang namanya Rizky
1: iya,
0: Amalia.
1: Rizky Amalia.
0: Oke, tadi ada Infarjat, ada Rizky Amalia. Rizky Amalia ini dari mana? Apakah
6: saya dari Desa Lantapan.
0: Oh, Lantapan juga. Oh, bukan, tadi Pak Sidondo ini Lantapan ya?
6: Iya.
0: Wah, jauh nih.
1: Jauh, sekolah di SMK juga ya? Bukan.
6: Sekolah di Al-Hayrat Kalangkangan.
0: Al-Hayrat Kalangkangan.
1: Iya.
0: Boleh dilihat dulu.
1: Iya. Ini pakaian adat apa ini? Pakaian adatnya?
6: Sebenarnya
1: enggak
6: sesuai adat.
1: Oh, enggak sesuai adat. Tapi ya lumayan lah ya kalau begitu. Iya. Jadi bagaimana kita sudah tersambung? Baik, terima kasih banyak ya buat para peserta. Semoga saja berhasil
0: tetap
1: ya.
0: Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat. Kalaupun tidak dapat tahun ini, tahun depan lagi ya.
0: Oke. Terima kasih Infarjar.
1: Terima kasih Infarjar dan juga Sidis Kamal ya. Terima kasih banyak. Dan ayah pendengar dan juga pemirsa, kita sudah dapat tersambung ya dengan RRI World. Via video di RRI World. Karena sedikit ada gangguan masalah jaringan, jadi kita ambilnya video saja biar penilaian juri tetap maksimal. Baik, langsung saja kita menuju ke
0: penampilan
1: peserta dari
0: Kabupaten
1: Buah.

0: Mohon maaf sebelumnya. Boleh diulang dari awal ya.
1: Sudah ada 6 peserta dari Kabupaten Bol yang sudah siap untuk menampilkan talenta mereka di malam hari ini. Tentunya putaran kedua ini merupakan penentuan yang mencari terbaik 1, 2, dan 3. Tentunya untuk peserta Toto juga ada, kita live masing-masing ya. Tentunya Anda juga bisa melihat, menonton di live stream kami di YouTube RRI Bol. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami di studio kolaborasi RRI Bol, sementara berlangsung juga di malam hari ini. Buat peserta juga malam hari ini, dan buat teman-teman, Bapak Ibu, dan juga seluruh sahabat, jadi jangan lupa untuk voting peserta kita dari peserta Kabupaten Bol. Ada 6 peserta yang akan siap tampil di malam hari ini. Depan saya sudah ada para peserta kita yang luar biasa dengan menggunakan baju pakaian adat ya. Tentunya ada beberapa lagu pilihan nanti yang akan mereka tampilkan. Berikan tepuk tangan dulu untuk peserta kita di malam hari ini, untuk peserta dari Kabupaten Bol. Tentunya sangat luar biasa di putaran satu kemarin, yang terbaik satu sementara dari Kabupaten Bol ya. Tentunya luar biasa, apakah bertahan atau bagaimana? Kita akan lihat nanti sebentar karena voting ini akan kami kirim ke pusat, dan juga penilaian dewan juri kita akan kirim ke pusat. Tentunya akumulasi penilaian yaitu untuk voting 30% dari penilaian dewan juri 60% ya. Tentunya buat Anda pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja ya ke peserta dengan nomor urut 2. Nah, nomor urut ini bersesuaian dengan tingkat-tingkat kemarin. Jadi kita bisa ya, sesuai dengan nomor urut rendah sampai yang paling atas. Oke, kita langsung saja dengan nomor urut 2, nama peserta Alda Abdurrahman dengan lagu pilihan daerah yaitu dari Sumatera Utara, Butet. Dan tentunya ini sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Alda Abdurrahman. Dipersilakan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, inilah dia Alda Abdurrahman dengan lagu pilihan daerah Butet.

Baik, berikan. Hadirin yang kami hormati, inilah dia nomor peserta 20 atas nama Adriana Nomlenis. Selamat menyaksikan.

Oke, berikan tepuk tangan untuk baik, para hadirin kami hormati. Ini Nadia, nomor urut peserta 21 atas nama Nurul Ajeng Pratiwi. Selamat menyaksikan.

0: Baik.
1: Baik,
0: itu dia tadi penampilan dari peserta.
1: 6 peserta ya, ya. Dari Kabupaten Buol. Semuanya ngeri-ngeri.
0: Ngeri, ya.
1: Apa ini? Ini apa?
0: Okay.
1: Hujan. Sudah ya.
0: Kita mau TikTokan dulu TikTokan sama dulu, ya. Yang di Buol ya. Kak Febri, apakah mendengar suara kita nih di toli-toli? Iya.
1: Kakak Ebing, masih
0: Kakak
1: mendengar?
0: Kakak Ebing.
1: Masih tersambung dirimu?
0: Halo, Kakak Ebing.
1: Oh itu dia, di atas. Halo Kakak Ebing.
0: Mana suaranya nih? Kecil ya sepertinya.
1: Kecil audionya. Sekali suaranya ya.
2: Oke, dia Kakak. Koko, halo.
1: Iya. Keren-keren nah, tadi ya, Wing ya. Mantap. Peserta Buol.
2: Oke, tentunya juga tadi sudah kita saksikan penampilan dari peserta kita dari Kabupaten Buol dan juga kita sembari menunggu untuk hasil penilaian dari Dewan Juri dan juga hasil voting siapakah yang akan mendapatkan terbaik 1, 2, dan 3 putaran dan putri.
1: Iya.
2: Tentunya
1: iya.
2: Di malam hari ini kita langsung akan umumkan ya.
1: Baik. Baik.
2: Bagaimana di toli-toli halo?
1: Iya di toli-toli masih iya, aman ini. Jadi sembari menunggu hasil penilaian ya Kakak Ewing ya. Kita mau minta pendapat dari
2: siapapun, insya Allah siapapun misalnya kalau ada adik-adik peserta dari kami mendapatkan terbaik 1, 2 dan 3 seperti diinfokan tadi,
1: ya,
2: insya Allah
1: ya.
2: Hadiahnya akan menyusul. Tapi malam hari ini kita mendapatkan semua peserta mendapatkan sertifikat peserta menjadi ikut audisi bintang radio 2026 ya.
1: Iya, baik.
2: Oke, masih sembari menunggu dengan koneksi dari teman-teman kita di RRI Toli-Toli. Halo.
1: Iya. Ya. Halo Kakak Ebing.
2: Baik, masih sembari menunggu koneksi dari.
1: Oh iya.
2: Dan juga Kak Koko. Ya.
1: Iya.
2: Tentunya buat peserta juga di hari malam hari ini semakin hari juga ya. Dan tentunya untuk teman-teman ini yang masih umur 16, apalagi kan bintang radio ini rentan umur 16 sampai 25 tahun. Masih ada percobaan di tahun-tahun berikutnya yang mungkin belum berkesempatan mendapatkan terbaik di tahun ini, masih ada kesempatan di tahun-tahun depan ya. Tentunya kita bisa lihat juga bahwa di malam hari ini banyak teman-teman dari sponsor juga yang turut mendukung acara kami yaitu Bintang Radio 2026. Tentunya di bulan September ini kita informasikan bahwa bulan September merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tentunya di tanggal 11 kemarin hari radio. Tentunya bukan hanya Bintang Radio, kemarin juga ada RRI Fest ya, tapi disenangkan di Toli-Toli itu ada RRI Fest yang bekerja sama dengan Gekraf, itu ada tenant yang selama satu minggu ya, tentunya ini sangat luar biasa. Kemudian ada kita bersih-bersih lingkungan dan juga podcast ya tentang apa arti lingkungan hidup.
1: Iya. Halo, baik, Kakak Ebing, dengarkan suara kita.
2: Oke, halo.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya, Kakak Ebing semangat sekali di sana. Kenapa bisa semangat di sana?
2: Harus semangat dong.
0: Oh, harus semangat ya.
1: Baik. Iya, Kakak Ebing tadi sudah mendengarkan 6 peserta dari Kabupaten Buol. Semuanya keren-keren, nggak bisa dipungkiri. Dan juga nilai vote-nya juga tinggi-tinggi lumayan ya. Dan juga kita harus mendengarkan dulu nih, ya, penyampaian atau penilaian ya dari Dewan Juri kita. Gimana, di sana sudah siap untuk mendengarkannya?
2: Sudah siap dong.
1: Baik, kita undang buat Dewan Juri kita ya, Lia ya. Ibu Dorti buat kasih arahan dan juga penyampaian buat peserta yang ada di Buol. Tadi kan udah yang ada di Toli-Toli, sekarang yang di Buol lagi, Bu. Bagaimana penampilan tadi dari penampilan ke 6 peserta?
0: Betul,
1: iya. Baik, buat Ibu Dorti kami

0: dipersilahkan.
1: Iya. Ya. Baik. Iya. Di sini saja, Bu. Iya, boleh. Baik.
2: Kecil. Ya, terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali mengevaluasi peserta yang ada di BUOL, kurang lebih sama dengan yang ada di tempat ini. Hanya ada satu saja tambahan dan itu juga untuk ditoli-toli. Yaitu bahwa peserta pada umumnya mencari zona nyaman. Zona nyaman artinya semuanya ambil nada-nada dasar rendah. Padahal sebenarnya masih bisa tinggi, masih bisa dinaikkan seperti itu. Tetapi karena tidak mau, apa ya, tidak berani mau ambil resiko sehingga ambil ya sudah cari zona nyaman aja. Begitu, sehingga ambil nada dasar rendah. Yang sebenarnya kemampuan suaranya itu masih bisa di atas nada dasar yang dipilih. Begitu, ya itu yang saya lihat baik yang ada di toli-toli tadi, cuma tadi lupa disampaikan, dan juga untuk yang di BUOL. Ya, kalau untuk yang di BUOL saya tidak terlalu, tidak bisa terlalu maksimal untuk memberikan evaluasi karena ada ya beberapa kendala yang terjadi, baik dari segi ekspresinya, yang kita lihat di situ, apa namanya, dia sudah bersuara tetapi tidak sesuai dengan gerakannya begitu. Lalu kemudian ada beberapa nada yang hilang suaranya, jadi saya tidak bisa memberikan evaluasi secara maksimal, jadi secara umum saja hampir sama dengan yang ada di peserta yang ada di toli-toli. Jadi itu saja yang menjadi evaluasi saya bagi peserta yang ada di BUOL. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Ibu Dorothy, ya, atas penilaiannya. Jadi kurang lebih penilaiannya hampir sama, cuman agak sedikit tidak bisa memberikan penilaian maksimal karena ada kendala sistem maupun audio ya. Seperti itulah intinya, seperti itu.
3: Intinya seperti itu.
1: Baik, masih menunggu hasil penilaian. Yang pasti penilaian yang akan diberikan oleh juri adalah 70%, sementara 30% lainnya itu didapatkan dari hasil voting, dari hasil voting yang sudah ditutup pada pukul 21.40 menit. Iya. Dan artinya kalau 30% itu, kalau kita menilik dari penampilan ataupun ajang Bintar Radio tahun kemarin, itu sangat mempengaruhi sekali.
3: Sangat berimpact
1: sekali, walaupun nilainya kita cukup tinggi di penampilan dari dewan juri, tapi kalau voting kita juga cukup rendah, pasti akan ketimpa sama hasil voting. Seperti itu. Voting.
3: Kompetisi.
1: Baik, kompetisi. Sembari kita menunggu hasil dari penilaian atau rekapitulasi dari penilaian dewan juri dan juga hasil voting, kita panggilkan dulu nih penampilan ya. Ada satu penampilan dari
3: Kakak
1: Martina
3: dengan judul lagu Masih
1: dari ada band.
3: Hah? Nada wanita ya.
1: Nada wanita ya. Abang-abang teknik ya.
3: Abang-abang ganteng ini.
1: Nada wanita ini dia. Tak kira tadi Rosa, serius. Rosa KW berapa ini? Oke. Kok dewan juri ya? Pendengar lagi ya. Pendengar Produha, RRI Toli-Toli ataupun pemirsa yang ada di auditorium. Ini dah, Martina.
4: Iya, selamat malam semua.

0: Sepertinya agak lama ya, sabar ya Kakak Martina ya.
1: Oke.
0: Lagunya apa tadi? Ada band, masih.
2: Iya. Pasti Gen Z juga tahu lagu ini.
0: Pasti ya. Coba refnya dulu, menyanyi dulu.
2: Walau badai menghadang.
0: Asik.
2: Take Arman. Kita ini, biasa nyanyi-nyanyi kali ya.
0: Sekedar informasi juga Kakak Atina ini reporter ya, reporter kece kita ini. Di Pro 1 RRI Toli-Toli, widih. Oke, sembari menunggu dulu Kakak Atina ya. Bagaimana kabarnya di malam ini? Sudah siap menyanyikan lagu Ada Band?
2: Siap. Oh iya kali ya, di sini juga ada adik-adik
0: yang... Lagu Ada Band? Masih. Masih
2: Nada Wanita.
0: Apa nih? Masih gamon?
2: Nada Wanita.
0: Masih galau? Nada Wanita ya?
2: Ada Band. Atau Mas Koko mau sama-sama
0: mau berduet
2: kita
0: dengan Mas Koko? Oke, santai seperti di pantai Kak Tina ya.

0: juara 1, 2, dan 3.
1: Iya.
0: Kita ada...
1: Ada apa?
0: Ada yang lain lagi nih yang mau menyanyi, menyumbang.
1: Iya, siapa tuh ya?
0: Dari... Aidil dan juga Infarjat dengan judul lagu Dunia Yang Dinanti, Rahim Laode.
1: Rahim Laode, Dunia Yang Dinanti ya. Ini dia. Iya, silahkan.

0: dunia yang dinanti, raim laude.
1: Aku ninggalin Pantin cuma kalau ada miracles.
2: Pantin level baru.
3: Bangun Pantin.
4: Cek cek. Cek cek. Cek cek.

0: Terima kasih.
1: Yeay.
2: Tepuk tangan dulu buat Farja dan juga Aidil. Nah,
1: pesertanya itu ya, kita ke tengah-tengah dulu sedikit. Ya. Sebelah sini dirimu.
2: Oke. Oke, sambil kita menunggu nama nantinya lagi kita ya.
1: Iya. Dan sambil masih kita masih menunggu hasil dari rekapitulasi penilaian, penilaian dari penilaian juri dan juga voting. Dan juga akumulasi penilaian di putaran pertama ya. Dan sembari menunggu itu, Lia, ada yang mau tampil lagi?
2: Ada.
1: Siapa juga itu?
2: Atas nama Rizka,
1: Rizka.
2: Ya. Mana nih Rizka?
1: Mana dirimu Rizka? Iya, itu ya, dia
2: sana. Silakan Rizka, lagunya mau lagu apa?
1: Lagu apa? Jangan lari-lari.
2: Lagu dangdut atau bukan?
1: Jadi Rizka ini sekedar informasi dia juga tahun lalu sempat ikut ya.
2: Oh iya,
1: tahun
2: betul.
1: Lalu sempat ikut juga Rizka ini. Dia dapat juara tiga ya, kamu? Juara tiga tahun lalu Bintang Radio. Ya, lagu apa Rizka?
2: Hah? Cinta sejati.
1: Cinta sejati.
2: Dari siapa yang nyanyiin?
1: Ih, enggak tahu.
2: Cinta sejati.
1: Cinta sejati.
2: Seperti apa?
1: Hah? OBCL.
2: OBCL, Bunga Citra Lestari. Waduh, kenapa saya tidak tahu ya ini lagu?
1: OBCL.
2: Apakah saya belum menemukan cinta sejati?
1: Ada. Oh, pokoknya akredibilitas announcer kita dipertanyakan di sini. Ya, cinta sejati dari Rizka. Tunggu, ini kamu.

0: cinta, cinta sejati di sini. Yang penting kamera ngikutin kita ya. Dan sudah ada hasilnya.
1: Hasilnya, siapakah hasil yang akan menempati juara satu,
0: dua, dan tiga. Dan sekedar informasi, juara satu putra dan juara satu putri untuk tingkat Satker Toli-Toli akan mewakili Satker Toli-Toli di tingkat, untuk berkompetisi lagi di tingkat Korwil, di Korwil 4. Jadi Korwil 4 ini akan berhadapan dengan juara satu dari Makassar, juara satu dari Palu, juara satu dari Kendari, juara satu dari Bau-Bau, Ampana, dan juga Bone, Mamuju juga.
1: Betul sekali.
0: Jadi mereka akan berkompetisi lagi untuk mendapatkan juara satu di tingkat Korwil dan akan bertanding lagi ke tingkat nasional. Seperti itu ya, seperti itu.
1: Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi ya.
0: Tidak usah berlama-lama lagi, udah tengah malam ini ya.
1: Mengundang dulu dewan
0: iya,
1: juri
0: kita undang dulu dewan juri kita.
1: Membacakan SK, penetapan juara 1, 2, dan 3. Sekaligus mengumumkan siapakah yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3.
0: Kenapa kamu bisik-bisik? Baik, kita undang buat Ibu Dewan Juri, Ibu Dorti untuk naik membacakan SK dan juga pengumuman juara 1, 2, dan 3 Bintang Radio RRI 2026. Baik, silakan Ibu.
2: Kau mau hidup bahagia? Ikut saya, asyhadu.
3: Masih dong. Semoga pendengar yang ada di rumah, yang ada di mana saja, yang mengikuti siaran ini juga tetap semangat. Pastinya berdebar-debar, baik yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah. Dan saya juga jujur, saya juga berdebar-debar yang membaca ini. Ya, baiklah saya langsung saja, saya akan membaca SK keputusan Dewan Juri untuk Lomba Bintang Radio pada tahun 2026 dan mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Surat keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia LPP RRI Toli-Toli tahun 2026 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama-nama peserta pria dan wanita yang berhak menjadi terbaik pada pemilihan Bintang Radio Indonesia LPP RRI Toli-Toli tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Dua, keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Toli-Toli pada tanggal 14 September 2026. Ketua Dewan Juri Dorti STH mengetahui Kepala LPP RRI Toli-Toli Agus SPT NIP 1969071719920310004.

0: Lampiran surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Nomor tahun 2026. Nama-nama peserta yang berhak menjadi peserta terbaik Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Toli-Toli berdasarkan hasil penilaian juri dengan persentase 30% dan voting 70%. Baik, saya akan memulai dari peserta pria. Peserta pria untuk peringkat ketiga. Untuk peringkat ketiga dengan jumlah nilai 181,58 diraih peserta dengan nama Infarjat. Untuk peringkat 2 dengan perolehan skor atau nilai akhir 198,00 atas nama peserta Aidil Saputra Wana dan peringkat ke-1 atau yang pertama dengan skor akhir berjumlah 207,45 diperoleh peserta atas nama Sefanya Gerald Parigi. Untuk peserta wanita, peringkat ketiga dengan perolehan skor akhir 201,32 diperoleh peserta atas nama Siti Rahma. Peringkat kedua dengan skor akhir 202,90 diperoleh peserta atas nama Nurul Ajeng Pratiwi. Peringkat pertama dengan skor akhir 203,17 atas nama peserta Nurul Ikma Lantatu. Ditetapkan di Toli-Toli pada tanggal 14 September 2026 Ketua Dewan Juri Dorti STH mengetahui Kepala LPP RRI Toli-Toli Agus SPT dengan NIP 1969-07-717-1992-031-004. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, itu dia pengumuman ya. Juara 1, 2, dan 3 putra dan putri.
2: Iya.
1: Selamat kepada semua yang sudah... Wow, dapat ini ya juara 1, 2, dan 3. Sangat-sangat dugun-dugun ini kalau dibilang ya Kak
2: Koko. Iya,
1: ya.
2: Juara 1, 2, dan 3 yang tentu saja diraih oleh 3 peserta terbaik pria dan juga 3 peserta terbaik wanita. Siapa saja tadi itu? Juara 3-nya?
1: Juara 3-nya untuk putra ada Infarjat. Juara duanya ada Aidil Saputra Wana.
2: Iya.
1: Dan juara yang pertama ada Zevanya Gerard Parigi. Mana tepuk tangannya dulu semuanya.
2: Banyak fansnya Zevanya.
1: Banyak
2: ya, ya. Jadi juara untuk peringkat ketiga juara putri diraih oleh Siti Rahma. Juara dua diraih oleh
1: Nurul Ajeng Pratiwi.
2: Dan juara pertama yang tentu saja akan mewakili Toli-Toli untuk berkompetisi di Korwil 4 nantinya. Yaitu Nurul Ajeng. Nurul Hikmah. Nurul Hikmah.
1: Tentu. Ini iya. Dari Buol ya.
2: Dari Buol. Jadi satu perwakilan Toli-Toli, satu perwakilan Buol nih.
1: Oke, kita
2: baik,
1: sapa dulu nih.
2: Kita sudah tersambung dengan Buol.
1: Buol. Halo Kak Febri.
2: Halo Febri. Iya, cek, ada, cek. Ada.
3: Baik satu, putaran pertama terbaik satu dan putaran kedua terbaik satu, luar biasa.
2: Iya, sangat luar biasa.
3: Nurul Ajeng juga ya dari Kabupaten Buol di terbaik kedua, Mas.
2: Iya.
3: Tangan dulu untuk Kabupaten Buol ya.
2: Iya. Jadi kita di sini toli-toli kebagian cowoknya nih, yang di sana kebagian ceweknya.
3: Sayangnya Kabupaten Buol enggak ada peserta pria ya.
2: Waduh. Iya.
3: Mudah-mudahan tahun depan ada ya, insyaallah.
2: Baik, siap.
1: Siap.
2: Oke. Iya, jadi nanti hadiahnya menyusul ya Kakak Ebing ya?
1: Hadiahnya menyusul untuk kapal ya.
2: Hadiahnya menyusul, nanti di sini diterimain dulu ya. Baik. Iya. Kita langsung saja ke penyerahan sertifikat ya. Penyerahan sertifikat.
1: Untuk Dewan Juri ya.
2: Iya, untuk Dewan Juri.
3: Oke.
1: Ibu Dorti STH ya, dan juga yang menyerahkan Ibu Nur Laila, Ibu
2: Kasubag. Yang menyerahkan langsung oleh Ibu
1: Toli-Toli.
2: Iya, KTU Toli-Toli.
1: Disilahkan untuk naik ke atas panggung.

0: Ya, penyerahan piagam apresiasi ya diberikan kepada Ibu Dorthy STH selaku Dewan Juri Bintang Radio 2026.
1: Ini beliau cukup banyak ya menjadi Dewan Juri. Dari tahun kemarin juga beliau menjadi Dewan Juri.
0: Iya, kali ini juga masih dipercaya menjadi Dewan Juri dan diberikan piagam apresiasi kepada Ibu Dorthy sebagai Dewan Juri Bintang Radio. Terima kasih banyak Ibu.
1: Baik, acara yang selanjutnya ya.
0: Ya,
1: kata dari
0: dan
1: LH Kepala RRI Toli Toli,
0: Ibu Haja Nurdila SSH yang ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini merupakan puncak dari pemilihan Bintang Radio. Dan tentunya kegiatan Bintang Radio ini, para peserta kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Kami menyapa masyarakat warga Buol dan peserta di RRI Studio Kolobaris Buol dan juga yang ada di Studio RRI Toli Toli. Tentu kami mengucapkan juga salam hangat dan salam hormat kami dari pimpinan yang kurang yang belum sempat membersamai kita pada malam hari ini karena beliau ada tugas dinas Bapak Agus SPT. Tentunya pada kegiatan ini kami tetap memberikan apresiasi semangat kepada adik-adik meskipun saat ini belum dapat juara pada tahun ini. Anda masih muda, masih bisa berkolaborasi dan masih banyak inovasi-inovasi lainnya untuk lebih meningkatkan diri dalam suara olah vokal. Dan sekali lagi, tentunya pada malam hari ini kami sangat mengapresiasi bagaimana partisipasi baik dari peserta sendiri maupun para pendamping yang menemani anak-anaknya ke studio. Baik di Buol maupun di RRI Toli Toli, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Begitupun kepada para mitra kerja dari RRI Toli Toli yang telah mendukung terjadinya ataupun mendukung suksesnya kegiatan Bintang Radio pada tahun 2026 ini, yaitu dari Bank Syariah Indonesia Toli Toli, dari Wings, PLN, UP3 Toli Toli, Polres Toli Toli, UPBU Bandara Sultan Bantilan, BMKG Toli Toli, dan Lapas Kelas 2B Toli Toli. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kita harapkan di tahun-tahun mendatang Bintang Radio semakin diminati oleh kaula muda, anak-anak remaja kita, karena tidak saja lagu-lagu yang populer, tetapi juga budaya yang diangkat dari lagu-lagu tersebut dapat lebih mengenalkan remaja kita, kalangan muda kita akan kekayaan budaya di Indonesia. Sekali lagi kepada Ibu Dorthy sebagai tim juri yang selalu membersamai kami beberapa tahun terakhir ini, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi semangat untuk seluruh peserta. Kita berikan aplaus kepada mereka semua.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu.
0: PLH Kepala RRI Total. Iya. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke
1: penyerahan
0: ya, penyerahan atau pemberian piala serta hadiah dari mitra dukungan layanan Bintang Radio 2026 Toli Toli bagi peserta 1, 2 dan juga 3. Kita panggilkan peserta sang juara 1, 2 dan 3 dari peserta putra atas nama Infar Jat sebagai juara ketiga untuk naik ke atas panggung.
1: Juara kedua ada Aidil Saputra Wana.
0: Dan juara pertama Zevanya Gerard Parigi. Ternyata dia masih mempertahankan juaranya. Dan jadi perwakilan Toli Toli di Bintang Radio.
1: Perwakilan Buol.
0: Ya, iya, perwakilan Toli Toli ya di Bintang Radio nanti. Iya, Bintang Radio apa?
1: Bintang Radio.
0: Putaran selanjutnya. Skorwil. Dan untuk juara 1, 2, 3 putri, kita panggilkan juara 3 atas nama Siti Rahma.
1: Juara kedua Nurul Ajeng Pratiwi
0: yang akan di Buol, ya. Ya, peserta dari Buol bisa diwakili dulu, yang akan diwakili oleh
1: Kakak Risma.
0: Kakak Yuni.
1: Kakak Risma.
0: Baku tolak-tolak ya. Dorang sana.
1: Iya. Terus juara pertama dari Nurul Ikma HR Latantu diwakili ya. Oleh Kakak Yuni.
0: Wahyuni, iya. Dan untuk pemberian hadiah kita panggilkan untuk juara satu.
1: Oh iya. Baik. Mungkin dari Putra dulu ya.
0: Iya, dari Putra dulu.
1: Untuk
0: kita panggilkan untuk memberi hadiah.
1: KTU,
0: Ibu
1: silakan KTU.
0: Ibu Haja Nurlila.
1: Piala dan juga piagam ya.
0: Iya. Juara tiga.
1: Baik, kita ucapkan selamat ya buat juara satu, dua, tiga, putra dan putri. Wah, tepuk tangannya mana nih ya. Semuanya, ayo.
0: Atas nama Irfarjat, juara tiga putra dan juara dua. Atas nama Aidil Saputrawana. Dan penyerahan juara satu atas nama Zevania Gerard Parigi.
1: Masih dia ternyata ya.
0: Masih dia. Dia lagi mewakili Tritoli. Iya, piagamnya.
1: Untuk piagamnya juga.
0: Iya. Piagamnya lagi. Piagam penghargaannya lagi. Iya, piagam penghargaannya lagi. Maaf. Ups.

0: sudah diberikan piagam juara, sekarang juara dua lagi, pemberian piagam juara dua Bintang Radio 2026 kategori pria.
1: Betul sekali ya.
0: Dan pemberian piagam untuk juara satu Bintang Radio RRI
1: 2026
0: kategori pria. Baik, baik. Terima
1: untuk,
0: kasih.
1: Yang menyerahkan hadiah,
0: hadiah
1: kategori wanita, wanita ya, ada ketua panitia nih.
0: Bapak Royan Jamil, SPD. Dipersilakan untuk naik menyerahkan hadiah untuk kategori juara satu kategori wanita. Juara satu, dua, dan juga tiga.
1: Piala
0: dan juga piagam.
1: Mungkin dari juara tiga dulu.
0: Dari juara tiga dulu.
1: Nama Siti Rahma.
0: Juara tiga kategori wanita atas nama Siti Rahma. Iya, dengan piagamnya barangkali sekalian.
1: Juara dua perwakilan mewakili Buol ya, atas nama Nurul Ajeng Pratiwi.
0: Iya. Ya, baik, baik. Penyerahan hadiah untuk juara dua kategori wanita yang disematkan kepada Nurul Ajeng Pratiwi dan diwakili oleh Kakak Risma. Karena Kakak Nurulnya lagi jauh di Buol ya. Perwakilan Buol.
1: Nunggu ya yang di Buol ya.
0: Nunggu hadiahnya menyusul ya.
1: Menyusul ini.
0: Baik.
1: Bungkus ya.
0: Penyerahan piagam. Sudah dikirim ke Jakarta fotonya Risma ini.
1: Oke, selanjutnya juara pertama nih.
0: Juara pertama dan akan mewakili Toli-Toli untuk tingkat Korwil
1: 4 ya.
0: Korwil 4, Nurul Hikmah HR Latantu yang diwakili oleh Ketua Tim Siaran RRI Toli-Toli, Kakak Wahyuni Wahab. Dan juga Kakak Yuni ini akan mewakili Toli-Toli.
1: Oke.
0: Gugup dianya. Baik, kita penyerahan hadiah lagi kayaknya ya.
1: Oh, ada hadiah,
0: hadiah
1: lagi.
0: Hadiah dulu ya.
1: Hadiah
0: untuk penyerahan hadiah kita panggil kembali buat Ibu
1: Dorti.
0: Ibu.
1: Siapa ya?
0: Ibu Dorti, Dorti ya.
1: Menyerahkan
0: buat menyerahkan hadiah juara 1, 2 dan 3. Oh, juara 1 putra dulu.
1: Kita dengan juara 1 putra dulu. Devanya Gerard Parigi. Wah, kira-kira apa ya hadiahnya ya?
0: Iya. Juara satu.
1: Tulisannya.
0: Juara satu putra. Iya.
1: Sponsor. Sponsor ya dari PLN.
0: Iya. Itu sponsor kami itu, Tina.
1: Oke.
0: Iya. Iya, juara satu nyalan jika dia untuk juara satu, taruh di bawah dulu kayaknya ya.
1: Wah, iya. Berat
0: dan
1: sekali, apakah itu hadiahnya ya, Kak Koko?
0: Hah?
1: Apa ya sepertinya hadiahnya, apakah
0: enggak mungkin kan, enggak mungkin sepeda listrik lah. Enggak muat dosnya
1: muat
0: ya.
1: Dong ya. Oke.
0: Ya, penyerahan hadiah untuk juara dua, kategori pria.
1: Kategori putra, Aidil Saputra Wana. Dari mana nih hadiahnya? Polres.
0: Hadiah dari Polres Toli-Toli. Dan penyerahan hadiah untuk kategori pria peringkat tiga.
1: Ada Infarja.
0: Iya, hadiahnya disponsori oleh
1: UPT,
0: UPT
1: Sultan Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli ya.
0: UPT Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli.
1: Baik. Selamat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Dorti.
0: Dan penyerahan hadiah lagi nih buat kategori
1: 1 2 3 kategori wanita
0: ya. Diserahkan langsung oleh iya, oleh Ibu KTU. Iya. Ibu Haja Nurlela kembali SH, naik ke atas. Ya? Iya, buat menyerahkan hadiah peringkat 1-2.
1: Juara 1 putri.
0: Kategori wanita diserahkan kepada yang mewakili. Yang mewakili. Hadiahnya disponsori oleh PLN ya.
1: PLN UP3 Toli Toli.
0: Ya, langsung saja juara 2 kembali diserahkan oleh Ibu KTU. Ibu Haji Nurlela.
1: Hadiah dari Polres.
0: Dari Polres. Dari Polres Toli Toli. Besar ya. Besar dia Risma. Tatindis. Hadiahnya diserahkan dari Polres Toli Toli. Baik. Untuk berikutnya penyerahan juara 3 yang diserahkan, iya, diserahkan oleh, iya,
1: atas nama Siti Rahma ya.
0: Siti Rahma, juara tiga. Iya. Kita undang untuk Ibu Dorti untuk berfoto bersama di atas panggung. Dan juga para peserta.
1: Yang juara dulu.
0: Oh, yang juara dulu. Yang juara dulu. Kita undang Ibu Dorti untuk foto bersama juara 1, 2, dan juga 3.
1: Sekali lagi selamat ya buat para juara bintang radio Republik Indonesia tahun 2026.
0: Iya. Dan juga untuk kompetisi tingkat Korwil 4 yang mewakili Toli-Toli, proses perekamannya akan diadakan akhir bulan ini ya.
1: Iya.
0: Akhir bulan ini. Ya, dan tentu saja kompetisinya akan diadakan awal bulan depan nanti.
1: Iya.
0: Dan Toli-Toli akan bersiap lagi untuk melawan juara-juara dari
1: Korwil
0: 4, yaitu juara satunya Palu, juara satunya Mamuju, juara satunya Makassar. Iya. Tahun kemarin Zevanya cuma kalah dari Makassar ya, Zevanya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Membalaskan. Terima kasih.
1: Iya. Tepuk tangan dulu sekali lagi.
0: Tepuk tangan dulu buat ketiga.
1: Oke, dipersilakan.
0: Para sang juara ya.
1: Kayaknya 1000 penonton di sini.
0: Iya.
1: Ya. Oke, dan dipersilakan untuk.
0: Iya.
1: Kembali ke tempat duduk masing-masing ya, dengan membawa piala, piagam dan juga hadiah.
0: Oh iya.
1: Dan untuk peserta.
0: Oh iya. Yang mau foto bersama dulu, foto bersama. Kita panggilkan buat peserta. Peserta Bintang Radio 2026 untuk naik di atas panggung.
1: Seluruh peserta ya.
0: Iya. Untuk
1: dan
0: foto bersama.
1: Perlu kita sebutkan ya.
0: Iya.
1: Hasil skor.
0: Hasil skor juara 4.
1: Ya. Sampai dengan sampai seterusnya ya.
0: Seterusnya. Juara 4 ada ya, Rizka. Dengan perolehan skor cukup tipis dari juara 3. Hanya 0,2 poin. Dan juara 5 Alda Abdurrahman, Rizky Amalia peringkat ke-6, peringkat ke-7 Kezia Adriane Saurapa. Peringkat ke berikutnya ke-8?
1: 7 ya,
0: Devika Puhi. Iya.
1: Yang berikutnya ada Adriana Nomleni dengan skor sekian ya.
0: Iya.
1: Ada Marsha di peringkat ke-9, ada Silva Andriani peringkat ke-10, ada Cantika ke peringkat 11, Velove Febrika Malaware 12, dan yang terakhir Injilia
0: Putri.
1: Oke, untuk seluruh peserta disilahkan naik ke atas panggung untuk foto bersama dan juga sekaligus penyerahan piagam.
0: Penghargaan. Ya, untuk para peserta, kita undang untuk naik ke atas panggung.
1: Silakan, ayo peserta foto bersama dan penyerahan piagam penghargaan
0: baik.
1: Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2026 ya. Oke. Ayo disilakan.
0: Ayo dipersilakan.
1: Atau mungkin yang lainnya sepertinya sudah pulang ya ini.
0: yang lain udah pulang ya. Baik. Baik. Kita kesini.
1: Ada Velove Febrika Malaware.
0: Iya, Velove.
1: Oh, Malaware ya. Malaware. Sorry. Maafkan ya. Karena salah pengucapan Malaware. Salah ketik sepertinya ya. Ibu Dorti ya. Oke, waduh. Injilia Putri dan Delvika Kumi. Sama yang satunya Cantika ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat juga telah berkompetisi di Bintang Radio
0: tahun 2026 kali ini. Iya. Pemberian sertifikat atau ya sertifikat untuk sertifikat peserta ya.
1: Iya, piagam penghargaan ya.
0: Piagam penghargaan dari Ibu KTU LPP RRI Toli-Toli. Iya.
1: Velope.
0: Iya, ini dia. Iya, silakan Ibu Dorti buat memberikan piagam piagam penghargaan ya. Peserta Bintang Radio RRI Toli-Toli 2026.
1: Cantika. Next Ibu, Cantika.
0: Iya. Dan memberikan pada Cantika lagi di ujung sebelah sana. Infarjan. Iya. Iya. Baik.
1: Baik.
0: Iya. Kita foto bersama dulu.
1: Dan selanjutnya foto bersama ya. Untuk ketua panitia Bapak Royan Jamil.
0: Kau ngapain di belakang situ?
1: Sepertinya saya bersembunyi ya, di sini.
0: Kita undang ketua panitia Bapak Royan untuk foto
1: Bapak
0: bersama.
1: Bapak Royan Jamil untuk foto
0: para peserta
1: bersama,
0: dan juga juara.
1: Mungkin boleh merapat sedikit.
0: Merapat sedikit.
1: Agak. Oke.
0: Okay. Iya. Iya.
1: Sorong ke kiri ya, sepertinya.
0: Sorong lagi. Iya, sorong lagi.
1: Geser sedikit, 5 langkah sedikit ke kiri ya.

0: Oke, wah, tepuk tangan dulu.
1: Iya, tepuk tangan dulu buat para peserta dan juga juara kita Bintang Radio.
0: Tahun 2026. Baik, para juara boleh disilakan duduk kembali ya.
1: Kembali ke tempatnya. Dan gak kerasa ya, sudah cukup lama.
0: Itu piala siapa?
1: Oh, Buol punya ya. Buol punya. Jadi yang akan mewakili Satker Toli-Toli adalah Zevanya Girard Parigi sebagai juara satu
0: kategori
1: Bintang Radio RRI Toli-Toli. Dan juga untuk wanitanya
0: Nurul Ikmah HR Latantu ya.
1: Iya, yang akan mewakili RRI Toli-Toli untuk berkompetisi di Korwil 4 nanti. Baik, ya gak kerasa ya, kita sudah di penghujung
0: acara
1: Iya.
0: Wah, tadi penampilan dari peserta benar-benar spektakuler.
1: Spektakuler. Dan terima kasih banyak buat para sponsor kita. Iya, buat Bank BSI, buat Wings Toli-Toli, PLN UP3 Toli-Toli,
0: Polres Toli-Toli,
1: ya,
0: UPBU Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli,
1: BMKG Toli-Toli, dan
0: Lapas Kelas 2B.
1: Terima kasih juga buat para peserta sudah berpartisipasi di Bintang Radio edisi tahun ini 2026.
0: Sampai jumpa ya di Bintang Radio.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti bersama tadi audisi Bintang Radio 2026 LPP RRI Toli Toli yang tentunya audisi kedua. Dan pastinya selamat kepada para peserta yang berhasil meraih juara dan terpilih untuk mewakili Korwil ya. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal untuk terus mengembangkan bakat semua adik-adik, meningkatkan kemampuan dan memberikan penampilan terbaik di tahapan berikutnya. Bagi peserta yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati dan jangan berhenti untuk bermimpi. Kemenangan itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberanian untuk tampil, berproses, dan menunjukkan kemampuan di atas panggung itu juga merupakan sebuah prestasi. Tetap semangat, terus berlatih, dan jadikan pengalaman di Bintang Radio 2026 ini sebagai bekal untuk menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Dan selamat malam pendengar untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari seribu alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib, berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.

Mogimpas merupakan lagu daerah Toli-Toli. Lagu karya Iskandar Anasir ini bercerita tentang salah satu sisi kehidupan masyarakat Toli-Toli yang tinggal di tepi pantai. Lagu ini bercerita, di saat air surut, pemuda-pemudi dengan riang gembira mencari kerang untuk tambahan nafkah keluarga. Inilah lagu Mogimpas.

Anda di malam hari ini masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli. Terima kasih pendengar untuk Anda semuanya yang selalu hadir menemani ruang dengar kami di kesempatan malam hari ini. Dimanapun Anda berada, Anda yang masih harus juga bekerja di malam ini, masih pada piket malam ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Dan Anda juga yang saat ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan. Dan untuk Anda yang di rumah bersama keluarga maupun saat menikmati waktu istirahat, terima kasih karena tetap menjadikan RRI sebagai bagian dari keseharian Anda. Dukungan dan kesetiaan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan informasi yang terpercaya, hiburan yang berkualitas, serta program-program yang dekat dengan masyarakat. Salam hangat untuk seluruh para pendengar yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Semoga bahagia, sehat selalu, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Baik pendengar, untuk di kesempatan malam hari ini, lagu daerah Toli-Toli kami tuntaskan dulu sampai di sini. Kita dengarkan dulu inspirasi berikut ini.
1: Buah kesabaran dan kesedihan. Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengadu dan mengaduh pada ibunya sebab sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. Anakku, kata sang ibu sambil bercucuran air mata, Tuhan tidak memberikan pada kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tidak bisa menolongmu. Aku tahu, anakku, itu akan sakit sekali. Tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkan hatimu. Untuk itu, jangan terlalu lincah lagi. Jadikan ini sebagai pelajaran buatmu. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu. Karena hanya itu yang bisa kau perbuat. Kata ibunya dengan sendu dan lembut. Anak kerang pun melakukan nasihat bundanya. Dan ternyata hal itu memang ada hasilnya. Tetapi rasa sakit bukan alang kepalang. Kadang di tengah kesakitannya, ia meragukan nasihat ibunya. Dengan air mata, ia terus bertahan bertahun-tahun lamanya. Tetapi tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya. Makin lama makin halus, rasa sakit pun makin berkurang. Dan semakin lama, mutiaranya pun semakin besar. Rasa sakit menjadi terasa lebih wajar. Hingga akhirnya, sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, utuh mengkilat dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna. Penderitaannya berubah menjadi mutiara. Air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dirinya kini sebagai hasil derita bertahun-tahun ternyata lebih berharga daripada sejuta kerang lain yang cuma disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Cerita ini adalah sebuah paradigma yang menjelaskan pada kita bahwa penderitaan adalah lorong transendental untuk menjadikan kerang biasa menjadi kerang yang luar biasa. Bahwa kekecewaan dan penderitaan akan dapat mengubah orang biasa menjadi luar biasa. Jadi, jika Anda sedang menderita hari ini, apapun sebabnya, bersiap-siaplah menjadi orang luar biasa ketika Anda tabah dan mencoba untuk mensyukuri semuanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka tuntas sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM yang sama 102 MHz AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini, pendengar, Senin 14 September 2026, saya Irna dan operator malam ini Ika dan Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI, Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Tori-Tori kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini, pendengar, edisi Selasa 15 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini menemani Anda pendengar dalam rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini pendengar edisi Selasa 15 September 2020. Dan untuk mengawali kebersamaan di pagi hari ini untuk program acara Religi Pagi kami hadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

dimanapun Anda berada. Sajian lagu religi masyarakat terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, menemani Anda pendengar dalam program acara religi pagi bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabiduang Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda pendengar untuk di pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1. Semoga hiburan sajian lagu religi yang kami hadirkan tadi bisa menemani pagi Anda, dan tentunya beberapa saat lagi kami akan hadirkan penyampaian warta berita di ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda di pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan nantikan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Memang ada beberapa orang yang tidak terbukti melakukan judi online, itu kita lakukan klarifikasi. Terus ada yang terbukti juga, itu yang kita buatkan surat pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi bermain judi online.
2: Pada saat didatangi oleh warga itu, pintu terbuka luar, lebar. Kemudian lampu menyala. Dan pada saat itu Pak Kades sendiri itu sedang minum kopi dan oknum perempuan ini memang sementara makan.
3: Untuk melihat sejauh mana efektivitas bansos yang kita berikan terdampak kepada masyarakat.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sebanyak 1.096 warga penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Dan akan diakhiri dengan wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli Jemi Yusuf terkait dengan bantuan sosial yang menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Seliwati Dai Manampa. Baik, pendengar, Warta Berita Daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait dengan sebanyak 1.096 warga penerima bantuan. Maksud kami, warga penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian sementara penerimaan bantuan bagi warga yang masuk dalam data tersebut. Dari Kabupaten Buol, Sardono melaporkan.
4: Sebanyak 1.096 warga penerima program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian sementara penerima bantuan bagi warga yang masuk dalam data tersebut. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol, Samsu Alam kepada RRI mengatakan, data penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online merupakan hasil deteksi PPATK. Dijelaskan sebagian penerima bantuan yang masuk dalam daftar tersebut telah menjalani proses klarifikasi atau sanggah. Hal ini dilakukan karena terdapat penerima yang mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online, namun identitasnya tercatat dalam data penerima yang terindikasi terlibat dalam judi online. Sementara itu, bagi penerima yang telah dilakukan klarifikasi terbukti terlibat dalam judi online, mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aktivitas judi online.
1: Memang ada beberapa orang yang tidak terbukti melakukan judi online, itu kita lakukan klarifikasi. Terus ada yang terbukti juga, itu yang kita buatkan surat pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi bermain judi online, terus siap untuk menutup akun rekening bank ataupun rekening e-walletnya. Itu tadi Pak, terkait judi online tadi.
4: Terkait kemungkinan penerima yang telah menjalani verifikasi dan klarifikasi untuk kembali mendapatkan bantuan PKH, Samsu Alam mengatakan pihaknya belum dapat memastikan hal tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai status bantuan bagi para penerima yang terindikasi terlibat dalam judi online masih menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pihaknya masih melakukan proses pendataan dan klarifikasi terhadap warga yang masuk dalam daftar tersebut sebelum adanya keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
1: Kita juga tidak bisa menjanjikan Pak bahwa setelah dilakukan sanggah itu otomatis bantuannya akan masuk kembali, karena yang olah data itu dari Pusdatin. Minimal kita sudah berikhtiar ini berusaha membantu masyarakat bagaimana supaya memang yang mereka tidak terbukti ataupun yang terbukti lalu membuat pernyataan tidak judul lagi, itu bisa kita bantu supaya bantuannya bisa masuk lagi. Ya, intinya Pak, kita selalu mengingatkan masyarakat bahwa mulai sekarang ini menjadi pembelajaran supaya tidak lagi melakukan yang namanya judol.
4: Samsul Alam berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat, utamanya penerima PKH, agar tidak menggunakan bantuan pemerintah untuk kegiatan yang sifatnya negatif termasuk judi online. Pihaknya mengingatkan agar bantuan sosial yang diterima masyarakat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, yakni membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
0: Kejaksaan Negeri Buol terus berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan berbahayanya pengaruh judi online di masyarakat. Alfian Syah melaporkan.
5: Baik saudara, Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejaksaan Negeri Buol Adhika Rahardityanto mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik judi online yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya aktivitas tersebut umumnya memanfaatkan perangkat digital seperti telepon seluler yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Adhika mengatakan pemerintah Indonesia saat ini terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan. Upaya tersebut dilakukan karena judi online dinilai memiliki dampak negatif yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keberadaan judi online berpotensi merusak generasi muda, termasuk di Kabupaten Buol. Kemudahan akses melalui perangkat digital membuat masyarakat, khususnya kalangan remaja dan usia produktif, rentan terpapar aktivitas perjudian yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
6: Untuk arisan online dan judi online di sini, karena lebih mengedepankan kepada sisi penggunaan alat komunikasi secara digital, yaitu handphone. Pemerintah Indonesia saat ini sangat melakukan peperangan terhadap oknum-oknum judi online ini. Mengapa? Karena secara langsung maupun tidak langsung pun judi online ini merusak sistematika anak-anak muda di Indonesia secara umum dan mungkin secara khusus bisa di masyarakat Buol secara. Oleh karena itu, dari pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang bisa ke arah ke judi online.
5: Menurut Adhika, meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus judi online yang ditangani di Kabupaten Buol, kondisi secara nasional menunjukkan situasi yang cukup memprihatinkan. Lebih lanjut, ia menilai perilaku para pemain judi online dapat memengaruhi produktivitas dan pola hidup seseorang. Ketergantungan terhadap perjudian berpotensi membuat pelakunya kehilangan fokus dalam bekerja, menghabiskan waktu untuk berjudi, hingga mengalami kesulitan keuangan akibat terus-menerus mengeluarkan uang untuk memasang taruhan.
6: Kejaksaan Negeri Buol belum ada terkait judi online, tetapi secara menyeluruh tindak pidana judi online ini sudah sangat memprihatinkan dan sudah sangat membuat resah masyarakat. Karena apa? Karena dalam hal ini perilaku para pemain judi online ini akan mempengaruhi ke yang lain, seperti jadi malas bekerja, lebih fokus ke bermain judi online, dan ketika nanti uang dari si pemain judi online itu sudah habis, dia akan mencari uang dengan cara yang ilegal pula.
5: Adhika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas judi online. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga generasi muda dapat terhindar dari dampak negatif perjudian serta tercipta lingkungan yang aman, produktif, dan bebas dari praktik yang dapat memicu tindak pidana lainnya.
0: Pemerintah Kecamatan Bokat memberikan klarifikasi resmi terkait dengan kabar viral di media sosial mengenai dugaan penggerebekan seorang oknum kepala desa atau kades bersama salah satu oknum kepala seksi atau kasi di pemerintahan desa oleh warga setempat. Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol melaporkan.
7: Iksan Manggi selaku Camat Bokat menegaskan bahwa narasi penggerebekan atas dugaan tindakan asusila yang berada di media sosial tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan pengumpulan data dan bukti di lapangan, peristiwa tersebut merupakan kedatangan warga ke tempat kejadian pada malam hari. Ia menjelaskan pihak kecamatan telah bergerak cepat secara maraton sejak Kamis hingga Sabtu untuk menghimpun data, bukti foto, video, serta meminta keterangan dari para saksi di sekitar lokasi kejadian. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, seluruh berkas penelusuran fakta akan diserahkan kepada Bupati, Dinas PMD, serta Inspektorat, mengingat kewenangan pihak kecamatan sebatas mengumpulkan data objektif, sementara penetapan sanksi maupun pelanggaran kode etik menjadi ranah Dinas Tek dan pimpinan daerah.
8: Kejadian yang ada itu adalah kepala desa itu sebetulnya didatangi oleh warga itu sekitar pukul 12 malam, dan situasinya seperti data yang kami kumpulkan, baik itu video dan foto. Pada saat didatangi oleh warga itu, pintu terbuka luas, lebar, kemudian lampu menyala. Pada saat itu Pak Kades sendiri itu sedang minum kopi dan oknum perempuan ini memang sementara makan. Jadi tidak seperti yang informasi bahwa seolah-olah kepala desa ini melakukan tindakan Asus.
7: Terkait kabar ini merupakan kejadian berulang, Iksan membenarkan dirinya pernah memberikan teguran lisan sebanyak 2 kali kepada oknum kades tersebut mengenai isu kedekatan mereka. Namun teguran sebelumnya diberikan sebatas langkah pencegahan gejolak karena belum didukung bukti dan fakta yang cukup. Camat Bokat mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna media sosial agar menyikapi persoalan ini secara bijak serta tidak berspekulasi berlebihan.
8: Saya kira juga nanti pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati pasti akan meminta kepada dinas teknis untuk melakukan konferensi pers untuk jelaskan soal temuan-temuan dan kemudian nanti sanksi apa yang akan diberikan oleh kepada oknum kades ini. Saya kira nanti kita menunggu proses itu.
7: Menutup keterangannya, Camat Bokat meminta seluruh masyarakat dan warganet untuk lebih bijak bermedia sosial serta tidak memperkeruh suasana dengan opini liar. Mengingat kedua belah pihak sudah memiliki keluarga, ia mengajak publik menghormati proses pemeriksaan resmi yang sedang berjalan hingga ada pengumuman hasil akhir dari pemerintah kabupaten.
0: Pemerintah desa diharapkan mengelola tata kelola dan struktur organisasi sesuai dengan konsep yang tertuang dalam Permendagri 84 tahun 2015, di antaranya swadaya, swakarya, dan swasembada. Lalu bagaimana seharusnya desa membangun konsep ini sesuai dengan aturan tersebut? Berikut akan kita dengarkan bersama wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh yang akan dipandu reporter kami Datar Hasan berikut ini.
9: Baik, Pak Kadis, tentunya dari 44 desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa, tentunya apa yang ingin diharapkan dari pemerintahan yang baru ini sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan aturan. Silakan Pak Kadis.
10: Berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Nah, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa ini diatur dalam Permendagri 84 tahun 2015. Nah, karena itu desa diberi instrumen tidak sembarang dia membentuk, tetapi berdasarkan kualifikasi dan struktur atau tingkatan desanya. Desa itu dalam pengukurannya itu ada disebut dengan swakarya, ada disebut dengan swadaya, dan ada disebut dengan swasembada. Nah, kalau swadaya itu 2 kepala seksi, 2 pelurusan. Swakarya itu bisa 2, bisa 3. Swasembada itu standarnya 3-3. 3 kepala seksi, 3 urusan. Nah, inilah yang menjadi konsen sosialisasi hari ini yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi untuk bisa melihat sejauh mana ketaatan dan kepatuhan pemerintah desa. Apakah desa mengikuti kualifikasi yang mereka miliki atau desa membentuk berdasarkan seleranya. Pilihan tiga itu berdasarkan kualifikasi desa yang menggunakan parameternya itu adalah evaluasi desa dan kelurahan di FDESKEL dan PRODESKEL.
11: Nah, ini kalau untuk rata-rata di Kabupaten Toli-Toli itu apakah itu pilihan Pak atau memang ada instruksi dari DPMD terkait dengan tiga tadi struktur? Apakah memang rata-rata yang mana yang paling banyak digunakan?
10: Kalau saya lihat pemerintah desa rata-rata dia gunakan pola maksimal istilahnya 3-3 semua. Tiga-tiga. Tanpa melihat kualifikasi desanya. Nah, ya. Oleh karena itu pada saat ini kita cenderung untuk bisa memberikan edukasi pada pemerintah desa bahwa yang layak untuk digunakan strukturnya berdasarkan kualifikasi ini. Itu juga kalaupun misalnya sudah terlanjur dia tiga dia buat, maka kita mendorong agar peningkatan strata atau kualifikasi daripada desanya. Ini ada 2 pilihan. Kalau dia sudah terbentuk menjadi strukturnya 3, maka yang lebih tepat kita dorong agar pemenuhan kualifikasinya. Misalnya jadi swasembada semua.
11: Tentunya kan mereka juga menjalankan program, kemudian melaksanakan tugas yang diberitakan oleh kepala desa. Ini juga ada tidak syarat atau memang batas usia terkait dengan perangkat desa itu sendiri, Pak, terkait dengan SDM-nya mereka?
10: Untuk rekrutmen perangkat desa berdasarkan PP 43, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, di antaranya syarat itu minimal dia usia 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat pertama kali diangkat. Lalu kemudian berpendidikan minimal dia SLTA, itu pada fase pertama. Dan memiliki beberapa syarat-syarat lain harus dipenuhi, tidak menjadi pengurus partai politik, ya itu. Kemudian tidak pernah ada catatan kriminal, nah itu semua menjadi syaratnya. Kemudian dia sehat jasmani dan rohani, menjadi syarat. Kemudian pada saat diangkat, bukan langsung diangkat saja begitu memenuhi syarat, ada namanya penjaringan. Jadi lolos 2 administrasi penjaringan, baru penyaringan lagi. Penyaringan diseleksi berdasarkan kemampuan teknis, kemampuan umumnya, dan kemampuan kerja lapangan.
11: Terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya Pak kepada seluruh perangkat desa? Tentunya mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Apa harapan?
10: Harapan saya kepada pemerintah desa dan perangkat desa pada umumnya, bahwa di era reformasi ini dan di era keterbukaan informasi serta era digitalisasi, maka tidak ada pilihan yang paling tepat untuk kita bisa menjawab semua itu kecuali meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Baik itu kapasitas kemampuan diri melalui misalnya media sosial ataupun melalui referensi-referensi yang ada di perpustakaan ataupun referensi-referensi melalui jaringan digital itu sendiri. Nah, dengan demikian akan kita mendapatkan kemampuan teknis, kemampuan pengetahuan umum untuk bisa mengimplementasikan di dalam melaksanakan tugas. Nah, harapan saya kepada perangkat desa untuk tetap membenahi diri, tidak pernah berhenti untuk belajar.
12: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. PT PLN Persero Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Tolitoli terus berupaya memperluas akses dan meningkatkan pelayanan kelistrikan di wilayah kerjanya, termasuk hingga ke sejumlah wilayah kepulauan di daerah ini. Martina melaporkan.
13: Asisten Manajer Perencanaan UP3 Tolitoli Rahmat Zainuddin Putra dalam program Tolitoli Menyapa mengatakan wilayah kerjanya mencakup 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, serta sebagian wilayah Kabupaten Parigi Mautong. Menurutnya, dalam upaya memberikan pelayanan kelistrikan yang lebih merata, PLN UP3 Tolitoli juga telah memberikan pelayanan selama 24 jam di Pulau Simatang secara parsial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
14: Untuk PLN UP3 Tolitoli, wilayah kerja kami itu mungkin secara wilayah kerja itu ada terbagi 3 ya. Ada 3 kabupaten, Kabupaten Tolitoli sendiri, kemudian ada 1 Kabupaten Buol, itu seluruh Kabupaten Buol. Kemudian 1/2 mungkin ya, lokasi dari Kabupaten Parigi Mautong. Di Kabupaten Tolitoli juga memang ada beberapa lokasi, khususnya mungkin di daerah pulau yang belum teraliri listrik PLN. Nah, sampai dengan hari ini yang kami sudah layani secara total pelayanan dan 24 jam itu di Pulau Simatang.
13: Lebih lanjut ia mengatakan PLN UP3 Tolitoli juga terus menjalankan sejumlah program kelistrikan yang sejalan dengan astacita Presiden, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
14: Kita kemarin sudah melakukan penyalaan beberapa titik sekolah sebagai sekolah prioritas, program digitalisasi dan revitalisasi listrik untuk sekolah itu di beberapa pulau. Hanya mungkin beberapa pulau tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Tolitoli ya. Mungkin yang bisa kami sebutkan yang saya ingat itu ada Pulau Lingayan, kemudian ada Kabetan dan Sambujang ya, dan Lutungan.
13: PLN UP3 Tolitoli menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses kelistrikan, termasuk ke wilayah yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur listrik.
0: Pelayanan unit gawat darurat UGD di RSUD Mokoyori Buol kini telah resmi beroperasi kembali di gedung utama mulai Senin 7 September. Dan sebelumnya, fasilitas vital ini sempat dipindahkan sementara akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi pada 12 Juli lalu. Renaldi Arifin kembali melaporkan dari Kabupaten Buol.
7: Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Buol pada 12 Juli lalu menyebabkan sejumlah kerusakan fisik pada area gedung UGD, terutama pada bagian plafon yang runtuh serta sebagian lantai yang mengalami retak dan rusak. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mokoyori Buol, Maria Tia Ismail, menjelaskan demi menjaga keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan medis, manajemen rumah sakit sempat mengalihkan operasional UGD ke ruang ex-COVID yang berada di bagian belakang kompleks rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Proses pemulihan dan perbaikan fasilitas UGD dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat berkat status rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis daerah berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
15: Alhamdulillah, karena kami UPTD rumah sakit ini BLUD, sehingga untuk terkait penganggaran itu kami anggarkan dari BLUD, sehingga prosesnya agak cepat. Yang kemarin rusak seperti plafon dan lantai itu kami bisa langsung perbaiki dengan anggaran yang ada di kami.
7: Selain membenahi struktur plafon dan lantai yang rusak, pihak rumah sakit juga melakukan pengecatan ulang serta perawatan dinding untuk memastikan ruangan UGD kembali bersih, aman dan nyaman bagi para pasien. Kerja cepat pemulihan fasilitas ini turut mendapat apresiasi serta dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Buol, termasuk bupati dan wakil bupati yang terus memantau proses perbaikan demi menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.
15: Dan alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan ya, kami berproses terkait dengan perbaikan tersebut. Dan di tanggal 7 September, di hari Senin yang minggu ini, sudah dibuka kembali IGD-nya kami.
7: Direktur RSUD Mokoyo Ribual menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol atas ketidaknyamanan yang terjadi selama masa pemindahan pelayanan sementara. Dengan kembalinya UGD ke lokasi semula, masyarakat diimbau untuk terus bersama-sama menjaga kebersihan keamanan serta mematuhi tata tertib dan prosedur kunjungan yang berlaku di lingkungan rumah sakit.
0: Bantuan sosial menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Namun muncul persoalan ketika dana bantuan justru digunakan untuk aktivitas perjudian online atau judol. Kondisi ini tidak hanya menyangkut perilaku penerima bantuan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan ketepatan program bansos. Lantas bagaimana DPRD Toli-Toli melihat persoalan ini? Apakah perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap penerima bansos? Berikut akan kita hadirkan wawancara Susanti Akataba bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, berikut ini.
16: Pak Jemi, ini kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa data yang kemudian dikeluarkan bahwa penerima bansos ini kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan judi online. Apa pandangan Pak Jemi terkait dengan hal ini?
3: Jadi pada prinsipnya bahwa kita harus memahami bantuan sosial itu adalah instrumen negara untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat kita yang dikategorikan tidak mampu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Kalau misalnya berdasarkan hasil tarik data ditemukan warga masyarakat kita menyalahgunakan bantuan sosial tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya, misalnya mereka apalagi digunakan untuk tujuan judi online, maka sanksi yang harus diberikan adalah menghentikan bantuan sosial tersebut terhadap individu yang diduga menyalahgunakan bansos tersebut, sekaligus bahan evaluasi kita untuk melihat sejauh mana efektivitas bansos yang kita berikan terdampak kepada masyarakat.
16: Kemudian Pak Jemi, perlukah ada mekanisme yang lebih khusus gitu Pak Jem? Sebelum menentukan siapa penerima bansos, mungkin diselidiki dulu latar belakangnya. Apakah yang bersangkutan memang sudah punya riwayat sering bermain judi online dan lain sebagainya. Ini perlukah pengawasan yang lebih ketat sebelum kemudian menentukan bahwa mereka ini berhak untuk menerima bansos?
3: Pada prinsipnya bahwa struktur pemerintahan itu kan berjenjang. Data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial atau data sosial nasional kita, DTSN kalau tidak salah, proses untuk melakukan verifikasi, melakukan pendataan itu kan dilakukan oleh lembaga, bukan orang per orang. Artinya kalau dinas sosial itu ada petugas kita, ada petugas sosial kita yang melakukan pendataan. Itu sepengetahuan kami, itu dalam setahun itu 3-4 kali. Artinya apa? Ini adalah upaya kita untuk memastikan agar penerima bansos tersebut itu memang terupdating dengan baik sehingga tidak terjadi salah sasaran. Dibutuhkan saat ini adalah apakah instrumen perangkat pemerintahan kita mulai dari verifikasi di level RT, di RW, lantas di tingkat desa atau kelurahan, di tingkat kecamatan, lantas verifikasi dari dinas sosial di kabupaten atau BPS di setiap kabupaten. Maka kalau misalnya proses itu berjalan secara baik, lantas terupdating sesuai dengan per 3 bulan atau per 4 bulan dalam setahun, sehingga kita yakin bahwa tingkat galat kesalahannya itu pasti kita meminimalisir.
16: Tetapi masih ada begitu Pak, dalam pendataan fokus ke ekonominya saja gitu Pak Jem. Tidak bisa kita pungkiri untuk menentukan desil, biasanya menjadi fokus itu dari aspek ekonominya saja, bahwa dia sudah termasuk desil 1, kemudian masuk ke dalam DTSN seperti itu. Tetapi untuk perilaku dari masyarakat itu, yang misal dia ada di desil 1, desil 2 dan berhak menerima bansos, perilakunya ini justru sering bermain judol misalnya, artinya dia layak untuk mendapatkan bansos, tetapi dari segi perilaku tidak layak. Nah ini yang kemudian sudahkah menurut Pak Jemi ini juga didata secara menyeluruh gitu, dari sikap kemudian juga kondisi ekonominya, sehingga tidak rugi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial.
3: Instrumen bantuan sosial itu kita kategorikan adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu. Tetapi kalau misalnya perilaku sosial yang ditunjukkan, dia suka perilaku yang menyimpang lah misalnya, suka main judi online, mabuk-mabukan, maka harusnya ini menjadi dasar dan alasan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari data tersebut. Karena orang tersebut secara sosial itu tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial.
16: Pak Jemi, yang terakhir, datanya 1,4 juta penerima bantuan sosial terindikasi judi online. Angka yang cukup besar sebenarnya, walaupun sebarannya tidak secara spesifik di daerah mana gitu Pak Jemi ya. Tetapi ini data 1,4 juta seluruh Indonesia. Apa rekomendasi dari DPRD Toli-Toli kalau kita mengacu ke data ini? Apa langkah yang perlu segera dilakukan begitu Pak untuk kemudian menangani persoalan ini?
3: Berdasarkan informasi yang ada, berdasarkan kecenderungan perilaku sosial yang menyimpang tersebut, maka harusnya kita melakukan cross-check terhadap data tersebut. Kalau misalnya 1,4 juta ini, itu kita yakini kita bisa melakukan penyisiran terhadap data-data tersebut untuk menghilangkan orang-orang yang memang berperilaku sosial yang menyimpang di masyarakat. Lakukan adalah menghentikan bantuan sosial untuk kita alihkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sorotan berita bersama anggota DPRD Toli-Toli Jemi Yusuf terkait dengan menanggapi bantuan sosial yang disalahgunakan kepada kegiatan judi online. Ini mengakhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewa Nampak bersama Rio dan juga Kiki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: Leo Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Aduh, pagi-pagi begini. Pusing, ada bombaku cari-cari yang uang 1.000, uang 2.000. Ini Kok Uma tidak tahu kemana. Datang kemar di rumah cuma ada main game. Dorang tidak tahu ini. Pesti kemati ada bombaku cari-cari dengan uang. Dia cuma ada mau main game. Jadi curiga juga saya ini jangan-jangan dia ini mau bermain judi online. Nah sementara kita ini baku tunggu-tunggu dengan bantuan dari dinas sosial. Ini bantuan dari dinas sosial kalau sudah tak izin kasih dengan itu judul, so tidak mau lah kita dapat apa ini bantuan ini. Dah lama ini Kok Uma ini, pusing kepala dia bikin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini tiap hari.
3: Waalaikumsalam Kang Hi, pusing kepala aku ini, pusing.
4: Kenapa?
3: Sudah tiap hari buka warung, untung 2.000, untung 3.000. Ini Kok Uma cuma bermain game. Saya curiga dia ini bajudol ini, kasihan.
4: Jangan curiga begitu, kasihan dia itu kan orang kerja, siapa tahu dia untuk refreshing toh.
3: Bukan jadi refreshing begitu, lagi kalau setiap hari bangun tidur sudah HP, mau tidur HP, di kamar mandi HP. Jangan-jangan bukan cuma judul dia ini.
4: Jangan-jangan ada nama-nama indah dalam.
3: Betul, jangan-jangan saya curiga itu namanya Santi, jadi namanya Santo di HP-nya itu. Kita pagi-pagi sudah pusing dengan mau cari ini, mau cari itu. Ini belum lagi itu. Tadi saya dengar lagi berita yang terindikasi main judol dicabut dia punya bantuan. Siapa tidak mau stres?
4: Jangan sampai dong cabut saya punya ini lagi nih. Saya punya apa nih, bantuan PKH ini.
3: Makanya itu saya juga pusing ini, kasihan kalau sampai terindikasi ini Kok Uma main judol. Mau tidak mau kasihan orang punya bantuan dicabut. Saya tidak mau
4: Iya, tapi bicara-bicara bikin kopi dulu, jangan emosi pagi-pagi, rezeki jauh itu.
3: Makanya itu, tidak ada saya kasih panas dulu air kue, baru saya bikinkan kopi. Saya pusing ini sambil dengar-dengar di berita, jadi langsung tak kena di kepalaku. Pantas ini Kok Uma kayak main HP tiap pagi, tiap malam, tiap sore, enggak mau kenal waktu dia ini bermain HP.
4: Makanya komunikasi, bicara, tanya, baik-baik. Kok Uma, kau tahu kita orang ini ada setengah mati, jadi jangan sampai gara-gara kau main apa barang-barang yang buruk itu, nanti kita orang punya usaha jualan ini dia macet, kita pun rekening diblokir. Astaga.
3: Orang ada gare lubang tutup begitu. Lubang kong dia mau cari-cari lubang besar yang bikin pusing kepala, mau main-main yang begini.
4: Pagi-pagi jangan bicara lubang.
3: So itu semua yang bikin pusing kepala ini, kasihan. Jadi maksudku toh Kang I, ini judi online ini hanya membawa kenikmatan sesaat tetapi sengsara selamanya.
4: Iya, jadi begini yang saya dengar-dengar, tapi nanti kan sebentar ada dialog toh, nanti bisa tanya orang. Jadi sekarang itu penerima bantuan program itu sosial itu bansos toh, itu kan dia sekarang kan sistem rekening, jadi terima uang bansos. Nah kalau dia pun rekening itu dipakai untuk pergerakan judol, Nah itu langsung pemerintah langsung blokir. Begitu baru kita orang punya rekening itu terindikasi dengan terkait dengan kita punya KK, nomor induk kependudukan. Nah nanti semua pelayanan bank, pelayanan segala macam tuh diblokir, itu yang jadi masalah. Iya, itu
3: ada kasihan itu kurir yang sering-sering bambil ambal di sini itu, kasihan Kang I. Dia bilang begini, dia bilang, Koina, kalau kita mau bakirim uang transfer uang, dia bilang jangan ke nomor ini kune, jangan ke sini. Sama kenapa? Dia bilang terindikasi ada judol. Dia bilang padahal saya tidak bawa judol. Saya bilang kenapa bisa? Dia bilang mungkin, dia bilang saya pernah transferkan orang. Dia bilang uang ternyata itu, dia bilang ada dipakai untuk judi online begitu dong. Bayangkan dia tidak bermain judi online tapi dia punya rekening tak pakai gara-gara dia bawa transfer orang ke sana kemari itu.
4: Iya, jadi ini peringatan bagi ya macam saya juga. Kebetulan saya tidak bermain itu. Tapi bagi mereka yang ASN toh pengusaha, penerima bansos, hati-hati kalau kita punya rekening kita orang pakai apa macam-macam main judul. Itu dia terkait dengan segala hal yang ada di situ. Jangan sampai bulan depan sudah tidak terima gaji.
3: Sakit otak itu orang dibikin. Makanya nih saya dijengkelkan dengan Koma ini. Dia pikir ini untung ambal ini barangkali untungnya 2 juta satu hari. Ini hama. Baru mau main macam-macam main judi lain.
4: Padahal mungkin saja mainnya mungkin cuma ya hiburan kecil-kecilan, tapi itu langsung terkoneksi tuh dengan nick, dengan KK, dengan nomor rekening, karena itu kan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu dia punya sistem yang bisa mendeteksi ini rekening ini dia terindikasi judi online atau tidak, begitu. Jadi ya kita berharap saja tuh kepada semua ini masyarakat, hati-hati, jangan gara-gara mau cari hiburan, mau apa, main-main, tahu-tahu begini, ih kenapa ini sapu bansos tidak turun, kenapa saya punya gaji tidak turun. Nah ternyata OJK dia su blacklist langsung, dia blokir. Sakit kah tidak ini?
3: Apa dong yang kemarin-kemarin terima bantuan gara-gara cuma ada mau cari kenikmatan sesaat dengan judi online. Yo, awal-awal dikasih menang, tapi akhir-akhirnya dikasih kalah terus, habis yang di badan.
4: Iya. Jadi Otoritas Jasa Keuangan kan dong punya sistem. Ini kenapa nomor rekening ini dia misalnya katakanlah PKH misalnya 200-300 tapi kok tiba-tiba melonjak jadi 1 juta, jadi 5 juta, turun lagi dalam kurun waktu yang cepat toh.
3: Iya, dalam satu bulan itu tuh habis dari 200 masuk ke 5 juta, masuk lagi ke 2 juta, turun lagi ke ini. Mau tidak mau ini orang penerima bantuan tapi ternyata dia punya rekening begini. Setelah dicek ternyata terindikasi judol.
4: Iya, baru dia masalahnya kan rekening, kita ini kadang-kadang punya rekening ada 2-3 ya, ada rekening gaji, rekening bansos, rekening apa, itu semua kena itu.
3: Iya, ini kan sanksinya sebenarnya tidak, sanksi itu tidak seharusnya otomatis diberikan hanya karena seseorang itu dituduh bermain judi online ya, tapi harus ada verifikasi yang dasar dengan yang juga, ya, verifikasi dasar yang jelas tentunya. Nah, itu harus dibuktikan bagaimana penyalahgunaannya, kemudian pemerintah itu bagaimana mengevaluasi status ke dari peserta bansos yang terima bantuan. Jadi kalau ditemukan unsur-unsur pidana mau tidak mau dapat diteruskan untuk tidak terima lagi bantuan.
4: Iya, jadi kan online ini kita ini kan sudah terima kasih sama pemerintah yang sudah memberi kepedulian kepada masyarakat yang berhak menerima atau yang menerima bansos. Nah persoalannya kan pemerintah kan kasih nomor rekening itu kepada setiap penerima PKH, penerimaan manfaat itu toh. Nah baru kalau misalnya kan para penjudi online kan dia punya rekening kan juga ada. Nah ketika kita berhubungan dengan rekening itu yang punya judi online langsung langsung itu dia apa merah dia punya itu, dia punya rekening.
3: Saya heran itu eh. Yang jadi bosnya judi online dia punya rumah mewah besar, ini yang main judi online rumah gubuk derita.
4: Aduh itu sudah makanya
3: sekali mau cari kenikmatan begitu. Jadi terakhir cuma kasih kaya orang kaya. Kalau kamu bermain-bermain judi online itu cuma kasih kaya orang kaya.
4: Dorongnya bukannya kerja.
3: Iya.
4: Bukannya kerja malah mimpi, mimpi di siang bolong.
3: Mimpi jadi ada mengharapkan rezeki dari judi online. Kapan Tuhan mau kasih? Tambah lagi itu.
4: Jadi memang sekarang
3: heran juga saya ini sekarang masyarakat ini sudah dikasih banyak bantuan dari pemerintah, banyak betul disalahgunakan. Dikasih beras dijual, dikasih alat-alat bantu untuk UMKM dijual, dikasih alat untuk bengkel-bengkel dijual, dikasih bantuan untuk uang dipakai main judi. Baru serta tidak dapat bantuan, pemerintah lagi kamu salahkan.
4: Iya, tapi kan tidak semuanya. Tuh kan ada satu dua orang itu yang memang barangkali tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah berjuang ke pemerintah pusat. Bagaimana saya punya warga yang desil satu ini.
3: Sampai empat ini kan, supaya dapat bantuan bagus. Bayangkan toli-toli 2000 lebih terindikasi judi online. Buol 1096 terindikasi judi online. Heh, coba lihat. Bukan cuma satu dua orang kalau ini terindikasi 2000 sampai 2000.
4: Itu dia punya rekening diblokir, memang su tidak terima itu.
3: Giliran tidak terima baru bilang saya ini padahal tiap malam main judi online. Kasihan.
4: Jadi kalau su begitu langsung ya Tuhan, cobaan apa yang kau berikan kepada saya?
3: Ya Allah, apa salah dan dosaku? Heh, matanya ku. Habis sekali tuh. Merasa teraniaya
4: begitu,
3: sekali.
4: Begitu menang alhamdulillah, begitu rezeki menang, tidak salah alamat.
3: Rezeki anak soleh, begitu menang rezeki anak soleh. Giliran sudah tidak dapat bantuan, ya Allah ya Tuhan, apa salah dan dosaku? Hei, untung Tuhan tidak jawab matanya kole.
4: Fred.
3: Jadi ini semua yang harus dianu, pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin supaya masyarakat itu dapat bantuan ini, dapat bantuan itu. Dibilang ada PKH, dibilang ada BLT lah, dibilang ada apalah lagi itu segala rupa. Tapi kalau disalahgunakan tetap tidak akan mensejahterakan.
4: Iya. Nanti ya pemerintah yang pusing juga kalau misalnya
3: juga.
4: Para penerima manfaat ini tidak menerima dia punya bansos atau dia punya bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan lain. Tuh. Karena itu tadi dia pun nomor rekeningnya terblokir. Seperti itu.
3: Tapi kalau saya punya mau itu judi online tutup, Jo, blokir.
4: Iya, itu yang blokir itu di sana, di pusat sana yang punya apa sistem itu.
3: Jadi mesti ada juga. Jadi orang bilang jangan cuma dia punya ecek-ecek yang diblokir, tapi ya akar-akarnya lah. Toh, karena ini judi online ini bukan cuman orang tua yang main judi online. Sekarang anak-anak Pak yang sudah bisa main game, yang sudah bisa terindikasi juga dorang itu main-main begitu karena sudah keasikan main game top up. Anak-anak ini
4: sekarang
3: Pak,
4: ini kerusakan gara-gara tadi masalah apa judi online ini kan banyak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena mak itu tidak kasih uang.
3: Itu yang
4: kemudian
3: kedua
4: juga melakukan tindak pidana.
3: Iya, betul.
4: Ya, perampokan, begal, segala macam.
3: Kalau sudah tidak dapat uang mau pakai main judi terakhir mau ambil ini, mau ambil itu. Serta digerebek, dihakimi sama warga, viral lagi.
4: Aduh, hutang.
3: Ini yang begini-begini.
4: Mak tua. Mbak itu cari-cari mixer kemana, mau blender ini, so hilang
3: blender, padahal ada baking kue ini mau dijual, ujung-ujung susah sama tetangga. Aduh. Saya punya mixer itu, ada dijual suaminya kita kemarin, Masya Allah, astagfirullah, akhirnya apa, berdebat, terjadi KDRT, permukulan lagi,
4: itulah.
3: Perceraian lagi meningkat, gara-gara apa, gara-gara judi online, karena berdampak.
4: Jadi memang masalah judi online ini perlu dapat perhatian dari pemerintah, dari pihak aparat kepolisian, Nah, dari ini juga, dari apa, pembina-pembina kepegawaian. Dari iya, dinas sosial.
5: Jadi memang luar biasa jadi, dampaknya judi online ini, Kang I.
4: Jadi dia sudah menghantam semua apa lapisan masyarakat, dari petani, dari apa pelajar, ada pegawai, perempuan, laki-laki. Ngeri juga ini.
5: Judi online ini salah satu faktor yang salah satu faktor bikin meningkat kriminalitas.
4: Karena iya.
5: Apalagi kalau sudah berjudi online, sudah sabu-sabu, sudah narkoba, kong tidak ada pekerjaan, ujung-ujungnya
4: saudara kandung itu. Jadi ini pemerintah pemerintah ini kan terus tidak jera-jeranya, bosan-bosannya. Terus memberikan edukasi dan segala macam. Cuma kan kembali kepada tadi, kita sebagai yang pemilik rekening, kalau ada bansos mau masuk, kita punya transaksi keuangan, segala macam, diblokir habis. Iya. Coba bayangin, kita punya gaji.
5: Apa lagi, selesai urusan. Bantuan yang tadinya diterima tiap 3 bulan, yang tadinya rutin diterima, ternyata gara-gara terindikasi judi online, sudah pergi dengan buruk-buruk, sayonara, bye-bye.
4: Baru itu rehabilitasinya, perbaikannya tuh lama. Terlalu prosedur juga.
5: Karena melalui prosedur harus ada apanya, kah lagi tuh klarifikasi, kah lagi itu yang harus dilakukan di Dinsos. Bukankah tidak capek lagi orang Dinsos? Bayangkan kalau 2.000 lebih terindikasi judi online, 2.000 lebih itu yang harus dilayani Dinsos, kasihan, diklarifikasi ini kenapa, ini bagaimana, kenapa bisa, ada apa, kan capek. Pekerjaan
4: bertubi-tubi. Jadi sekarang itu konsekuensi judul itu bukan hanya kepada masyarakat penerima manfaat yang desil 1, yang miskin ekstrim, miskin, hampir miskin, tapi juga kepada semua orang yang yang sebagai pegawai, sebagai pengusaha, semua. Nah, kasihan yang pengusaha ini kan, dia kan transaksi keuangannya, misalnya dia biasa jual barang ke luar daerah, terima ini kan semua pakai transaksi kan. Langsung diblokir.
5: Pokoknya langsung. Kalau dia sudah terdata indikasi ada judi online-nya, langsung tidak tawar menawar pemerintah.
4: Iya.
5: Tawar menawar langsung diblokir.
4: Jadi sama dengan kita orang kalau buku nikah tuh, Kang I dengan misalnya dengan Tuti, tahu-tahu begini kita dibikin buku nikah lain, terus mungkin dia terakan masuk karena kita rumah itu Tuti.
5: Ini Kangnya masih pagi-pagi sudah bicara lagi buku nikah. Mau kawin ulang kah?
4: Ini contoh.
5: Langsung tegas contoh. Takut saso curiga jangan-jangan parang sudah di batang leher ini.
4: Ini ada kayu balok di belakang.
5: tapi Kang I tidak bajudol toh.
4: Tidak, saya sudah tahu itu. Karena makanya banyak baca, banyak dengar radio, banyak ini. Jadi bagaimana dampak kalau kita melakukan sesuatu hal, ternyata itu judul itu dia terkoneksi rekening dengan kakak, dengan nick, jadi kalau misalnya kita dari OJK dia baca kita ada terkoneksi, terindikasi, langsung kita perkening semua, dia babat habis semua, langsung blokir.
5: Kemarin juga itu sempat disampaikan, jadi ya kita itu yang punya rekening jangan sembarang buat transaksi ke orang. Karena itu juga macam seperti yang saya cerita tadi, Dang, itu ada kurir kasihan yang dia tidak main judi online, bahkan dia tidak tahu bagaimana bentuknya itu judi online, tapi tiba-tiba dia punya rekening terindikasi judi online. Akhirnya kasihan sekarang di stop dia punya bantuan, harus ke Dinsos dulu klarifikasi, dia bilang. Jadi saya tanya, jadi bagaimana kasihan sudah bantuanmu di stop? Dia bilang, "Iya, untuk sementara di stop." Dia bilang, "Kakak, nanti saya ke dinas sosial dulu mau diklarifikasi."
4: Waduh.
5: Coba bayangkan kalau 2000 lebih diklarifikasi ke dinas sosial, bisa pusing kepala dinas ini.
4: Nah, jadi sekarang ini kan kejahatan perbankan banyak. Jadi ada teman kita yang saya numpang transaksi di kau dulu ya, kau pur rekening ya.
5: Biasa begitu.
4: Jadi jangan sampai kita punya nomor rekening dipinjam oleh teman untuk kirim uang, terima uang, tahu-taunya ini transaksi judol. Aduh, bahaya sekali.
5: Bahaya sekali memang yang begitu-begitu itu. Jadi harus bijak tuh orang yang punya rekening, bijak tuh orang yang punya yang terutama yang sudah mendapatkan PKH, hati-hati sekali. Jangan sampai.
4: Iya.
5: Dan yang itu juga yang sering-sering main judol itu, berhenti kamu main judol itu, berhenti.
4: Lebih baik makan dodol daripada judol.
5: Lebih baik makan dodol, kasihan. Masalahnya itu judol toh, Kang I, salah satu orang yang pernah menjadi member judol itu toh, pernah buka, saya pernah nonton salah satu podcastnya, sekarang dia sudah jadi ustadz. Awal-awal dikasih menang. Itu kan pakai itu kan tetap jadi sistem juga toh, awal-awal dikasih menang, dikasih kenikmatan menang, tapi lama kelamaan tidak akan kau lagi menang.
4: Iya, karena itu kan dia sifatnya mencetak otak kita supaya kecanduan begitu.
5: Cuman itu saya bilang tadi, membawa kenikmatan sesaat tetapi sengsara selamanya.
4: Weh, yang kasihan kita punya anak istri kan, artinya keluarga tuh, yang tadinya mau beli baju seragam.
5: Udah judoi baju seragam, kage doi obat anak, so dipake babeli, bapake top up dana untuk judol.
4: Ini istri mau beli daster, istri mau beli daster batal.
5: Bor tugur istri pe baju, kiapa ngana pe baju so robe-robe, no robe ka tuh baju, uang baju ngana so pake baju dol. Ini saya mau babat dulu ini Kouma ini anu Kang I, sampai saya tahu deh ini main-main judol ini, saya sudah mau pergi pengadilan agama.
4: Kasih tahu dia, kita ini ada usaha ini, cari 1000-2000 untuk dapat uang untuk anak-anak sekolah apa segala. Jadi jangan gara-gara kau punya kelakuan itu kita orang punya rekening diblokir, bantuan tidak masuk, toh tetangga apa kita keluarga mau kasih uang tidak bisa masuk, itu tidak bisa ambil.
5: Betul. Apa,
4: iya
5: karena gitu. Sudah terblokir toh, tapi nanti terang
4: terblokir.
5: Terang dengar ini bagaimana pengawasannya dari dinas sosial, lantas bagaimana sanksinya untuk yang judi yang penerima PKH ini terus terindikasi judi online. Nanti sebentar terang dengarkan sama-sama di toli-toli menyapa itu. Terang tanyakan nanti sama-sama terang dengar.
4: Jadi sebentar itu jam 8.30 tanya sama masyarakat bagaimana caranya atau supaya masyarakat ini jangan punya kecenderungan main judol atau terus tanya sama narasumber itu dari kepolisian, dari mungkin ada kejaksaan kah atau apakah, bilang bagaimana sanksinya toh, kemudian dari mungkin kalau dari perbankan, kalau dari PPATK atau dari OJK itu bagaimana itu blokir otomatis dari OJK atau PPATK begitu. Itu
5: iya
4: sama. Tapi kopi dulu ini, masa rebus air sampai 2 hari 2 malam
5: gitu. Minum kopi aja dulu pada sambil terang dengar musik ya.
4: Iya. Oke. Kalau begitu saya jalan dulu ya.
5: Iya, tapi jangan lupa minum kopi dulu baru jalan, oke?
4: Iyo, denger lagu dulu. Oke, begitu.
5: Oke.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7:03 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadirkan info lalu lintas di ruang dekat Anda untuk pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Di info lalu lintas pagi ini saya sudah terhubung bersama Pak Aibtu Setiawan selaku Kanit Kamsil Polres Tolitoli. Halo, selamat pagi Pak Aibtu Setiawan.
2: Halo, pagi.
0: Iya, silakan Pak Aibtu Setiawan untuk informasi arus lalu lintas di pagi hari ini, Pak Setiawan, seperti apa gambarannya kepada pendengar?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini saya Aibtu Setiawan dari Satlantas Polres Tolitoli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Termonitor arus lalu lintas lumayan ramai. Untuk pagi hari ini kami bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Tolitoli melaksanakan kegiatan strongpin pagi di titik-titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama di area sekolah, baik di Jalan Magamu maupun Hasanuddin serta Veteran. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa demikian.
0: Iya, ruas jalan mana saja yang mengalami kepadatan kendaraan ini Pak Aibtu Setiawan?
2: Baik, untuk jalur pagi yang sering terjadi kepadatan arus lalu lintas terutama antara pukul 6.45 sampai 8.30, terutama di Jalan Sona, Nopi, begitu juga dari arah Sandana menuju kota Tolitoli, begitu juga di seputaran Pasar Susumbolan, Jalan Hasanuddin, Magamu, serta seputaran Veteran demikian.
0: Ya Pak Aibtu Setiawan, ini apakah ada titik rawan kecelakaan yang perlu diwaspadai oleh para pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 ini Pak Setiawan?
2: Baik, tentu yang menjadi atensi kepada masyarakat, ya hampir semua titik sih yang bisa berpotensi terjadi kecelakaan ya, baik dari arah Palu maupun dari arah Buol. Tentu kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati pada saat terjadi pada saat berkendara sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demikian.
0: Iya, lantas bagaimana kepatuhan para pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada saat ini Pak Aibtu Setiawan, mungkin bisa disampaikan?
2: Baik, untuk pagi hari pada umumnya masyarakat tetap patuh, mungkin karena kita masih ada di lapangan, tapi kami tetap berharap ada petugas maupun tidak ada petugas di lapangan, kami berharap masyarakat tetap patuh dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas demikian.
0: Baik, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan Pak Aibtu Setiawan, silakan.
2: Baik, tentu kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap patuh dan tertib pada saat berkendara. Begitu juga ini masih cuaca panas yang ekstrim, pada saat berkendara merokok agar hati-hati membuang puntung rokoknya. Begitu juga kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri agar tetap menghubungi di call center kami di 110 sehingga memudahkan untuk petugas melakukan pertolongan maupun evakuasi demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Aibtu Setiawan untuk info lalu lintasnya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abinong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan info pasar di ruang dengar Anda pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Pak Mastang selaku pengawas pasar Sesumbulan Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar RRI.
0: Baik, silakan Pak Mastang untuk info pasar di pagi hari ini.
2: Halo.
0: Iya, silakan untuk info pasarnya di pagi hari ini Pak Mastang.
2: Oh, kami selaku pengelola pasar Sesumbulan memantau di lapangan masalah 9 bahan pokok ada terjadi penurunan dan kenaikan. Di antaranya cabai kecil agak turun dari 120 turun ke 100. Sedangkan cabai keriting dari 60 naik ke 70 per kilogramnya. Sedangkan tomat masih tetap di harga 8.000 sampai 5.000 per kilogramnya. Demikian informasi sementara.
0: Ya, lalu bagaimana dengan harga beras, gula, minyak goreng, telur dan juga daging ini Pak Mastang?
2: Nah, kalau masalah telur itu tergantung besarnya. Ada yang 55 perak, ada 52 perak. Itu tergantung besarnya telurnya. Sedangkan minyak masih tetap di harga biasa, 16 sampai 17. Itu merek minyak Nikita. Sedangkan beras tergantung jenis berasnya. Yang paling mahal itu adalah beras Makassar, 17.000 per kilogramnya. Sedangkan beras lokal masih kita bisa dapat 15.000 sampai 16.000 per kilogramnya. Sedangkan masalah daging, daging ayam potong itu masih tetap di harga 35 per kilogramnya. Sedangkan daging sapi 140 per kilogram. Demikian informasi.
0: Iya, Pak Mastang, ini apakah kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan atau memang meningkatnya permintaan dari masyarakat, terutama untuk harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami kenaikan harga nih, Pak Mastang?
2: Itu tergantung seperti cabai keriting itu termasuk gagal panen untuk lokal karena cuaca. Demikian informasi.
0: Oke, apakah stok bahan kebutuhan pokok di pasar masih aman, Pak Mastang, untuk saat ini?
2: Kalau untuk pasar Sesumbulan, stok 9 bahan pokok masih memenuhi ke depan. Demikian informasi.
0: Iya, Pak Mastang, untuk pedagang sendiri, apakah ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan barang yang ada saat ini, Pak Mastang?
2: Bagaimana, Bu?
0: Apakah untuk para pedagang ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok barang dagangan yang dijual di pasar nih, Pak Mastang?
2: Iya, demikian kami lihat di lapangan, sebab pemasuk dari luar seperti dari Makassar, Kota Raya, Buol, tidak ada yang masuk untuk kebutuhan 9 pokok di pasar Sesumbulan. Demikian informasi sementara.
0: Oke, baik. Pak Mastang, bagaimana daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat ini di pasar Sesumbulan? Ini mungkin bisa digambarkan, Pak Mastang.
2: Oh, kalau pengunjung ke pasar Sesumbulan seperti biasa saja, masih tetap stabil. Demikian.
0: Ya, silakan ini Pak Mastang, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat selaku pengawas pasar Sesumbulan Kabupaten Toli-Toli.
2: Nah, kami selaku pengelola pasar Sesumbulan menghimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan keamanan. Kami tambahkan sedikit, posisi pembuangan sampah di pasar Sesumbulan ada perubahan dari dinas PH bekerja sama dengan perdagangan. Jadi untuk sampah di Sesumbulan itu mobil bak sampah itu masuk dari jam, kalau pagi dari jam 9 sampai jam 10. Sedangkan di sore hari dari jam 4 sampai jam 5. Berlaku mulai hari ini sampai seterusnya. Demikian informasi untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli.
0: Semoga bisa dipertahankan ya Pak Mastang ya.
2: Insya Allah.
0: Baik, terima kasih Pak Mastang atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Info Pasar pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Mastang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Info Pasar yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Info cuaca pagi hari ini pendengar, saya sudah terhubung dengan Mbak Rila dari BMKG Tolitoli. Selamat pagi Mbak Rila.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk info cuacanya di pagi hari ini Mbak Rila.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Tolitoli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tolitoli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Untuk wilayah Tolitoli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 18 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 19 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Tolitoli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih Mbak Rila, selamat beraktivitas kembali dan selamat bertugas kembali.
2: Baik,
0: selamat pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Peringat dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, puluhan penerbangan Soekarno Kalimantan ditunda karena asap. Pendengar, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Nah, kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, di Palangkaraya dan Haji Hasan. Tepatnya di Sampit, kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Nah, pendengar, Widi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan dan pihaknya berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Ia juga menuturkan Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur Service Recovery Activation atau SRA. Para calon penumpang yang penerbangannya tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Masih dengan penyerahan Nasili yang bertugas menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3RRI Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.